0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 104,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng pripun kabari dinten niki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki kang lancar. Nggih, amin ya robbal alamin. Balik mana? Kali kula Mbak Yaya kembali membuka warung-warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sedaya lek gabungan nggih. Kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 ya. Saged ten telepon di 0341-404-504, ugi ten WA di 081-555-6910-53. Dan saat ini wonten sing gabungan via telepon WhatsApp nggih wonten Kang Grandang saka Turen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Grandang.
1: Selamat hari Minggu.
0: Liane preya pura prei. Tanggal 16. Benjing niki hari kemerdekaan. Leres.
1: Mene usume wong upacara.
0: Nggih. Jenengan ya upacara to Kang Grandang?
1: Upacara di sawah.
0: Lo ala ya melu upacara atau sebagai warga negara Indonesia yang baik.
1: Oh, kudu atuh.
0: Lo lah kok ngono. Lah wong upacara niki wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya lo.
1: Ya pun Mbak Yaya, kapan Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabare Kang Grandang?
1: Alhamdulillah. Ya pun dong Mas. Api-api ya.
0: Alhamdulillah kabaring nggih api. Butuh
1: wisane anak wisane apa?
0: Lho ya dereng to, lek anak kula niki biasane tangine niku lek gak jam 8 jam 9.
1: Sampe tinggal iki mung nang ngene.
0: Dereng Kang Grandang, tasik tilem, angler, cek enake.
1: Baik, sehat ta baik, mulai apa baik?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lek baik ngeten niki biasane pun masak.
1: Oh, alah, ya,
0: jadi mengke putune lek
1: Bayaya pakan teko kari mangan tok.
0: Lho ya betul wis luar biasa. Pokoke tasik wonten napa wong tuwa niku powenak Kang Grandang.
1: Iya lah jan
0: wonten sindungane.
1: Ya lek wong tuwa sakno kape niki. Kene wong tuwa sakno kape. Bapak kari bapakku tok situk iku bapak bapakku dhewe ikun yan.
0: Lho alah tak dongakno saya terus ya Kang Grandang ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dia mana emang Kang Grandang?
1: Jenenge samane kula ing ngoyo iku dadah yang penggerau ya manku.
0: Walah, nggih. Nggih berarti kudu diperhatikan nggih.
1: Iya. Heeh. Mengko lek ngowangi iku kecewa-cewa jane diganti karo awak iki. Darah-darah batiku.
0: Walah, nggih pokoke teng griya mawon ngeten iku nggih.
1: Iya. Heeh. Wis mangan cepak ya. Jika nonton yang ragil lah, menurut gue gak doyan. Karena kopi, nyok kopi.
0: Oh, kopi. Nggak leres.
1: Ya, ini nunggu.
0: Nggak.
1: Ya, bojone yang tua.
0: Nggak, untuk.
1: Pada rumah tarik bayan ini.
0: Nah, betul. Balik mana?
1: Balik yang asal mana, cuma cora. Ngoseng mulu limo lu ya.
0: Masya Allah. Nggak. Hebat tapi kan gandong. Isar
1: duris, kan gak kape. Isar duris, kan gak kape. Lihat-lihat, kan gak kape kan. Dari bapak tok itu, wis.
0: Oh nggih seumuran Mbah kula nggih kisaran 80-an kayak Kang Grandang.
1: Oh iya ya wis 85 ya.
0: Nggih. Masya Allah.
1: Tapi kula wis ditunang jeding ngono ku wis wudu sembahyang bareng sembahyang di kamare mbek sembujung ngono.
0: Oh nggih Masya Allah tapi tasik anu nggih saged menjalankan kewajiban ngeten niku. Iya,
1: tapi wis gak paham nang wong aku lerono di pasane.
0: Nggih. Tapi tasik iling kali salate nggih.
1: Iya.
0: Lah nggih Masya Allah.
1: Kuping wis gak anu wis gak. Mireng. Gula anu ngono bengi ku tolong bengi ku jar arek. Boleh isi wetu, ayo boleh emak ayo.
0: Oh ala.
1: Kau dindi sol. Ayo ngono, boleh iya. Wis jarno ndarare yo yo ponya wong tuwa.
0: Nggih, Kang Grando.
1: Rumah ya.
0: Leres, betul. Tak dongakno saya terus nggih. Salam buat Bapak nggih.
1: Keluargaku papa cok ari mek telu sithik wis kana umur.
0: Lho ala nggih pun,
1: Iya.
0: Heeh.
1: Selamatan nih.
0: Oh, anu pendak napa pripun?
1: Sewune wis.
0: Oh, pun sewune. Wala gipun.
1: Hari sing wedok iki, sing wedok ya mati pisan barengan corona.
0: Oh, nggih.
1: Ya wis sing kabeh nggih, paling panjang umur, sehat akan mugo kathah rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin.
1: Apa terus ngomong anak putu, ibu ini kono ya Mbak ya.
0: Nggih amin. Panjenengan nggih sehat-sehat nggih Kang Grandong nggih. Ya wis
1: keluarga ya omah ya sama gue ya.
0: Amin. Matur suwun sanget nggih Kang Grandong.
1: Jawa-jawa nyawang anak putu.
0: Amin. Lho niku sing paling penting lho dungane.
1: Bapak lancar-lancar ya sembuh sarapan rumpang wae dong memang mangan-mangan enak.
0: Penting tasuk saged maem niku pun kudu disyukuri Kang Grandong.
1: Mangan karo tonggo ae wis bapak masak mangane wis.
0: Betul. Oh saniki maem kale tempe tahu sambel niku penuh nikmat
1: e. Iki mang lho aku sarapan mbek beci lho mbek. Sekone anget becine anget
0: tuku. Oh enak niku punan. Enak niku
1: ya. Lah isu-isu
0: niku, heeh, kula nggih sering kok niku weci anget kali sego anget lho, wis jos.
1: Iya, enak iku seneng.
0: Enak punan. Lah nggih wis bersyukur niku wis Kang Grandong enak banget.
1: Nah iya.
0: Lah nggih sari kopine.
1: Ya wis salam tanpa terkecuali salam sehat. Banyak rezeki Kang Barokah, polo dulur di rumpat iki kenalangan apa-apa. Murah rezeki, awet-awet mau putra wayah anak putu.
0: Amin.
1: Diparingi panjang umur, dimurahno rezekine. Iso ana duwite turah kena gawe umroh ke Mekah Madinah dulur.
0: Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin.
1: Ya wis mbayaya ya ngono, diparingi sehat.
0: Amin.
1: Ana kelonggaran ya masih cak dulur rene lho ana kelonggaran.
0: Oh, siap, nggih leres Kang Grandong. Panjenengan nggih sehat selalu nggih.
1: Lah niki apa sih ngene iki butuh golek hiburan, golek kanca, golek dulur.
0: Nggih, betul. Lah niki panjenengan pengen dihibur kali lagu nopo to?
1: Sembarang wis sampe nyetel apa-apa aku selama selawan.
0: Loh, lah kok sembarang ngeten iki.
1: Iya wis gak apa-apa wis sembarang kono wis. Ya wis suwun aku ya Mbak Yaya.
0: Nggih, kula nggih matur suwun nggih Kang Grandong nggih. Salam sehat juga Kang Grandong dan keluarga.
1: Ya sami-sami.
0: Siap Mbah Grandong ya Mbah Grandong. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong turen nggih matur suwun sanget doanipun nggih Kang Grandong pokoknya tak dongakno panjenengan nggih sae terus saya terus nggih diparingi umur yang panjang dan barokah rezeki yang melimpah dan barokah juga ya dan tentunya selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang. Kemudian ten telepon iki wonten sing gabungan wonten Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nah, saat niki kula libur.
0: Oh, aduh enake.
2: Njing upacara.
0: Lho, ya sami lek ngeten niku mek bedane kula dinten iki mboten libur ngeten niku lho.
2: Niku Pak Grandong nggih.
0: Nggih, Kang Grandong.
2: Apa iki?
0: Dalam?
2: Radioku langsung.
0: Lah nggih niku lho niki sale tasih wonten perbaikan nggih Bu Sri Utami ngapunten nggih. Dadi kadang ngono radione moro ngeses, moro balik maneh ya sing ngeten niku.
2: Anu mawon pun lajeng kirim salam nggih.
0: Oh monggo kirim salam kagem sinten.
2: Kok timbangane radione tak uncalkan nang genteng.
0: Oh aduh ya ya jadi uncalno teman-teman.
2: Heeh. Nggih salamipun kagem Bu Sumiatun, Bu Panda, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Priana, Bu Sri Bella. Lancar nggih soalnya wonten catetane Mbak ya.
0: Oh nggih. Makane niku batinku kok apal.
2: Mama Ati, Mama Dika. Njenengan nang salam niki lho saking Pak Grandong wau.
0: Waduh Kang Grandong, salam sehat.
2: Bapak-bapake nggih. Pak Bojet, Mas Sari, Pak Grandong, Pak Sari, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi. Pun niku mawon catetane.
0: Oh niku mawon nggih, benjen ditambahin nggih Bu Sri Utami.
2: Ngukel nopo niku?
0: Tembangin apa?
2: Tembangin apa niku?
0: Tembangin niki anu ta sing pon nyepak to.
2: Nggih.
0: Sing pon nyepak niki wonten do re mi enisa kita. Wonten bangkel-bangkel anu. Seneng. Napa?
2: Sudra wonten
0: ah. Se anapa judule?
2: Tresna
0: Sudra. Tresna Sudra. Lho ya mestine ana.
2: Sudra wonten nggih.
0: Siap. Sami-sami Ibu Sri Utami matur suwun sanget pun gabungan ya. Pokoknya ditunggu mawon lagunipun iki Tresna Sudra mangke tak puterke spesial kagem panjenengan.

0: Hubungan mana nggih ten WhatsApp Pro4 niki wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: nomor 3. Bunda Riatin nomor 3. Nomor 3 niki Bunda Riatin. Senengi dalam.
1: Parian
0: nggih mboten apa-apa, dengan senang hati ta kula mendengarkan.
1: Parian kanggo Mbak Yaya, kangge pendengar RRI kali penyiar Pro4 saluran budaya. Jalan-jalan ke Pasar Mergan.
0: Cakep.
1: Membeli milon trio semangka. Siang malam jadi pikiran, yaitu penyiar Mbak Yaya seorang.
0: Oh, waduh. Matur suwun saneng. Ngeten iki jenengan nek napa gawe parian iku pripun to Bunda Riatin? Leren ya. Anu ta gak mboten tilang ta napa pripun.
1: Sampun mboten cacetane. Lah kula teng mriku lak berapa mulai AM sampai FM berapa tahun itu.
0: Nggih. Waduh.
1: Mulai dulu sudah ada cacetane, dadi kari ngomong tok.
0: Nggih. Lho makane. Lah makane niki kok yo parikane ku ono. Ayo yo. Oh ala ngeten iku to.
1: Lah gune mangke napa kangge kula?
0: Lho lagune napa nggih? Sakerso panjenengan iki badhe request lagu napa?
1: Oh, sakerso kula.
0: Ya iya no.
1: Lintang Asmara.
0: Lintang Asmara. Salami.
1: Wonten.
0: Oh, Lintang Asmara jelas wonten to niki lagune kan terkenal.
1: Niku Lintang Asmara niku Pro4 penyiar kali pendengar cinta kula gak bakar sirno.
0: Waduh,
1: iku mirengaken kula pengen
0: ngene. Masya Allah.
1: Cintaiku
0: ora bakal sirno. Ora bakal sirno. Siap. Salame kagem sinten.
1: Nggih. Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Kula anu niku Lintang Asmara kula paringaken dening Bu Marlena.
0: Ibu Marlena.
1: Halo. Kalian Bu Sumiaten.
0: Ayo Bu Sumiaten.
1: Niki wong isih anu iki. Umek-umek di pawon nih, orang kan jodol.
0: Oh ala leres.
1: Pak Sari sedalah nih Bu Sumiaten.
0: Pak Sari.
1: Ayo Bu Sri Gati. Wonten Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami. Bu Pandan. Wonten Sapitri, Pak Widi, Bu Widi,
0: Pak Widi,
1: Pak Ismo,
0: Ibu Widi.
1: Ayo pari ane ditarik kanggo penyiari dolaku.
0: Ayo ditarik-tarik.
1: Pak Ismo yo. Pak Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun.
1: Tarik pari
0: ane.
1: Paris, iki lho Paris penyiari.
0: Ayo Mas Paris, ayo ditunggu lho yo.
1: Ayo cepetan tak anteni. Banten, Pak Jono Coban Blotak.
0: Pak Jono
1: Erul Andeng. Bu Umi Tepuk Utara. Banten, Bu Titik Wagir. Ayo Tanteni
0: Bu Titik, monggo.
1: Ada Bu Deno. Bu Supatmi. Bu Ningsi. Mama Atik, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Vika. Geng miring agen. Kan yang boleh ya Bu Nawang Wulan buat nanti hadir.
0: Oh, Bu Nawang Wulan.
1: Berarti nomor 1 senengi hore.
0: Senengi ya, ya paling senengi.
1: Berarti nomor 2, nomor 1 nomor 2.
0: Nomor 3 Bunda Riatin.
1: Oh, Bunda Riatin nomor 3, Ceng. Pak Grandong, ayo Bunda Riatin nomor 3 lho.
0: Oh, Kang Grandong nomor 1 tadi Bunda Riatin.
1: Nggih. Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
1: Ayo Pak Ismoyo, pari ane ditarik kanggo penyiarku, idolaku. Amoi di Taiwan ini mirengaken lho.
0: Amoi.
1: Bu Sri Broten Berenteng Kalimantan nggih mirengaken. Pak Sari, Pak Sadewo, Pak Bambang. Ayo Pak Bambang. Wonten Kalimantan nggih wonten, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jember, Surabaya. Jakarta, niki mirengaken saya lho. Semuanya, salam sayang. Salam alebiu semuanya, aku cinta padamu. Penyare ya. Salam alebiu.
0: Salam I love you pul. Matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riatin nggih, ditunggu mawon lagunipun. Lagune Lintang Asmara, Niken Salindri, ditunggu nggih. Warungnya Kemudian iki wonten sing gabungan maneh, wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Warung gaul dalem.
2: Warung gaul.
0: Lo lo lo lo lo lo gak ketinggalan ya. Panjenengan pripun kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Putra Garwo tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget doanipun. Wis pokoke nggih doa terbaik kagem panjenengan nggih.
2: Nggih, sami-sami.
0: Amin, Mbak amin.
2: Heeh. Tak nuwun tembang nggih.
0: Monggo panjenengan napa tembangi?
2: Omah suwung.
0: Omah suwung leres. Salami kagem sinten?
2: Salamipun Buriatin Kolowau, Bu Pandan, Pak Budi Utami, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Pak Eko, Mas Faris, Bu Widi sekalian, Sri Utami,
0: Bu Sri Utami,
2: Sampung, Kagem Sedoyo Pamireng,
0: siap.
2: Sugeng Kuding, Sugeng Midang Ketaten.
0: Leres,
2: Mbak Yaya, kesehatan.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Semangat dan sabar.
0: Siap. Matur suwun nggih.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru buka niki warunge pun rame nggih wis pokoke matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meramaikan warung gaul di pagi hari ini. Mandar mugi panjenengan tansah pinaringan sehat nggih lan bahagia. Pokoke aja lali gabungan ten mriki ten warung gaul saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6 9 10 53 ya. Tak tunggu sampai mengki merapa jam 10. Dadi saat niki wayai mirengaken lagu-lagu Jawa yang sudah di request kali sedoyo pamireng. Yang pertama niki wonten Resno Sudra, kemudian dilanjutke kali Lintang Asmorongi sugeng mirengaken.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
3: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

warung paling gaul sak Malang Raya, monggo kagem panjenengan sembah dimampir buat sarapan, buat ngopi bareng monggo nggih. Kalau tunggu sampai mangke merapat jam 10 awan ya. Saged gabungan ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Niki wonten Bapak Suharnoto nggih, niki lagi nginfo monggo ngopi. Waduh duk enake ngopi ireng yo, anget-anget panas ngebul-ngebul di pagi hari supaya tidak ngantuk. Monggo panjenengan sedaya lek badhe ngopi nggih ten mriki mawon nggih, mengke kula gawekno kopi sing enak sing jos pokoke yo untuk menemani panjenengan di hari ini. Kemudian niki kula badhe menyapa wonten Mas Fari Soko Batu Warung Gaul Sugeng Enjing Mbak Yaya Sugeng Enjing. Saking Fari Swanten Batu badhe nyuwun lagune Kopi Jahe ya. Mbak Yaya koyoke adem-adem enjing iki kok kepingine kopi jahe mboten napa-napa nggih. Ben jek tambah anget enjing niki. Loh ya mboten napa-napa to, kopi jahe niki spesial kagem panjenengan ya Mas ya. Nah, kemudian badhe bungkus sego pecel rolas bungkus. Okay. Mbak Yaya mangke jadi bayar kale Kong Iswoyo. Kong Iswoyo niki lo dari kemarin kok iya gak ketoki nandi ae to aku ngakung. Salame kagem Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Sarga, Mas Sari, Mbah Tejo ya, Kong Iswoyo, Pak Grandong, Ibu Sri Utami, Bunda Riatin, Ibu Sri Purnomo kagem Mbak Yaya Sugeng Makaryo, matur suwun sanget. Nggih, sami-sami Mas Waris, pokoknya ditunggu mawon nggih niki tembangi kopi jahe mengki tak puterke kagem panjenengan nggih. Mandar mugi selalu terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang.

di pagi hari ini nggih, di hari Minggu cuaca iki koyoke emang lagi cerah-cerahe ya. Terbukti sedari pagi tadi itu tidak ada mendung sama sekali. Kemudian juga kalau menurut perkiraan cuaca hari ini diperkirakan juga berawan nggih. Jadinya cocok kagem panjenengan sing rencana untuk jalan-jalan, ya rencana untuk ya nongkrong-nongkrong cantik, kemudian rencana untuk meluangkan waktu bareng kali keluarga niki cocok. Pokoke ya kagem panjenengan sing badhe menikmati waktu di hari Minggu ya. Ya pokoke ojo lali program 4 niki senantiasa menemani panjenengan sedoyo. Ojo lali gabungan pisan ya. Pokoke tak tunggu niki panjenengan ngeramekno acara warung gaul di pagi hari ini sampai nanti merapat di jam 10 siang ya. Ya wes niki langsung wae kita mirengaken lagu-lagune, lagu-lagu tembang Jawa campur sari. Niki wonten Melisa Barah dengan Kopi Jahe Sugeng Mirengaken.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Durian tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa

Desa Merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada perubahan jam operasional di kawasan wisata Makam Bungkar Mo Kota Blitar, Jawa Timur, di mana mulai hari Sabtu, kawasan Makam Proklamator RI tersebut resmi dibuka selama 24 jam. Kebijakan ini membuat wisatawan maupun peziarah kini memiliki kesempatan untuk datang ke Makam Bung Karno hingga malam hari. Sebelumnya, kawasan wisata ini hanya dibuka mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan pembukaan selama 24 jam merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Blitar untuk memberikan pilihan waktu yang lebih luas bagi para pengunjung. Di mana pembukaan operasional 24 jam ini dilakukan bertepatan dengan rangkaian agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, pengunjung tidak lagi harus datang pada pagi hingga sore hari karena wisatawan dan peziarah yang memiliki keterbatasan waktu pada siang hari dapat berkunjung pada malam hari. Dalam hal ini, pemerintah Kota Blitar berharap operasional Makam Bung Karno selama 24 jam tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 12.

Kaseten Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya ya. Yang pasti nih niki enggak terasa ya, Warung Gaul sudah menemani panjenengan sedoyo dari jam 7 pagi sampai jam 9 ya. Jam 9 menuju ke jam 10 siang. Wes pokoknya semoga di hari ini bagi yang libur panjenengan bisa menikmati hari Minggu dengan perasaan yang bahagia ya. Bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian bagi yang bekerja tetap semangat apapun pekerjaan Anda, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan selalu. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar, cuaca ini sudah terlihat ya, sudah mulai panas, sudah mulai agak anget aja di siang hari ini. Jadi kalau misalkan Anda mau keluar, ini mungkin bisa pakai itu dulu ya, Pak, pelindung sinar matahari ya, kayak sunscreen atau mungkin krim-krim yang lain yang bisa menutrisi kulit Anda, dikarenakan memang hawanya lumayan panas dan terik ya. Kemudian kalau untuk ini arus lalu lintasnya di sepanjang jalan Candi Panggung ini memang sudah mulai terlihat lumayan ramai ya, apalagi hari Minggu ini pasti banyak yang bepergian di hari ini. Jadi bagi Anda yang lagi ada di jalan, kami himbau untuk tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan diri Anda dan keselamatan orang lain, dan jangan lupa untuk mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tentunya masih di Warung Gaul, niki panjenengan nggih saged gabungan, monggo saged ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 0815556 1053.

wonten informasi kagem panjenengan terkait dengan Ngijo Heritage niki menghadirkan pesta rakyat untuk lawan individualisme. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya arus digitalisasi ini semakin kuat dan dinilai membawa perubahan pola interaksi masyarakat terutama ning generasi muda. Wonten ketergantungan terhadap gawai atau handphone ya. Wonten permainan daring niki membuat ruang interaksi sosial semakin berkurang. Nah, merespon kondisi iki, panitia Ngijo Heritage niki bakal menggelar pesta rakyat bertajuk Ngijo Heritage pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Wonten ketua panitia Ngijo, wonten Herdi niki ngomong lek kegiatan niki dirancang sebagai ruang penjumpaan masyarakat gawe menghidupkan kembali nilai kebersamaan, budaya lokal, permainan tradisional yang mulai ditinggalkan. Menurut Ngijo Heritage ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga menjadi sarana edukasi budaya yang melibatkan berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga orang tua. Dan selama 3 hari pelaksanaan, pengunjung bakal disuguhi beragam atraksi budaya, olahraga dan hiburan rakyat. Salah si jenis yang dadi daya tarik iku yaiku penampilan drum band Poltekad Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara. Wonten pertunjukan reog ponorogo lan sajian musik keroncong yang syarat nuansa nostalgia. Selain iku panitia yo nyiapno kegiatan fun walk berbudaya lan senam zumba sing dikemas dengan sentuhan budaya lokal untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat interaksi sosial masyarakat. Dan tidak cuma menghadirkan hiburan, Ngijo Heritage niki yang menghadirkan arena permainan tradisional gawe upaya memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda. Berbagai perlombaan kaya engkrang, engklek, dam-daman lan kasti iki ya bakal digelar selama acara berlangsung. Tentune panitia niki ya menyiapkan kegiatan edukatif berupa tebak wayang dan sasi dongeng cerita rakyat yang mengangkat nilai moral dan kearifan lokal. Menurut Ferdi, permainan tradisional iki duweni nilai penting dalam membangun karakter anak dikarenakan mendorong interaksi langsung, kerjasama, sportivitas, lan kreativitas. Selain permainan dan pertunjukan budaya, pengunjung dapat menikmati aneka kuliner tempo dulu yang disajikan di stand khusus. Berbagai jajanan tradisional dan makanan khas yang kini mulai jarang ditemukan, tentunya ini bakal jadi bagian dari pengalaman budaya yang ditawarkan dalam acara tersebut. Ferdiona Gesno, Ngijo Heritage, nikin duweni tiga misi utama, yaitu mengedukasi generasi muda supaya lebih mengenal permainan tradisional, melestarikan budaya Nusantara, serta memperkuat nilai sosial ning tengah masyarakat. Dan lewat kegiatan iki, panitia berharap masyarakat gak cuma menikmati hiburan, tapi ya semakin paham wonten pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas bersama di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang etanik. Niku wau Mas Faris nggih tanglet niki kok kenapa jaringane pro sekawan niki kadang-kadang naik turun ngoten niku nopo om Mbak Yaya? Oh nggih niki soalnya kemarin kan habis perbaikan nggih, perbaikan pemancar sehingga ini masih dalam tahap pemulihan. Kula nyuwun ngapunten sanget lek selama niki mungkin membuat panjenengan kurang nyaman dengan jaringan yang mungkin masih dalam perbaikan sehingga kadang yo ngeses, kadang moro ilang sediluk, kadang muncul maneh. Nah niki kula nyuwun ngapunten nggih dikarenakan memang masih ada perbaikan sehingga ini dalam proses penyembuhan ngeten niku nggih. Ya wis, saniki balik maneh kita semuanya mirengaken lagu-lagu campur sari tembang Jawa yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Semebiar nggih dinyanyekno kali Astrid Finanta. Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sedaya pamireng, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 10 aja. Nah, sakniki wayahe Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung meramaikan acara ini dan juga yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ya. Semoga Warung Gaul edisi di hari Minggu pagi dapat menghibur panjenengan sedaya. Mengke bakal ditemani kali Mbah Anton ya atau Mbah Demin niki yang bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini mulai jam 10 sampai dengan jam berapa enak jam 3 sore nggih. Jadi panjenengan sedaya pokoknya aja nandi-nandi ten mriki wae ten 103,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya nggih. Dan saniki wayahe kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya, selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum.

Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kawula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kawula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados ladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu. Yagi saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha Pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

0: Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2 luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan solawat asadah dari Ananda Zoya dan Taki.
1: Beri salam

0: Oke, anak-anak guru di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Hai. Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anak guru di rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburuh membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kuelap

0: pergunakan untuk giat belajar.
1: Siap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oryo. Lagu Hari Merdeka ya nih. 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oril.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus.
2: 1, 2, 3.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsa, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Bagus sekali. Lucu yang satu gendang dulu. Iya. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati, kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa, kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Iya. Kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja minggu yang berbahagia ini, kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso. Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk pagi hari apabila

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung loh. Oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia. Itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.

0: itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali. Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rahma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rahma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala Sekolah siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rahma Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rahma Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rahma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rahma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu Bersama-sama.
2: Bandung.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan salat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk Good Job World dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk tangan, tepuk kiri, tiga.

Jo. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Iya, itulah tadi Ibu Kita Kartini. Selanjutnya kita akan dihibur 10 nama malaikat.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama-nama Nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini Ibu Guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama. Islam.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjuet. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjuet juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Arok Makarang Juwet. Yes. Anak-anak guru di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Arok Makarang Juwet Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
4: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 11 lebih 36 menit. Saatnya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslim di muslimah dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: mung pujo pangestu kaya enggak utama nono.
1: Saatnya pamuni belum menokot atau sama cici mami.
0: Aku mundur kepi pagal yang musuh-musuh.
1: Keparang batur pat pun sepang pun dalam kaki.
0: Ya.
1: Angin pulau belum mendah. Sedaya raya kari pojo. Mandapi pun magangan enggal. Ini tersak mangke sampun cokat caket so terginasi. Boten badai yang semakan asbo penjelengan dalam.
0: Ora ketang aku durung mangerten. Aku midhangetake aturmu kaya-kaya gawe bombonge atine. Kadite sira ora kendhat. Nyenangi pakarya. Sesuk panggul ing pundhakmu ki wolantara. Pakar tukang becik dimenti nulat kabeh kulandar. Benakno gawe to?
1: Wis tak gawe.
0: Kadangku wong bagus. Dimas Joko Warung
2: paring pandhika kula.
0: Apa sebabe sira tak pici? Monggo nedenge kowe lagi degraden oleh Bilaraga. Kasastran kapandhita. Ngenani bab sawiring rek kagunan. Senajan to kowe isih muda. Bauta kowe musregep sinau. Ing mangkone menapun kakawe jompo lan piku. Sira kang ganti ing penampa.
2: Duh Kang Mas Adipati tunggu. Mugi sedaya pangandika panjenengan kok dados kekancilingan ing atiku.
0: Iya.
2: Jalaran pinten soho dalu kula tansah luhune dawuh panjenengan. Gegulang sawining kagungan jalaran ampun ngantos penggalih panjenengan puji kok.
0: Penak ngene.
2: Namun itu akan
0: kau. Bari mangsi lor tian patih kula.
3: Paring dawuh kula kanjeng Adipati tunggul.
0: Aku mundut. Kepiye panguri paling kawula ing penang.
3: Kepareng matur lepat pangapunten dalem Kanjeng. Ngingi perkawis pandhisrengipun para kawula ingkang mapan wonten ing pucuking ngarep.
0: Ya.
3: Lumebet wonten ing kalang pradesan, lumebet ngantos tering kita raja. Duh Kanjeng. Nyatanipun ngantos ing wedal menika datan ingkang kuci. Ibarat takun sedaya kalau tansah mubra-mubra ala bermadu Kanjeng.
0: Ya. Dari sila batal wakil. Yang menawa ana kalau mangsane kawula kan ana kiblat. Kurang sandang kan bodoh. Sliramu enggak matur marang aku. Oke ing sabyang tusuk ing penarukan. Aja nganti kalau ing penarukan padha serakat. Nandang kami tuma. Jalaran lho. Aku kepengin nyipta negara ing penarukan. Murah sandang pangan santo papan. Aku salah jadi pengayoman. Aku nyamate kawula ing pelawan. Aku kudu bisa ngayomi, ngayom sak cukup. Sejeni sinau. Beres ketentreman wis padha. Oke kawula ora padha nandang. Serakat ora kekurangan sandangan pun. Sisih apa sebabnya Yayi Joko Warung tak pijik? Iki ana bab mligi kanggo keluarga.
2: Mligi keluarga?
0: Ya.
2: Yektosipun dados secangkrimaning atiku. Sungguh pangandika panjenengan wekdal menika kula katimbalan supados marak sebo ngabiyantara ing pendhapi agung Kabupaten Penarukan.
0: Keluarga uga ana sambuane negara tumrap ing Penarukan. Aku bisa maca atine wong Demak. Cetok. Wong Demak sugih dara-cara paweka. Amarga dibalui para dewaning ulama. Para wali sing meneka ing tanah Jawa. Satemas saya kebuka ati. Aku lungguh jigrang sira tumpang ing penawu. Kitenane kanggo nutup-nutupi. Cuy kalau Demak.
2: Kawas Adipati tunggul dulu.
0: Ya.
2: Menawi panjenengan ngendika. Panjenengan lenggah dados Adipati ing Penarukan. Ngayomi sikap yang boro kawulung ing Penarukan. nanging ansik-ansik pasengsaranipun saha nutup-nutupi cekalipun kados pundi kados.
0: Tenane aku diangkat dadi adipati ing Penarukan ben aku ora ngungkit-ngungkit sedane leluhur. Miturut dedonging aneya rikala Demak durung dadi Kutharaja isih wujud alas gelagah wangi kababat Raden Kasan satemah dan Kutharaja Hasan Madiknara Dipa kanthi dijuluk Adipati Natapraja. Milik gendong lali kaselak barang kang melok susu malak enggak puluh dirojongi poloan satemah Kasan jumeneng Sultan Babah Patah Jimbo Ningrat Panatep Panoto Agomo Ratu Islam semisal merangi wong-wong ing Majapahit mergo Sang Prabu Brawijaya ora kestu Kasan tetelok anak kan duraka rikala Demak Gasto Kasan perang maguntulan ing antaraning Majapahit lan Demak Bintol sapa senopati perang ora liya Adipati pecat tandha Pati Telung budal soe Majapahit ora keijenan Adipati pencaton kadherekake Senopati Tunggul Yudha.
2: Senopati Tunggul Yudha
0: iya Senopati Tunggul Yudha gugur ing tengah perang kabeh sabela patine Adipati pencaton satwa Tunggul Yudha dadi korban. Yen kowe kepengin ngerti sapa tenan Tunggul Yudha tenare Tunggul Yudha kaya ya bapakku ya Sudarmamu
2: Sudarmoku ya.
0: Yen aku caos upekti ing kemak anggap aku mulai segoro sing tanpa pikir anggap semua sepuluh wal antara Demak lan Pelarukan kowe kabeh ojo alok kabutan ing gawe mbok mlono kala mangsane aku singkirke wong Demak nang Demak tak gebuk capra
3: Kanjeng Adipati Tunggul sampun nami pas lantep menawi panjenengan badhe ngudi setane pun sepuh panjenengan lho kanthi menika Kanjeng menawi saestu kados ngaten lembaran sejarah kang sampun kawiyah ing manggenipun badhe kula kepiyakaken sedaya para prajurit wonten ing Penarukan hasil terang Demak Bintoro badhe kula kepiyak sareng peperangan kanjeng
0: rumangsa bombong
3: atus sampun
0: yen kowe kepengin ngabui utah getihmu bumi Aji Ikna wiwit dina iki sinik senan nyaluka sentolongan kawula mbalelo ing Demak
3: kula sampun kanjeng.

0: siagane para prajurit saka Kabupaten Penarukan.
1: Duh, Raden, nyatanipun ing wekdal menika sedaya prajurit wonten ing Penarukan sampun kula kepiyakaken. Sedaya sampun siaga ing katekan tenenggo dawuh panjenengan.
0: Iya. Aku percaya kelawan bujine. Kriwikan dadi grojogan. Suwane Prabu Semi ana ing Kabupaten Penarukan iki mbiki perkara. Mongko wanter pangandikane Kanjeng Adipati Tunggul Wulung ya kadangku sepuh. Yen to Penarukan ya Penarukan, Demak Bintoro. Papak prajurit Demak Bintoro budhalke prajurit Sugeng Penarukan.
1: Nes kok akan dawuh lampahan.

Satria, mas tu sudah.

0: Allah Subhanahu. Ayo, yang pancen perjuangan oleh Demak Sri Mambo. Tolong kafe kastan.
1: Itu pendalumu sing hati-hati. Yang ini, apaan kini? Mau penerang, orang kayak kebenaran.

0: yo berjuret oleh Pak Narwan di dibutas di sini semua
1: orang asal bakal bangun cap enak rasa itu sumbar gue kalau bisa ngomong aku sih gede ini ngotong itu kowe lanang berjuret sebelah bobot bertanding yang papan kere, ayo bocot lu ngandel kato sebarung gue gue ngomong kere papan kere coy kamu saya menawan aku punya membocot pintu itu harus dicek tanding
0: aku patok cipidang gagal kacau.

Jago-jago ya kowe.

0: pakai sambekan.
1: Cokor apa ya mas?
0: Kalau saya kamu mau buka ya. Saru. Kenapa?
1: Mas,
2: apa?
1: Aku iki loh mas.

0: Asu ya juga goblok, goblok. Masa ngomong bleh. Ya sedes pokoknya.
1: Kejar-kejar
0: tuh masuk mati. Lapor. Tembak kejar anak kaget. Dong, kaget dong, terus pak gelap dong.

0: apa be?
1: Ini proposal mi ya?
2: Dong,
1: hei,
2: ge. Lakon prajil suku Demak Bintoro kabeh busah basah pindahin babatan paji kaporo Prabu Semi sekwis dati bandar Prabu Semi yang mis kahananmu kau yang ngarep bonggobong ya
3: sajan aku dati bandar naik aku siropati orang bakal pasang aja aku katimbang aku kok ngelolong ayo yang pancen kesatu pancen ono
1: pancen pancen
2: Prabu Semi, Bro, seneng omot-omot to. Saiki wis ora ndedaya apa-apa. Nanging pisih mugemi wateng prajurit. Aku iki man kelawan kowe.
4: Nah, iman.
2: Manuto karo aku manungko ning panul penarukan. Aja nganti kowe bali wong ning Demak Bintoro.
3: Nggih. Aku manut karo kowe.
2: Iya.
3: Timbang aku manut karo kowe luwih becik. Aku mati
1: sedang mau tak mati sedelo dene
2: pancen te menungso sing ora kena bakane becik. Ini bang kowe ora kan tak iman, kowe becik kowe kudu mati. Aja gusah-gusu. Prabu Semini ku wangka menika wangkut. Menika satrum dipun tiyang teng penaruhan, kula pejai kemawon.
5: Ngene. Donmu mikir aja mung sak keplasan. Prabu Semi kuwi caraka.
2: Terus
5: caraka iki juta. Caraka kuwi ora entuk ditatoni. Ya.
2: Wes.
5: Yen Prabu Semi kok pateni rampung perkara. Luwe becik rangkep leboke
1: panggonan.
5: Joko Warung. Ini yen Prabu Semi dilebokke nang pidana sedina rong dina mung dipolo. Yen ora gelem buka wadi keringkian ning Demak. Diajar. Yen bengi cemplunge banyu. Yen rino dipepe. Yen dhewe nglasake lho. Mengko bakal buka wadi ing Demak.
2: Menika leres kan kok panjenengan ngabdik. Langkung lancip menika panjenengan.
5: Kejaba sang kuwi. Prabu Semi kuwi mung utusan.
2: Leres.
5: Tau pamake tatah. Tatah tanpa tinutuk ora jumantah.
2: Iya, leres kan.
5: Kanggo kali-kali aku ora mung mandek semene. Nggonku kepeng rubuhke praja Demak Bintoro. Sultan Trenggono nggali dari sultan ke mung dapur warne.
2: Warne ya. Wadine pun warne
5: pripun? Ora ngagem Partisara. Mergo Partisara surat kekancingan. Ning astane randane Pantunus. Ratu Semenanjung.
2: Mas
5: sing iki dina mapan ing Jepara.
2: Menika leres. Ratu Semenanjung mapan ing Jepara. Nangis sampai kali perkasa ini
5: aku bisa jumeneng sultan yang aku ngeregem Partisara to
2: serat kekancing
5: mula yodi iki kebutuhan ugot kowe bisa males ke sosro wirane wong tuamu kowe kudu melu tandang gawe orang-orang kawula sentara sing piji kejaba wong sepira kowe tekan Jepara Ratu Semenanjung riyadat nanging sak durunge budak ing Jepara kowe kampir sedulurmu Candrawati apa jeneng Candra kowe njaluk pamit kae senajan dulur tunggal ida anggepen rembun kok sedulur
2: menawi ngoten sawetawis prabu njaluk pamit namung pasti panjenengan kang terus
5: duka-duka sira gawa ati-ati jaga Hati-hati,
2: harga hukum
5: barisan dendemitan ojo nganti dari waktu kok perlu sekwanti-wanti Demak untuknya jago ini gue bisa mengerti
6: kok kamu
7: kok
6: kamu
7: kok
6: kamu
7: kok
6: kamu
7: kok kamu
5: kanggo pasinaon. Ambali meneh ucake kawan. Diranti baline Candrawati Candrasari ora barengan karo Ratu Semanggi. Seblak

0: kan Mbok Remeso Babi Mulyo. Kamu sandingan marang siramu kuyung ini ya Hikarekwa.
1: Reno Pantoro Jalo aku
0: yuk ini ya
1: Montang Sangengkani
0: pun kambuk sujono menggu gak ngenteni liani lo ya Hikarekwa.
1: Rindu pan cegah tadi dalu datan tu rasa sok nandang kuncono datan pena datan senak membentu Neleng Nangsa Ratno

0: pesantren kata yang sering.
1: Paling ribet sih wong uluk salam kuwi mau. Durung rapuh iso.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Lho, ngentikane ngimami masjid Mbak Bintoro, Kang Mas.
1: Ora sido awit ana tamu kang saka mancanegara.
0: Oh, dipun wurungaken. Monggo-monggo, Kang Mas.
1: Aku kok dadi gumun setahun.
0: Ki menapa gumun?
1: Lho, diajeng Ratu Kalinyamat adat saben ra kaya ngene iki kok kadingan.
0: Kadingan pripun, Kang Mas?
1: Ora krasa apa?
0: Boten.
1: Coba toke lho sanggule.
0: Aduh, nyuwun pangapunten. Awit kula wanggen kula ngadisari lho kesusah, Kang Mas.
1: Kebayake ya ora dibenekke.
0: Oji, aduh, nganti medhe kabeh. Nyuwun pangapunten sih, Kang Mas. Aduh, aduh. Yen
1: diajek.
0: Inji.
2: Kirane kok modal.
0: Aduh, nyuwun pangapunten. Kula wau dipun cakar kucing, Kang Mas. Inji.
1: Dadi nyampingmu wirane dicakar kucing.
0: Leres.
2: Malah telas.
0: Telas. Nyun pangapunten. Kula wau unjukan susu mutah.
1: Oh.
0: Kenging nyamping kula awet dipun samruk dening kucing, Kang Mas.
1: Bangeten kok, Cing, kucing.
0: Inji. Bangeten kucing-kucing.
1: Wis nyakar isih nyampluk susu.
0: Inji. Nyun pangapunten sih, Kang Mas.
1: Diajeng Ratu Kalinyamat.
0: Inji kula.
1: Ya. Sepisan iki sliramu tak ngapura nanging sesuk sok mben aja mbok baleni.
0: Mboten tadi kula bali malih. Kula nyuwun pangapunten Kang Mas Sunanadi.
1: Awet apa to sliramu lan aku iki dadi panutaning kabeh para santrian patah ing panti.
0: Inji kula ngerti.
1: Tindak sak pecak tembung sak klimah. Yen kliru mundak dadi tepo tulot.
0: Terus Kang Mas, inji.
1: Coba toh ya, tak takut.
0: Inji.
1: Pun kakang luk salam rambah kaping telu kok malah siram lagi njawab ki tenane lagi ngopo.
0: Aduh nyun pangapunten, kula wau kula ora resik wonten ing sakelebetipun Taman Pagulingan. Inji.
1: Lah kok tanduk-tanduk medhar apa?
0: Oh, kula wau ndak Kang Mas. Aduh nyun pangapunten. Kula wau tanduk unjuk-unjukan susu. Hawanipun adem sanget sampun setunggal gelas kirang Kang Mas. Dados tanduk.
1: Seliramu yang bakal resik.
0: Inji.
1: Ngajak patayat utawa santri. Dadi yang ganjel mau ben rasa lak ngono.
0: Oh, ngaten. Angge nyuwun pangapunten. Kula wau kula ganjel piyambak. Dadi rada rekoso Kang Mas. Nek
1: seliramu nganti gerah lho sapa sing kelang.
0: Mboten kok Kang Mas, mboten.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Barokatuh, barokatuh.

Thank you.

0: Sugeng bebanggian kalian pagelaran kita Sandiwara Gerebrak Siswa Budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Nah, giliran Dek.
1: Iya, Mbak.
0: Giliran awake dhewe atur lelipur dumateng sedaya para pamirsa ya, Nak ya. Khususnya keluarga besar Bapak Mulyono sekalian. Ya langsung aja ditampilkan video wanita dari Siswa Budaya kita panggil bersama Sumi Seblok Uwo.

Iki mau ana welingan, Nduk. Ngersake caping gunung ugi sambel kemangi. Ugi wonten malih Sido Mukti kalih pepeling samangke saged dipun aturi. Ya sayangku, bersama Bidu Wanita dari Kedoprak Siswa Budaya di malam hari ini langsung aja dipanggil kembali bersama Indah Asmara.

0: enggak ngerap.
1: Bakal suka harus diramu, rak kau yang ngono
0: to. Incil leres, Ndoro.
2: Ya, Jajan. Saya kira, Pak.

0: lagi juga biar nyatane ya ini orang saya kebangetan itu ya pesek ini kurang tanggung jawab ngerso bibi semenang
1: mboten kok kirang tanggung jawab Doro sedaya abdi sedaya patayat menika mboten mangertosi menawi wonten maling lumebet wonten taman sari
2: lah sing tak jaga wong pira coba
1: setunggal
2: lah lek jaga wong ora karo sak RT lho kok nganti ora bisa sing nyolong wong pira sek
1: kaleng Doro
2: lah wong mung loro kok sak RT
1: lah mboten ngertos mboten kok menawi wonten maling kok
2: mboten ngertos niki tanggung jawabku. Iya? Yeah. Hah? Matur apa kowe mang samo? Nang iki tanggung jawabmu. Sembrono. Iki meneh. Kolak plolok.
1: Ampun sak ndoro iki lemah bobot.
2: Mula kudu kowe ngono kuwi kudu duwe tanggung jawab. Yen kowe ngene iki sapa sing kapirane? Aku dudu kowe sek. Gunane apa aku bayar kowe saben sasi kuwi? Yen kon jaga ora kesenanjung bae ora pecus, ora kejiat.
1: Podo-podo maca ning dalane Pak Mulyana.
2: Iso bener-bener maca. Kowe nyake melu aku, kowe gedhi balku, kowe buruku.
1: Sinten Doro?
2: Kowe.
1: Kula burane jenengan. Alah-alah. Anjeun saiki lagi dadi ketoprak arep kowe sok Doro podo-podo ae.
2: Ojo ngopo?
1: Kalau Pak Mulyana aku diambil terus, Pak. Pak Mulyana
2: nyambut gawe ora pecus. Ora kepengin diamuk. Kudune nek ora kaya ngono yen kowe ati-ati setiti, ora mesti ora bakal aku duka kawan kowe ya pesen.
1: Lah kados pundi malih wong maling menika ra culik sanget. Betok pusaka Ndoro.
2: Pusaka.
1: Lah kula nggih
2: RT ora aku ora bisa gondeli opo piye.
1: Lah iki mak kalen yo wis mung dadi gondeli ya.
2: Ya kowe iki barang mang ruput kliyane.
1: Lah iki kok kacane pirang-pirang kotak sing diamu.
2: Lah kowe ra sing dadi tuwa tuanggane ning kene.
1: Iki kula ngertos, Doro.
2: Anane aku duka kawan kowe mergo kowe sing dadi tuwa tuanggane sek pesen. Kowe kabeh kowe jeplolak-plolok. Nah temiko pripun Kang Mas kok nyamlak mendel iki mawon?
0: Lah piye maneh wis kadung dicolong.
2: Oh.

0: Rahayu. Rahayu sowanipun wonten ing panti Jepang.
1: Antuk pamuji alis ing sakoro-koro kosong barini kuwi kepiye?
0: Mboten larangan setunggal menapa ing kemengku jiwa raga kula.
1: Syukur.
2: Semanten ugi kula Kang Mas, prawu panjenengan sunggem kula katur.
1: Pak Kompo nyamat.
2: Inci.
1: Panggis bina wong tua di tamban.
2: Kasinggian Kang Mas hidup penangsa.
1: Kepala kurang di
2: Inci.
1: Lagi makan iyo.
2: Leres Kang Mas.
1: Ini. Dan gue nyamat.
2: Inci.
1: Mesti ini gue ngerti. Praktah gue papan gini. Bergo wedrak ing Demak. Kadawan reksa. Anane wos menanjung. Jurbikah nane musnah?
2: Boratus menanjung kalis ing sambi kolo Bagas waras Kang Mas.
1: Syukur yen koyongun awit yen ono opapan itu merapus merancuk yen orang gak matur untuk nosu dalam jeng sultan kono akulan gue bakal nompo duku
2: kates ngaten inci
1: yen mus menanjung lah orang nanti dawa opo-opo Bagas waras ya ini gini nyamat dan gue tuh
2: Inci,
1: sadurunge aku lumo ben panti. Iki mau aku krungu swara pating jalaran. Kaya-kaya kupingku blebek. Taswakku mudu ngalahku temu kowe ing papan iki. Tenane ngono apa?
2: Kala wau piye pasak kali anak-anakipun. Udur sami andum niku lho. Saweranipun Kang Mas. Udur akeh-akehan. Ra kaya ta piye? Ah enggal matur udur perkara apa ngono lho.
3: Nggih.
0: Nggih, Ndoro. Matur kan dadi arep nyanyi bareng.
3: Nggih, Ndoro.
0: Yo.
3: Nggih.
0: Yo opo?
3: Yo opo, Do?
2: Enggal matur, mau tulung-tulung, ra kaya pedo-pedo udur andum saweran akalan siti e.
3: Gendoro,
1: Gendoro,
3: Gendoro.
1: Jadi. Gendoro, Gendoro. Dia mau nyolong aku rawan itu. Hobo, cepat.
3: Terima
2: kasih Gendoro. Hei. Ayo Rono, yuk, tutuskan Mas. Ayo penang saya, Kang Rono. Apa ten bokong kita bokong yang cilek.
1: Kau orang cekel nak. Cek.
3: Gengulon dorong, gengulon.
1: Kue kiyap jineng piyaji. Ap jineng terai ngalubur. Gue sing bisa nepake awakmu. Kayak ada tembungan teko sliro. Ya. Cici kudu jujur.
3: Gendoro.
1: Mau ning kene aku kurungu pating jalin kuwi no.
2: Enggal matur biyung pasak, enggal matur. Ana apa marak udur pengen saweran to? Enggal matur ngasih Kang Mas jadi penangsa.
3: Gendoro, nggih.
1: Para saweran. Nek pancen perkara kuwi aja

0: κάτι αναπτύγω, τα δικό μας είναι πάνε καρκοσοφτάκι. Έχω πούνε ρε ουξά, το μάχτην τώρα.
1: Θα βρες τώρα.
0: Άγια. Σαπνά που πάχκον. Είναι λάγκη καμή κατέ. Σπουρέ, πατή, μπορεί μου, παβάν σουάν. Namput gawe sak penake Joko siji dengan Tina.
2: Kebangetan yo kowe kuwi lho Biyong. Lho wong Joko kuwi nek kok yo ora bisa.
0: Sadurunge aku temu kowe ing papan kene sapa sih?
2: Mboten wonten Kang Mas. Saestu mboten wonten.
3: Mboten wonten Kakang.
0: Nek bisa pawang surat, bisa guneman. Kalau nek bojong bisa guneman, ojo tak sauri di sini. Saat ini aku sih terkosok.
2: Boten, boten.
0: Ini.
3: Ini kakak lagi.
0: Edek. Kui saat dulu. Saat ini aku.
2: Boten wonten.
0: Namat.
2: Inji.
0: Kowe ora tak takoni.
2: Ingat.
0: Menang.
2: Menang.
0: Sumirang ajeng aku.
2: Nun sewu. Menang. Biliki gak langsung kan mas. Cuma yang terbaik. Bangsulan itu tidak kesuwen.
0: Bangsulan itu sauri. Sopo sih itu berapa? Sopo sih itu berapa? Kabeh padha kumpul. Nek ngono kabeh ora tanggung jawab. Semune karep bloko padha sekarang. Karep bocomu nyaman. Cek.
1: Cek.
0: Apa kowe mengko kowe tak aturke kok sodale.
2: Menapa?
3: Aku supaya goro marang kakak Aryo Penang.
2: Leres?
3: Layan aku mengko goro ngapusi. Jur kepiye santrian Pataya ting panti Jeporo.
2: Nersemu? Tumindak goro, tumindak nisto ning utama kangge kadang wonten ing Demak Bintoro. Kang no piye kok bloko dhumateng Kang Mas Aryo Penang sang. Kintu yai kare beda lah Kang Mas Penang sami cengkah. Kados pun dimanggilipun. Mawingaten entar tetanggel jap monggo pisah kan mas.
3: Aku ora wani to diajak.
2: Pripun? Ora wani misah. Lho ngene kok dadi wong lanang. Yen pengen ora wani misah, ben aku lenggah.

0: Lho. Kenapa?
1: Yen sliramu misah aku yo nderek.
0: Pripun? Nderek.
1: Nderek.
0: Lah pian kuwi lho, kok bingungke? Diajak ora gelem ditinggal gulung komen ya penjenengan kuwi.
1: Lah aku kok malah jadi bingung to diajeng,
0: diajeng. Kenapa?
1: Ini salah, ngono salah.
0: Rewel. Nyenderek.
1: Derek.
0: Bisa yang karebet. Enggak.

0: Nyuwun pangapunten Kang Mas. Semenipun semengko lampah. Ada kita.
1: Ubur malik.
0: Lajeng menapa ingkang dipun cita?
1: Apa punden iku wis menanjung ilang?
0: Wis mandung ilang. Lajeng sinten tiyang ingkang wani idul atus menapa?
1: Sing nolong kuwi.
0: Menopo dasaripun Kang Mas Jaya menangsang dikulat itu
1: dasari cetok gue kepingin jeneng ratu mak indor gue ngerti ngasto parti soro mak bintoro semelanjut mongkoy cetok barang sopo sing kecondokan parti soro yang setelah kekancingan negur menang tadi ratu ibu mak bintoro mongkok parti soro kanung balik isinya setelah semelanjut hei pep gue jenengi cipul gayuh lintang orang mawas sopo satu menikui gue kiku dunia matur nubun mergogi ngomong seanake kepo kenongok ngomong cilik ngomong angkulik kiri masuk kiri balik-balik rungan keparak lan ngerso dalem aman sultan terbunuh jika pun putra mantu kuwi penak-penake menungso nanging menungso penak kurang kepenak isi milik pengen dadi ratu
0: Kang Mas Sari najan to kabeh jujo kula sak duluting kula kaleng rambut pinara sing kuwi wonten gagasan lan ngangkat kula milik palenggan sultan wonten tur malih kula inji tur maos nek kula menika namung sak anake iki kepindhah derajat kula inji pramila tumindak sak pecak tansah kula ajari kalebet kanugrahan menggaik kula dipun angkat putra mantu Rama Sultan Trenggalek
1: tembung moto elus pindha budri pinesut kekaya menungso kira bisa disawang dening liyan tumindak e menungso ora kena disawang dening liyan nanging aku nuntut slagamu iya ngantuk kukut jagat ora bakal kowe bisa dadi ratu Pak Bintoro ing ngarep kowe konduk wis nampa kanugrahan kapundhut putra mantu mawon sultan Trenggono ya mergo bapake menungso akeh sik kurang akeh penak kurang kepenak yen kowe iku ora bakal kon dadi ratu bet mergo kowe turu ngajeplik itu yang Haryo penangsa Sopo penangsa putra dipati dakan langsung Suroyo Sopo Suroyo putra ratu ing Demak Bintoro yang bapak patah jimningrat senopati Abdurrahman panetep panutuh kumuh Khalifatul Akbar sepisat ing tanah Jawa aku kuwi anak dipati buyut ratu kula ora seneng longko yen aku kang patut dadi ratu hei bet kuwi ki mbok yo mawas diri ngukur marang kahananmu kuwi ning Demak kuwi pindho muntu katutan sambek wing-wing kanane nanging ilang no rasa entar be kegayuan muluk-muluk kaya kowe saiki aku njaluk bos menanjung tok kabar iki
0: saestu mboten mangertos
1: kowe kena karo mulya selak kowe kena karo mulya wong angin karwak ojo-ojo mergo aku wedak demak ini mung
0: kados pun yen kula nglampahi lan kangge kula ngaten. Yen kula nyatanipun boten tumindak Mas.
1: Lumrah. Lumrah. Yen maling kuwi ngaku pakunjaran Mbak. Maling ngaku nek
0: Sampai jumpa.

0: diatur.
1: Oh, sing kenceng toh.
2: Sing kenceng kae bet.
3: Jorge. Jorge.
0: Ratu.
1: Kanjeng Ratu.
0: Sing kenceng
1: Kanjeng Ratu. Sing kenceng. Sing
3: kenceng kae
1: bet.
3: Jorge ora.
0: Sing kenceng Kanjeng Ratu.
3: Jorge ora.
1: Jorge.
4: Ono kedadian kalau ini kuiki lemisah nyekel ragaku lemu keket kaya ngondiri sapian berung. Hei
5: ono meniku aja kakang Haryo menawi antasipun kadang lan kadang sami bentak sirah
4: lu jadi misah coba coba ke bujo boleh misah kan ebet
5: ayo kersane tuh kakak wong misah kok
4: ye lu ada kedatian kok ini gue ngerima lu kaya bojomu kaya bojomu hei lu bojok sing sabnino menekan matan kowe ada kakaknya kaya ngurus lah kaya ngurus kowe kok malah mending gue
5: kakak Haryo wonten tetembungan sak suwe-suwe ini wong nyilih sepeda dak suwe sing duwe ya
4: apa bojomu tanggung sepeda anggir wong numpai.
1: Hei! Nuwun sewu Kang Mas. Tak sampun pas. Mawi kula misah, kula misah yai karepet penjenengan kalih dipun pisah kalian Kang Mas Sunan Dadirin. Kula ngrangkul kalih yai karepet. Lho sampean arek kula ngrangkul mawi kula caket. Lho sampean kok bingungi. Napa sampean kepengin tak rangkul? Monggo kula rangkul Kang
4: Mas. Majis mugul ado.
1: Adune kepengin.
4: Sopo?
1: Penjenengan.
4: Astagfirullahaladzim. Yo. Saya tak boleh apa boleh kepengen garung ini. Diri.
5: Mungkin.
4: Perkara iki monggo. Monggo. Ning. Aku lan kue tanggung jawab ilangnya wis nanjuk. Monggo sing tak tak wong ini karepet. Mergo sing teko luwih disik karepet satria.
1: Kang Mas. Pengen mboten saged ngadili perkawis menika. Milo kanti menika monggo sami sarengan nyin pengadilan ing Demak Bintang asripun Kanjeng Rama.
4: Tunggakil pengadilan.
1: Oh ngaten, Ji. Parang, Ji.

0: biasanya lanang kok.
1: Jalir kakang kali ya.
0: Bujuk kok ngono iki mripat kuwi tetanya apa?
1: Jadi pesanipun
0: uang. In. Dene aku tadi tepuk. Pada tulanang jeger mana?
1: Kula menika ajeng kareng diajeng ratu kali nyamuk.
0: Lho kok wedi?
1: Lah mungkin yang dipegat.
0: Kuwi wedi dipegat. Kuwi ora ngacak. Cuma orang aku sekarang betar pada bulan, biar pada bulan cici. Kowe lan aku bukan yang pendopo, ngaji di sini. Yo.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: ya penak gini penak rekoso aku mesti penak sapa
1: orang ono ketoprak iki beda-beda kok.
0: Lah nek beda-beda ya padha ae.
1: Dadi dagelan wajib terus.
0: Wajib.
1: Nah ono lakon ketoprak lakon ronggolawe ono sing dadi damarulan.
0: Iya.
1: Lakon ing Matingger Nglatu ono sing dadi Sunan Bonang.
0: Penangsang.
1: Penangsang. Aku kok ajek kelenteng karo Bagong terus. Malah saya-saya niki sing nonton wis rada bengi.
0: Iya.
1: Malah ditinggal turu karo Mbok Endi.
0: Siki. Iku ora

0: delok nang pinggir panggung wong loro
1: karo turu.
0: Karo turu mlane wis kelakon. Ngono mangke wis pesen kok omah kok.
1: Pesen piye?
0: Iki Sukini. Ya jangan Sukini karo Ngatijah. Heeh. Ngene ya niku nek mangkat bareng karo aku nek mulai ya bareng manggone nanggone pojokan lah karo aku ngono.
1: Engko do ngantuk bareng. Nah ya alhamdulillah le.
0: Iya ora apa-apa. Sing
1: mirsane niki jek ana nak kok wong 82.
0: Jake ngono ya sono, Mbak sono.
1: Jake niki lah ora niteni kowe kok. Lho, lanang wedoke angel ngene iki kok ana peteng kok.
0: Ki ya goblok kok. Nek perkara niteni lanang wedok iki ki perkara jeneng.
1: Lho. Mosok niteni lanang wedok iku jeneng.
0: Iya, Pak.
1: Lah piye carane?
0: Angger sing lanang Pak Mulyono, sing wedok mesti Mulyani.
1: Wah, ora iso. Lho, Pak Mulyono kene Suyati yo. Mong ngono.
0: Iku ra garwane.
1: Iya no.
0: Maksude jenenge wong wedok liyane ngono lho. Eh
1: pungkasan hurufe ngono lho maksude.
0: Iya.
1: Berarti iku nek wong lanang O,
0: nek wong wedok I.
1: Ngono. Lah nek upama upama lanang Harno,
0: sing wedok mesti Harni.
1: Nek Darno,
0: Darni.
1: Lah nek Dewa,
0: Dewi.
1: Nek Raseksa,
0: Raseksi.
1: Betara,
0: Betari.
1: Rempela,
0: Rempel.
1: Apa ya saru ya swaduk kan bedos ya kok. Iya ora saru ya kowe iku. Kowe iku sing goblok.
0: Goblok ya kowe lah teng klenteng. Mesti lekas wulan poso arep mujak saru.
1: Sing saru ku lho sapa?
0: Kowe ngono kok.
1: Dek saru lah apa?
0: Jajal lah baleni.
1: Wah yen wong goblok wae kok.
0: Kowe ya pinter.
1: Lho pinter no.
0: Upama sing lanang Darno.
1: Sing wedok dak Darni.
0: Nek Karno.
1: Karni.
0: Nek Sono.
1: Soni.
0: Soni.
1: Balane radio iku.
0: Kaya radio le. Nek Dewa,
1: Dewi.
0: Raseksa,
1: Raseksi.
0: Rempela,
1: Ati.
0: Loh. Kok ati kok, Pak?
1: Kowe iku mulane jajan-jajan ku gelem. Jajan moh ora san jajan Pak Buan akeh. Buan ndak urusane wong tuwa. Jajan gelem ora masalah, linggih plek, Mbak, rempelane ati tesih. Ngono takoke, ora ana, Mbak, rempelane ususem tesih ora tau ana.
0: Aku bakule ya tak sahur ya.
1: Piye?
0: Alah Mas rempelane ati telah sok Mas nek asem-asem patah endis ya.
1: Tak buanting sisan nggih kok malah.
0: Kemare-mare saru kok.
1: Oh ana asem-asem patahmu lah.
0: Ora perkara kuwi titiane wong wedok.
1: Lah perkara apa?
0: Perkara ngompo sepeda.
1: Lho nek ngono iku.
0: Iya, nek wong lanang nek ngompo sepeda mesti ngene. Cit, cit. Cit iki wong lanang.
1: Wong wedok.
0: Nek wong wedok ngene. Cit, cit, cit.
1: Ngono. Atekno sisah ngene gini ya.
0: Iya.
1: Nek wong lanang tek ngene, nek wedok tek ngene gini ya.
0: Anane wong wedok ora wani gelem ngene, Pak. Heeh. Engko nek oline muncrat.
1: Antem sisah nggih kok mal.
0: Ngono kok saru, Pak, saru ape poso. Sing kemproh iki kowe kok. Maksude iku oline klep pompa mergo le ngejoki kaden kuwatir nek muncrat.
1: Wong bener nak siram kaya undi-undi. Mulane ku pinter wong dadi wong pinter.
0: Lho apa kurang pintere?
1: Vitamin iku penting, mulane tak jajan-jajan gelem. Kok iso?
0: Lho kape jajan?
1: Oh, barbarane kok tak jajan-jajan mah terus aku jajane bali.
0: Lho kok bali lho apa?
1: Ora bali perkara ora ana kancaku ora.
0: Lho, perkara larang regane?
1: Ora.
0: Lah perkara apa?
1: Perkara tulisane ora cocok kok.
0: Lho kok gak cocok pe tulisane?
1: Tak waca. Es campur lontong. Lho niku rasane piye? Kok kok guyu iku?
0: Iya Allah Gusti ledeng klenteng. Kowe kok ya wis tuwek wayahe mati jajan kok ya ora mudeng. Maksudnya es campur lontong ku es campur titik lontong.
1: Juga tahu roh es dicampur titik.
0: Loh,
1: ora kempruwet ngono piye? Campur cendol ana, campur cao akeh. Ana es kok dicampur titik.
0: Maksudnya ku es campur koma lontong no.
1: Malah es kok dicampur koma gue enak piye? Campur cendol ora mesti dorjo seneng kok iso.
0: Es campur benggang adu lagi lontong.
1: Ya war ya tulisane. Sing jajan aku kok geger.
0: Goblok kan menan goblok kok nemeni lah Pak. Pak maksude ku ya ana es campur ya ana lontong. Ning kono iku menyediakan dua macam es campur ataupun lontong.
1: Ngono.
0: Ora sang ngembuk jajan kowe iku aku jajan gelo Mang.
1: Dek gelo.
0: Lah kok ora gelo pi aku ndek iki lho Pak jajan ning gone alun-alun Pati.
1: Pati.
0: Tek 20.000 warek.
1: Warek.
0: Lho Mang jajan tek 3.000 cepet aku jeh ngeleh.
1: Ganti sisan nggih kok malah.
0: emun calo kebanteran iku.
1: Ngono kok gelo salam dhewe kok.
0: Kok kesalahku lho apa?
1: Lah engkono 20.000 kene 3.000 kok mbok uwor. Lah kene padha-padha 20.000 no pati, 20.000 no kene ya kowe ngetem ana bungkus ana karo 20 bungkus kok iso.
0: Murah kene.
1: Oh, aku malah aku ape jajane bali ape tuku sego kirek.
0: Lho orang ke sego kirek iku.
1: Ku lho sing dibunter cilik-cilik lho.
0: Iku jenenge sego kucing iku.
1: Nggih, wong ora anak cilik rada gedhe kok.
0: Masa sego kirek. Ya Allah Gusti mulane go kapinteranmu ditambahi.
1: Lah nek kapinteran ditambahi kudune lah apa?
0: Wong kaya aku ini lho Pak. Wong angger pawakane sirahe gedhe, wonge cilik rada cilik sirahe gedhe. Iku uteke akeh cara memori HP 32 giga.
1: Ya nek aku ngene iki.
0: Cara kowe kurai siut ora ana kepinterane blas wae kok nek wedoan yo nomor 1.
1: Ngene meneh ketok Pak disoting masuk kok.
0: Lah kon ngapakno wong kasunyatane yo ngono.
1: Nah kasih-kasih teng ngalor aku ora turu latar.
0: Ora peduli mulane Pak, nduwe bojo dagelan iki asline rugi.
1: Te rugi.
0: Duwe dagelan kaya sithik, iku pola kaya sithik, polahe melu sithik bareng kayane akeh polahe ora karuan.
1: Oh akeh apane wong dagelan itu oyak-oyak besek terus kok ngomongno iku. Wis ora masalah omongan perkara wedoan to. Oh, iso kaya iso pinter iku piye gene ana rai ku ciut. Kae ku ya goblok kok.
0: Lho kok goblok lah.
1: Sikil cilik awak cilik raine kudu ciut. Nek sikil cilik awak cilik raine gedhe. Sirahe gedhe dak malah kaya buta.
0: Berarti nek ngono kowe wedok.
1: Dhek wedok.
0: Are buta. Kowe nek lanang ya pak to.
1: Iya nek sak umure sak sono ya yai to.
0: Apa katon nek
1: omonganmu kok iso mancali terus sausep-sausep mangkel nambah pancali.
0: Lah lah wong kare sedih lah kok sesasi ora tak pancal kowe pak.
1: Dhek ngono.
0: Ora ana tanggapan monggo telu.
1: Lho poso jek entuk 5 kok.
0: Ketoprak.
1: Ya ora sing loro ngedos. Tak antem ya ketoprak no.
0: Apa kok ngedos kok mbok kandakno iku. Wong kaya aku sirahe gedhe pinter, uteke akeh, cara memori HP 32 giga.
1: Berarti uteke mencer.
0: Encer.
1: Encer wong dhewe iso ndledek mentu kuping.
0: Iku kopoken iku. Lah apa kopoken mbok kandakno iku.
1: Kowe nek mertandane uteke mencer. Kowe kawruh apa bab nganten lanang karo nganten wedok.
0: Mulane nek kowe bedakno lanang karo wedok iku rasa perkara jeneng ora perkara ngumpul sepeda ora.
1: Sing muni dak kowe dhewe ya.
0: Nek perkara bedakno lanang lan wedok iki nek wong wedok kaperang dadi telu. Nek wong lanang kaperang dadi papat.
1: Wong lanang wedok kok mbok perang-perang iki mbak apakno.
0: Ora ngarah mudeng nek kowe panek suyek ya lemu-lemu mudeng kowe kok.
1: Lemu-lemu. Wecek iki koyo ngdiyo gak diyo.
0: Kowe ora
1: melu kula apa?
0: Kowe ora sa ngono Pak, kabeh ku titahe Gusti. Sapa sing gelem koyo ngdiyo kowe gagah nek koyo ndak ngdiyo nape gelem kowe ge.
1: Malah ngono ku apik kok.
0: Apike piye?
1: Apik ayem kok.
0: Lho ayem.
1: Ora mikir tuku sabun ya ora mikir adus.
0: Iya.
1: Ora mikir di dhuwit ya ora mikir buah.
0: Bensin bensin mundak
1: ora ngurusi dhewe, ora mikir numpak motor. Nek mbene ya ora kat sugih kok iki wong.
0: Sugih. Iku yo goblok. Wes go, sing goblok iki asline sing waras.
1: Cek ngono.
0: Kowe arep golek sak donya, ora enek kok gedhe kok nganti sugih iku.
1: Lah ya.
0: Lho kan
1: ora. Oke, niki.
0: Wong jumatas iku cangkul nang.
1: Cek ngono.
0: Masa merayu sekali iku kok ganti yo ora apa kok. Wong wedok kaperang dadi telu dene wong lanang kaperang dadi papat.
1: Contone ngantene putri Mas sapa?
0: Mas Susanto.
1: Sing lanang iku, sing wedok
0: Mbak Heni.
1: Mbak Heni. Berarti nek lanang
0: kaperang dadi papat,
1: nek wedok
0: kaperang dadi telu.
1: Lho ora dadi pirang-pirang iki malah.
0: Lho. Mulane dirungono sik nek omong. Nek wong wedok dikaperang dadi telu, iki ana karepe wanita, wanita putri.
1: Ngono. LIE
0: pane yo elek kok.
1: Ngapi apa sik-sik
0: kene?
1: Apa ambune iki?
0: Kene.
1: Ora patah enak iki mengko nguri urung ijik kok.
0: Urung.
1: Lah iya sik.
0: Salah ya kowe kok.
1: Dek salah,
0: ngerti ora enak ya mbok serot kok.
1: Otomatis rek.
0: Ah kok koyo remote.
1: Lah
0: nek wong wedok kaperang dadi telu wanita, wanita putri. Nek wanita, wanita wajahmu nikmat dipandang mata. Pindahnya kaya mbak nganten mbak ini.
1: Jadi
0: sing kakung sing kenggarwa iki nikmat mandang ayune ingkang garwa bojone.
1: Dadi mergo senenge. Dadi wanita iku kudu menunjukkan wanita wajah-wajah nikmat dipandang mata dari saora-orane iku kudu dandan sing resik. Kudu nganggo saanggo dipikir. Ya aku nganggo ijo iki pantes apa ora ya? Aja kok aku nganggo katok sendelo iki apik apa ora ya?
0: Pensil kok.
1: Heh?
0: Celana pensil.
1: Sing cilik ngisor iki lho.
0: Iku ngono jenenge celana pensil.
1: Celana pensil tuku nang Jakarta.
0: Lah nek tukune nang Tambak Rama?
1: Ya sendelo.
0: Goblok jenenge nang Jakarta nang kene ya padha wae.
1: Padha.
0: Wanita wajahmu nikmat dipandang mata, wong omah-omah kudune macak sing ayu.
1: Heeh.
0: Aja kaya bojomu, aja kaya emak.
1: Lah gini ya.
0: Ono dagelan bojone dikandani wong sing lanang ya kulina wedaan, kulina nganggo geco, nganggo celakan ora bojone dumbaran jembres ngene. Jaklide
1: wae. Wong ora ora wedake mak mengke
0: kok. Salam jagan dari matane mbok tampek tenanan kok.
1: Lah teh ora wong mangkel.
0: Lah teh mangkel
1: bojone jagan ngene.
0: Dikon macak ben ayu pindane koyo Mbak Eni.
1: Lho, ngono ya.
0: Iya.
1: Kurang apike apiye?
0: Ya kurang mlane dikandani dituturi koyo piyai kene.
1: Nek piyai kene utawa dheheni ku nak pedakan apa?
0: Mulane Mbak Eni iki mergo piyaine ayu kulino nganggo wedak pon, wajah hitam menjadi putih. Wong bojomu ora nganggo wedak pon ya ora ayu to, Pak.
1: Wedak ya apa?
0: Wedak kliwon ngono kok.
1: Lho. Sesuk tak tukone wedak wage.
0: Di pasaran itu.
1: Lah timun dhewe pasaran kok iso.
0: Iku mau sing wanita.
1: Lah nek wanita,
0: wanita, wani ditata uga wani mranata. Wani ditata karo sing lanang uga wani nata karo wong lanang.
1: Tegese iki wong wedok iku wani ditata
0: uga wani mranata wong lanang.
1: Lah maksudnya piye iki?
0: Lah ora-ora mudeng kowe, mudeng wedokan tok ku apa?
1: Oh, ya ngono kowe kok.
0: Maksude wong omah-omah iki ya aja nganti tukar padu. Senajan tukar padu tangga teparo aja nganti krungu, wong tuwa aja melu krungu. Iki sing diarani wong omah-omah.
1: Dadi ketoke, ketoke tukaran ora ana apa-apa.
0: Heeh. Aja kaya kowe.
1: Lah nek aku gene.
0: Ora tukaran-tukaran ora, aku ndukno kok tipinan kan aku nonton TV.
1: Kowe
0: nang kamar karo mak mas aku ora tukaran jua tosan. Jebule ora.
1: Au au au au.
0: Iki goblok meneh pikiran ngeres kok.
1: Lah teh. Atap mateni guys wis
0: kowe. Iki kiram saru kowe kok, Pak.
1: Jelas saru no.
0: Mulane go Pak iki arep wulan poso ngaji merto bato uring alam dunya paribasane mampir ngombe. Maksude oo iku maksude mak iki mbok jak pijet-pijetan wong loro mergo awakmu krasa saya.
1: Ora ngurusi aku. Ora tak pikir, omong tak elek enggak.
0: Lha tak elek lha apa?
1: Ya sak aok-aok dalah.
0: Lho mak iki kowe mbok pijeti dipijeti mak.
1: Buta-buta ah.
0: Dagelan kok ngamuk iku.
1: Dadi ora ngamuk kono au. Tak antemke mak.
0: Iki mak mbok kowe dipijeti mak aja mbok pikirno saru iku mau sing wanita.
1: Lah nek sing ping telu
0: putri.
1: Maksude
0: putri pupune kudu dipepetri nganggo sak penganggo dadi wong wedok kudu mudeng sing diarani kudu nutupi aurat.
1: Dadi wong wedok ku kudu iso nututi urat.
0: Aurat.
1: Dan nutupi iku penyakit iki
0: ku urat ora awakmu.
1: Dadi wong wedok anggon sak penganggon kudu dijogo. Biasane iku sok-sok kalau mangsane nak piyai kene ra ono. Tetep nganggo ujung nganggo iku apa jenenge ngono kae
0: baju makroma
1: makroma ngono kae udune sing apik aja kaya kula nomah malah guyokno wong
0: ati guyokno lha apa
1: oh bocah ya rupane rapi nganggo katone semene
0: lho kok roh
1: yo ora dienggo iku dipeme tak delok kok
0: ora jenengan kok ngurusi katone tanggane
1: dipeme lek roh
0: iku mau sing wong wedok kapirang dadi telu
1: lah nek
0: wong lanang kapirang dadi papat
1: malah akeh iki ya.
0: Lho, kok akeh lah apa?
1: Lah nek papat terus nomor 1
0: priya.
1: Wah.
0: Nomor 2
1: lanang.
0: Nomor 3
1: jaler.
0: Nomor 4
1: kakung.
0: Kowe kok takut terus lek mau dhuwit mung mbayar motor kowe numpaki.
1: Apal tenan ta ora kok?
0: Apal-apal ora nek kleru wis tak delok bukune kok.
1: Sing pisanan mau apa?
0: Sing pisanan lanang.
1: Lanang mana tengah ketoke kok.
0: Les go sagelem ngono kan mikir nemen le, Pak.
1: Lanang,
0: lanang ala-ala duwe wewenang. Wong lanang iki ala-ala duwe wewenang.
1: Dadi perlu diajeni.
0: Perlu diajeni mergo wong lanang iki presidene rumah tangga. kudu iso ngatur karo bojone, sing diarani wong lanang iso ngayemi karo ngayemi bojone.
1: Wamane sing lanang kok mulai kerja dicawisi wedang. Monggo Mas niku lho kopine tunjuk.
0: Tunjuk iki mertandane nek wong omah-omah wong lanang ololo ndi wewenang.
1: Dewa wenang omah malah tanggame tanma ora ngono kok.
0: Lho kok ora ngono lho.
1: Ololo ndi wenang nganten anyar karo nganten amoh ora ngono kok.
0: Lho kok nganten anyar kok karo nganten kawak kok beda.
1: Dewe jaman biyen aku ora ndengang ya. Laku bareng nonton ketoprak sing lanang durung di anak ah. Sing lanang nonton ketoprak bareng wong loro.
0: Iya.
1: Delalah mlaku nonton ketoprak sanduk juga gluk. Sing wedok muni ngene.
0: Piye?
1: Ati-ati ya Mas nek mlaku.
0: Iki nganten anyar.
1: Alon-alon mawon.
0: Iki nganten anyar.
1: Bareng di anak loro, ana kabumi nonton ketoprak neh.
0: Iya.
1: Delalah aja durung di aspal dalane.
0: Iya.
1: Sing lanang sanduk juga gluk. Mulai ngelokno ora kaya ndek mben kok.
0: Ora piye? Ning ngelokno piye?
1: Mata ora inget-inget iki opo.
0: Iki gak kena ya.
1: Ora kenang mulane kaya ngono ku mang.
0: Apa aku mau?
1: Lanang
0: kalau di wenang.
1: Jadi orang kita ngebiye aku yuk amoh, yanyar, yuk kawak kode wae.
0: Tadi gelem api aku juga gelem elek.
1: Jono kok
0: yuk semua juga gelem elek aku juga gelem api
1: kalau
0: mau-mau yang menunggui
1: jono
0: iku mau sing lanang.
1: Lanang sing nomor loro
0: Prio
1: maksudnya?
0: Prio pribadine setio pindahnya kaya Mas Susanto pribadine setio tansah mituhu dawe wong tuwa tansah nuruti karepe bojone.
1: Jadi sak laire
0: ya
1: sak batine setya. Ketoke kok cocok iki. Cocok ketoke iki.
0: Pendak pira ono lek Pak kupingmu kok kempleh-kempleh.
1: aku nek omong karo kowe mbok delok ciru ya wegah aku.
0: Kok wegah apa?
1: Lha apa kowe mbok kon mbok liling kaya momong aman kok.
0: Oh gak soalé kok aku wingi kowe di wedhus. Wedhus ku kupinge kempleh-kempleh ngene iki ya ndelalah rong dina ya ngono kok.
1: Berarti aku mbak wedhus ana iya.
0: Lho karek kowe rumangsa kaya wedhus ta ora?
1: Ya ora no.
0: Ya nek ora ya aja rumangsa kowe.
1: Kempleh kok kempleh-kempleh. Mau apa kowe?
0: Iku mau sing priya.
1: Lah sing nomor 3
0: jalek.
1: Maksudnya jaler?
0: Jaler nek diujar aja nganti bler. Senajan iku kaya kowe barang ini gak entuk bler. Paribasane mak wis tak kon macak sing ayu ning kowe aja nganti bler, Pak.
1: Aku ora tahu kok.
0: Mosok gak tahu, Pak?
1: Ora tahu.
0: Lah mang nek sore nek ora gelem turu.
1: Endi?
0: Kowe
1: ning endi?
0: Jam motor yang mbok gawa dhewe.
1: Heh,
0: arek tuku mi nang ngarep tak golek kok ora ono. Kowe kok nganti tekan Paras lha apa?
1: Pisan kok.
0: Pisan kok ndek iki kok nang tambahan.
1: Dak pindho iku wae.
0: Lah pindho winginane kok teko Wagenan.
1: Ya ping 3 iku entok ah.
0: Lho kok nang LI
1: takokne terus. Omongan saya kok ngloro ati malah. Wong ora kok mbok oyak terus ku mbayari ati kowe.
0: Lho dhuwitku barang ibu katut ngono kok.
1: Katut ora usane utang kok iso geger men kok ya.
0: Masa ngene saiki lho Pak.
1: Apa?
0: Anak direwangi ya ini ora turu kok duwe mongko ngono wae. Dilereni ape poso.
1: Liyane wis tak kekas masjid kandhani kok iso ora usah urus dhuwit lah.
0: Iku mau sing jaler.
1: Lah sing nomor 4
0: kakung. Iya kowe aku duwe kowe melu duwe. Iki sing diarani kakung.
1: Dadi aku duwe melu dhewe lah.
0: Iya maksudnya kakung beda karo mau sing 3. Masuk satu duwe kowe aku duwe sing diarani kakung.
1: Kakung apa?
0: Ya iso kaku ya iso mlengkung.
1: Iki nang daerah ndi le?
0: Iki dak nang sino, Pak?
1: Lah sino Midodo kecamatan ndi?
0: Kecamatan Tambak Rama.
1: Lah ya ora macem-macem iki cedak kantor polisi tak laporno iso dituntut kowe.
0: Iya tenan balane emput. Dituntut.
1: Ha iya, iso dituntut kese berwenang-wenang.
0: Heeh.
1: Apa teh ana kakung kok kadang kakung kelengkung iku.
0: Iki pikiran kemproh kok, Pak.
1: Kemproh. Wong pikir aku laran tok anggepem.
0: Mulane sesuk nek teko omah
1: ora iso ngene lah aku mangkel aku
0: perkara kakung kumang
1: ya nak
0: heeh maksud e kakung ngopo
1: ya kadang mbok
0: iki pikiranmu sing saru kok maksud e kakung ya iso kaku ya iso mlengkung nek kowe kaku aja nganti kaya pikulan nek kowe mlengkung aja nganti kaya tali
1: iki kaya pitutur
0: pitutur mudeng ta ora kowe kok
1: alah gemes gimana mau jeng ini ya?
0: Gini
1: kayak kurang keliran dagelan tau ra?
0: Iya muding
1: liran dagelan yang ngerti ngerti ratu.
0: Iya.
1: Iku anggere bernaman.
0: Heeh.
1: Ngutur mentu ayo penasang nesu. Iku terus dagelan.
0: Dagelan.
1: Mulane wis siap kemusik.
0: Iya.
1: Ora gelem kemua, bape ngene kok.
0: Enak-enak.
1: Emang mangan ta ora kok.
0: Ya mangan lembaran dinga ngono-ngono
1: kok. Lembaran dinga ngono kowe mangan nganggo iwak daging kok mambu tebon bosok.
0: Iya jan aku anane tikus kok, apa tebon bosok iku. Iku mau ya kakung ya kaku ya iso mlengkung nek kaku aja nganti kaya pikulan nek mlengkung aja nganti kaya tali.
1: Berarti nek kaku aja nganti kaya pikulan iku gak oleh pekok dadi wong.
0: Ora.
1: Dadi ku wong omah-omah dirembuk karo wong loro, dadi musyawarah wong loro ak durung ana anake. Ning pancene iku kudune ngene le, aku lah ya apeng wae tak kandhani Mas sapa? Mas Susanto
0: kok kandhani
1: karo Dik Heni. Dik Heni iki lho omah-omah bisane langgeng selawase. Nganti kaken-kaken ninen-ninen iki arep tak sangoni.
0: Lah musangoni wong apa wong ke dhuwit ora duwe kok penyangoni lho. Wong rene kalah kudak ya maca apa penyangoni.
1: Tegese ku ngene.
0: Piye?
1: Tak sangoni ora sing nyangoni aku.
0: Heeh.
1: Ning sing nyangoni Pak Mul.
0: Lho,
1: tak kon nyangoni Pak Mul 1 juta. Dinggo urip iso selawase, iso langgeng nganti kaken ninen-ninen nganti buyut udeg-udeg canggah syukur.
0: Kiku ya goblok. Wong duit 10 juta saiki ora cukup setahun apa meneh 1 juta. Kowe omongmu ora usah ngladrah ya le klentheng.
1: Nggih Mbah Bagong.
0: Kok arep mbok sangoni 1 juta iki apa cukup? Wong bensin saiki ya mundhak.
1: 1 juta iku singkatan
0: maksude 1 juta,
1: 3 pemenggalan kata. Se ju ta.
0: Maksude se
1: setia
0: nek
1: ju
0: jujur
1: nek tak tanggung jawab.
0: Dadi sejuta iki
1: setia, jujur dan tanggung jawab. Antarane wong lanang karo wong wedok nek ora setia, ana wong lawang omah-omah iso tentrem, wong lagek lunga sak lungae mulih telat. Biasane mulai jam 1 awan ngantek bar maghrib. Ora setia karo wong wedok.
0: Dadi kudu setia, jujur, tanggung jawab.
1: Ya sing jujur, jujur blak kotan apa anane kayane semene diweno semene. Ora kaya kowe. Ora kaya kowe. Bareng dagelan semene mbok setorno. Mbok peno aku semene terus akhire nanti tunggale.
0: Tunggale lak mbokke nombok 6 mangko. Koran dang mulai-mulai yo.
1: Setia, jujur dan tanggung jawab.
0: Sing tanggung jawab kuwi mang sing tanteni.
1: Tanggung jawabe wong lanang, ya wong omah-omah,
0: iya.
1: Kabeh tetep wis do ngerti nek bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kanggone Mas Susanto tanggung jawabe wong lanang kudu aja gawe lara atine wong wedok. Semono uga wong wedok aja gawe lara atine wong lanang. Soale jaman-jaman kemajuan, jaman canggih, akeh HP, sok-sok ana SMS nasar.
0: Kok gek-gek dadi renane penggalih iso dadi tukaran.
1: Iya.
0: Iku mau
1: 1 juta iku mangi jek tak kurangi 100.
0: Kok 100 sih malah ora cukup lho, Pak.
1: Lah ora cukup.
0: Arep mbok kurangi meneh wong 1 juta kira-kira ora cukup, kabeh mbok kurangi 100 sih maksude piye terus?
1: Dikurangi 100 ora dhuwite dijupuk ora. 100 iku nyambut gawe disat karo kenyete ditus. Nyambut gawe bareng-bareng wong loro kanthi setia, jujur lan tanggung jawab. Ora longko nek keluargane Mas Susanto dalah diheni dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Aja kaya kulon mahmu
0: gene neh.
1: Keluargane ku sakinah mahabbah warahmah.
0: Iya ana bedane.
1: Ya beda no.
0: Nek sing sakinah mawaddah warahmah,
1: mawaddah karo mahabbah karepe padha-padha seneng. Nek sing mahabbah iku moto duit utawa cinta materialistis.
0: Beda.
1: Kadang ana duit pas bojone bar bayaran, monggo Mas iki kopine diunjuk. Biasane
0: iki
1: pas ora ana duit,
0: lho kopi
1: mbok bir ora.
0: Iki gak kena ya.
1: Muni aja nganti tak dongakno Mas Susanto dalah diheni keluargane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, aja nganti sakinah mahabbah warahmah.
0: Amin. Sing tak jaluk ya ngono kuwi.
1: Aku muni ngono kuwi lah asine ku ya bingung lah.
0: Lho kok bingung lah, apa rasa bingung
1: kuwi? Lah ora bingung piye aku kalah karo makmu kok. Kalah karo bojoku kene kok.
0: Mulane lah Pak, wong mama iki bojo rasa akeh siji kanggo selawase, sing penting oma-oma tentrem. Wong mama ning alam donya sing digoleki apa? Sepisan atine ayem, uripe tentrem lak ya mung iku. Nek kowe rabi loro apa kowe kuat nyukupi ngatoki?
1: Ya karek-karek gedhe apa cilik ta ngono. Maksudnya aku diperintahi terus kok iso?
0: Diperintahi terus bojomu, kowe diperintah terus sing iki.
1: Iya.
0: Angger teko iku perintah kowe.
1: Heeh, wong lanang ngono jogan rusak ora gelem nyaponi. Wah, jogani saponi.
0: Ngono. Kowe ya goblok.
1: Ya tak saponi nek
0: aku. Alah, aja gelem. Wong lanang wis tak kandakno wong lanang ala-ala dewa wenang kok wong lanang digo kalah. Aja gelem.
1: Lah kudune?
0: Kowe ya kowe ngawuri. Pejarane juga kekurangan akal.
1: Lah piye carane?
0: Kowe nek wong lanang diperintahi contone bojomu teko. Dik, kan bojomu teko, Mas. Awakku kesel kabeh, awakku lara kabeh. Jogan barang ning aku res reget kabeh, Mas. Tolong disaponi. Kowe njo bingung nyauri.
1: Piye?
0: Apa, Dik? Nyapu, nyapu dros rono.
1: Bojoku wedi.
0: Bojomu wedi.
1: Dak kanca dek ingi-ingi kowe.
0: Ora usah bingung wong wedok aja ngawong lanang aja nggo kalah-kalah aja gelem.
1: Bar muni ngono tek ngene.
0: Piye?
1: Wong duwe ya wis nak jugane wis iku lho Mas. Aku wetengku lesu jugokno mangan ngono tek.
0: Kowe ya mbok jugokno.
1: Tak jugokno no.
0: Alah-alah Pak, gobloke, gobloke.
1: Piye?
0: Aja gelem nek bojomu njaluk mangan. Aja bingung nyauri.
1: Piye?
0: Apa dik mangan? Mangan meja kursi krakatana.
1: Ngono.
0: Wedi.
1: Bojo wedi. Lah upama lek terus dikon njalukno ngombe ngono piye?
0: Ngombe?
1: Heeh.
0: Kowe ya nyauri. Apa dik ngombe? Ngombe banyu aki kokopen.
1: Ngono.
0: Wedi. Bojo wedi telu ae mesti bojo wedi.
1: Pokoke ya sesek tak apalne.
0: Iya.
1: Dlasarana
0: meja kursi.
1: Meja kursi krakatana.
0: Banyu aki.
1: Banyu aki kokopen.
0: Bojo wedi mesti.
1: Mesti wis kene ae kene.
0: Lah,
1: aku wis wayahe mulih iki. Dalem.
2: Lho. Saman ku piye lah, Mas?
1: Lho,
2: jogan rusak kok mbok umbarno iku lho. Mbok yo disaponi.
1: Piye, Dik?
2: Bojone lung apa balik keselen. Ngerti jogan rusak kok ngene iku lho. Saponi.
1: Apa? Jogan rusak saponi?
2: Heeh.
1: Jogan rusak saponi?
2: Iya, Mas.
1: Meja kasih krakatana.
0: Mau. Sing nomor 1,
1: sing nomor 1 le.
0: Mang. Dilasarana ngono.
2: Aku.
0: Iya. Dilasarana, Dik.
2: Lah ngono aku. Piye? Kok nyapu aku nggo ngono.
1: Dilasarana, dilasarana, Dik.
0: Ayo.
2: Karepmu iku piye lah, Mas? Aku kok malah mbok dilosori iku lho.
1: Iya.
2: Wis saiki ngene ae, Mas.
1: Lah iya kowe.
2: Jukono mangan sih aku Mas.
1: Apa Dek?
2: Jukono
1: mangan. Jukono mangan. Banyu aki kokopen.
2: Lho.
1: Iya kok.
0: Heh, mang lo sing nomor loro.
1: Heh, mang sing nomor loro.
2: Apa iku?
1: Bar dilosorono.
0: Bar dilosorono.
2: Ya Mas.
1: Bar dilosorono, Dek.
2: Aku jukono mangan.
1: Banyu aki kokopen
0: ta ya.
2: Iki piye?
1: Goblok. Goblok kowe.
0: Meja kursi krakatana ngono.
1: Heeh.
0: Oh, weh.
1: Meja kursi krakatana.
2: Piye?
1: Meja kursi krakatana.
2: Bapak ngrakati meja kursi. Sempal kabeh untukku.
1: Meratoli.
2: Iya.
1: Dibukno. Alteko, Dik.
0: Alteko.
1: Alteko, Dik. Masa untuk
2: mbok. Ya wis, ngenae, Mas. Nak mon juga ora maem, aku juga ora mimik, Dik.
1: Ngombe.
2: Heeh.
1: Ngombe.
2: Tak ngorong aku.
1: Dilasarana, Dik.
2: Piye lah, Mas?
0: Sing nomor telu.
1: Sing nomor telu.
2: Apane?
1: Apane, Dik?
0: Bar meja kursi mang lo.
1: Bar meja kursi mang lo, Dik. Alah.
2: Sampe iki piye lah kok jukono ngombe kok malah ngene iki.
0: Ban mati kok open.
1: Ban mati kok open. Ayo.
2: Piye?
1: Gak ape menang-menangan
2: karo wong. Aku kok kok banyu iki.
1: Dik ora lho.
2: Ben ngonyo lambeku.
1: Lonom yo lah, sing penting yang tersicok kurang lonom.
2: Dik.
1: Mbok.
2: Sik, Mas. Karena pemiku piye? Mau wedok pulang kerja. Takon nyamperin juga nyamper bilang sorry. Terus tak kau juga nemangan. Aku ya malah bokongkan merapati meja kursi.
1: Nah ucul. Karena
2: papiku piye.
1: Nek ucul sih ramah ucul.
2: Lah, agak emosi kene iki aku.
1: Emosi no?
2: Iya emosi.
1: Apa lah apa wedok nek nantang karo wong lanang. Pegatan?
2: Iya.
1: Ora iso, Dik.
2: Lapa tak ora iso?
1: Ora iso kawinan durung kok pegatan.
2: Ngene ae, kembang tebu taline tutus, Mas.
1: Maksude piye?
2: Wah, satu aku dapat 100.
1: Alah, wong kowe dhewe sing iso pari.
3: Ajuk memel anut,
1: males, males. Kembang tebu, Dik. Diapa, Temen? Diadei wedhus nek tutus. Kembang tebu, Dik, ditaline tutus, buang satu, Dik.
2: Entuk wedhus.
1: Lah dia tak dol. Wedus wedus lah kalau ni orang jadi. Gak didol mau digomong ngalor.
2: Sampai kau tambah sembrono. Tempe diketok celeng, Mas.
1: Maksudnya
2: buat kue aku tak mau ganteng itu loh.
1: Aku ya sepalian.
3: Oh coba kalah anu.
1: Tempe dek diketok celeng. Buat kue dek
2: tak mau gendeng kue. Sajae mau lanak.
1: Tak mau gendeng lah. Tak dusi.
2: Sama ni aku kok orang mikir, wang wedok keselen malah buat orang ni ngono iku. Karena kan piye?
3: Wanda.
2: Wang kok iso sembrono.
1: Piye piye jas cude.
2: Sama ni aku cakap nyambung.
3: Jajal masa kecut pak. Jajal balik ni lah masa kecut pak. Masa kecut.
1: Jaya kue dewi amek kono. Kue kurang ajar kok. Kena orang kena aku kejodoran sih.
3: Kehiduran orang
1: wong wedok karo wong lanang ate wong lanang sekecap wong wedok ate rong kecap
2: ya iya
1: wong lanang telung kecap wong wedok pitu kecap nganti aku ramang kecap-kecap
2: lho
1: kanggo tepo tulodo gak apik dik
3: pegat ae Pak
1: bojo pegat apike dhewe
2: Mas
1: lha apa busuk pegat apike dhewe
3: ayo jayu kok
1: kowe aja ngono ta dik
2: piye lah Mas. Aku hanya karo sampean kok.
1: Lho panek kok nyambut gawe aku ora. Troke nesu. Paneke dikoyo aku ora. Troke nesu.
2: Ya bener iku ah. Kudune aku mulai kerja, jogan wis disaponi, mangan wis dicepakno, ngombe dicepakno. Dadine aku kok gerek mangan Mas.
1: Kok golek teter kowe.
3: Goblok opo?
2: Mbah. Lho kok piye lah kok malah nangkul-nangkul iku?
1: Ngene lho, Dik. Senajan wong wedok duwe kaya apa ae, wong lanang kudu diajeni. Aku nak presidennya wong omah-omah, nak krumu tonggo teparo, nak krumu ngamas nganten. Krumu dek nganten, ora kene kanggo conto. Senajan kan dikoyo ya aku kira-kira wong lanang ngono kudu diajeni.
2: Ae ngono.
1: Wis salah, Dik, aja ngono caramu, Dik.
2: Ya wis, Mas. Aku nak ngono yo sepura yo, Mas, tak akoni aku salah. Sepurane yo, Mas.
1: Ya nek ngono aku ya podhe njaluk ngapura yo, Dik.
2: Heeh, Mas.
1: Dadi wong loro
2: ngapura-ngapura.
1: Ngono cocok iki toke.
2: Mana apa
3: kok? Anu kabeh iki sing gawe rekod daya aku kok.
2: Dadine kuwe sing gawe rekod daya. Kro.
3: Masa mboten blutru. Ngene kok, Mak. Kabeh bapak Imam sing ngandani aku, nek aku salah aku yen njaluk.
2: Kowe ku ora salah. Apa tenjar sepura iku?
1: Kowe ora patek salah kowe iki.
3: Nek gerek nak katut.
1: Sing salah iku aku lho ya termasuk kowe termasuk Dik Adaswati keluarga besar Seswa Budaya anggone makarya ning dalipun Bapak Mulyono dalah Ibu Suryati nono tumpang sone anggone makarya ya awake dhewe menungso lumrah tetep dhe salah lan luput njaluk pangapura sak gedhe-gedhene iki kene Dik Kadas Dik Adaswati iki diaturi hiburan. Nek kowe ora rumangsa, heeh. Ora rumangsani tak senengi. Apa kowe arep mbuktekno tresnaku padamu?
2: Heh, sampeyan njaluk bukti.
1: Lho iya no.
2: Buktine apa iki enake? Tak dekno nyanyian ae ya, Mas.
1: Ya nyanyian piye?
2: Iku lho, Mas. Kere munggah gendeng.
3: Kere munggah bali.
2: Digenti.
3: Yo antar lagune kere munggah bali ciptaan dari Kota Pati asli kuwi.
1: Pomo aku seneng karo kowe. Ora lagune rek iki.

0: iya iya mas.
1: Andai
0: aku jadi bunga, kamu jadi kumbangnya, entopen entopen.
1: Engko engko.
0: Lapa tengko.
1: Iki omong top iku sing jintuk apa ya pak?
2: Lho dek ya sosis aduh.
1: Tupen, tupen.
2: Bahaya nek ngurusin.
1: Iki tantupe aku ae piye.
0: Entah kok meku gak bisa. Gak enak.
3: Kekarangan

0: hati-hati.
1: Iki wong Cek Kades iki penyanyi. Ya diaturi lagu sepisan engko terus nusul bendarane. Lagu sing sipadasan sedurung

0: Jambu alas iki ramane campursari, sing pisanan arupa langgam campursari. Apa mau?
1: Dadi-ati.
0: Dadi-ati.
1: Ngene Pak,
0: gaweane awake dhewe iki jake apa ora?
1: Jake untuk nek gawene
0: padasan.
1: Heeh.
0: Urut diisi.
2: Dari Rompak RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgang. Rayu, rayu, rayu, rayu. Kang samyo binangge. Waduh. Cak delem. Kok telat. Oke, lancar ngelaran nih guno. Apa tuh nih ngelayani konco-konco FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Disana ini wonten kegiatan nalun-nalun merdeka mengumpulkan bocah-bocah cilik-cilik kabeh dikenalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, seru banget nih wow. Oke, ya sebelum saya mengundang Anda untuk bersama di 404504 atau di 081555961053 kita nikmati dulu lagu-lagu ini. Pokoknya kita bergoyang single ya. Bersama saya Cak Mentol. Awal.

Two, one, two, three, action.

0: Oke, wes pokoknya hari ini lagunya penuh semangat banget ya. Semua juta gentar, hari merdeka gebiar-gebiar. Semuanya deh. Ini selamat sore untuk semuanya ya. Juga untuk Butun nomor anyar. Waduh, alhamdulillah ini sudah bisa tampil kembali ini kayaknya ya. Yang ada di Kota Batu sana. Ini juga selamat untuk dulur-dulur semuanya, semuanya di wilayah Malang Raya ya. Mulai dari kelurahan, desa sampai tekan dusun, RT RW yang menyelenggarakan. Nah ini renungan juga oleh ngarani malam tirakatan tanggal 16 malam tirakatan. Nirakati apa? Nirakati kemerdekaan besok. Besoknya alhamdulillah dalam tirakatan ini biasanya ada tumpengan. Ayo kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, biasanya terus marunoy nak sing kumpul-kumpul karaoke dan sebagainya. Menikmati hidangannya dulur-dulur podo diijol-ijol nongono kae. Apakah yuk kalau tajak karaokean? Ya boleh toh, boleh sekali. Lamang itu ekspresi dari sebuah kegembiraan. Di samping itu ya, itu adalah bentuk atau wujud kerukunan itu tadi. Monggo yang mau bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, disenggol makin asik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waket aku.
1: Senenge nomor satu. Hore.
0: Hore. Senenge nomor satu. Senenge.
1: Aceng aku nomor satu.
0: Ceng nomor satu. Ceng
1: Pak Grandong aku nomor satu. Senenge.
0: Kandano nomong sak donya iki lek nomor satu.
1: Suwanto aku nomor satu. Senenge. Bu Titi Wakir. Hore aku nomor satu. Makis sekarang Roma Irama. Cuma kamu. Cuma kamu penyiar idolaku, sayangku di dunia ini tak pentur. Betul apa salah? Betul. Cuma kamu sayangku di dunia ini, penyiar berempat dan pendengar berempat itu. Ya, betul lah. Loh, kok kamu ini betul penyiar ya? Lagu satu Roma Irama, satu, anu cuma kamu. Lagu cuma kamu Roma Irama saya kirimkan kepada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Bu Sri semuanya, Banda, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Trian, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, terus Jember, Surabaya, Jakarta, Amoy di Taiwan. Semuanya merdeka. Nanti ya penyiar ya. Inilah penyiar anu leren saiki akan diaku. Inilah Bunda Riatin dari Mandulan akan menjadi penyiar. Ini lagunya dangdut ya. Semuanya pendengar RRI Perempat Saluran Udoyo, mari ramaikan penyiar anyar Riatin. Gelombangnya 105,3. Jangan lupa ya. SMS pun apa aku dan aku tak pentol kasih jawab.
0: Eh Rono gantian.
1: Oh ya gantian. Wah. Sampun matur nuwun ya, cuma kamu Roma Irama ya. Assalamualaikum dadalalang.
0: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih iki lek ana Bunda Riatin iki awak iki rodok pensiun titik. Ya gak pensiun yo pong yo kok dijak omong-omongan iki yo ora kenek. Nah, terus mari ngono ya wis ngono. Awas iki mlebu guyu tak ketat. Halo.
2: Aku gak guyu, Cak. Aku tak nangis.
0: Suka aku.
2: Aku yang suka.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Lah ade piye?
2: Biarkan saja aku yang suka.
0: Oke deh.
2: Kalau saja itu tidak suka.
0: Mohon maaf nih tadi sedikit telat karena memang ada sedikit diskusi tentang makna tasyakuran, makna tirakatan ini bersama teman-teman dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kota
2: ya,
0: Malang.
2: Ya apa-apa, cak wong ku ya penting kok ya.
0: Ngono kate kok prisan nang bidan.
2: Loh, aku tuh sebagai adinda yang baik dan benar tapi rotok-rotok menjelek iki yo.
0: Ndak suka aku.
2: memikirkan kesehatane cacahe ngono lho, kok lek telat basa cacahe ngisi lak ya blaen.
0: Ya ya gara-gara wingi ku sak mangkok pentol jejer opo ku.
2: Langsung dadi.
0: Kok iso tak delok. Lho koyo iya koyo duduk aku ngono. Iki lho dijak omong-omongan. Lah ini ngomong bukan untuk terus ana ngomong-ngomong kok diguyu-guyu. Kamu itu ndak menghormati, ndak suka aku.
2: Aku tanganku sudah ada di alis ya untuk menghormati Caca.
0: Aku iki seneng apa siomene iki.
2: Astagfirullahaladzim, sebegitu jelinya ya.
0: Ya ya ndak jeli wong kebetulan lihat kok ya.
2: Lah wong aku tuh lho yang membuat ayo seorang ngerti belas pokoknya tak plung-plung-plung leb-leb
0: ngunuh. Nah ini kesalahannya pokoknya sembarang plung-plung leb-leb itu ya gak boleh ya dilihat dulu lah. Ayo ndelok duit ya, itu dilihat
2: aneka warna itu terus, aneka warna itu loh wes.
0: Terus mari ngono diraba loh. Ya kudu gitu sih orang main leb-leb-leb-leb itu gimana toh?
2: Dilihat
0: diterawang dilihat diterawang terus mari ngono diterawange mbek diinget-ingeti ngono kuwi didelok terus mari digrayahi diraba oh iya tibake ngono ora ngawur
2: aku ora peduli wis lap-lep ngono
0: apane ya malah aku tok kok cedekno ndek kono aku bingung kabeh ta aku gak kawedi ngono kuwi awakku wis prinding-prinding piar-piar merinding wis. Aduh gak dipak, gak dipangan aku ambek konoan iku aku ngono.
2: Lho, yo mesti kok cacak dipangan karo konoan
0: iki. Lho maksudte kuwi lho, apa lek arani?
2: Siomay. Lah masa tak duki ngene kuwi wingi? Lah rupane rijikno nek mangko.
0: Ora perkara rijik perkara apa lah ngekeki kowe ndek isore wetringin aku lak wedi ta.
2: Lah rumangsane penampakan. No.
0: Wis ringine iki kan mari rontok. Asale grumbul ngono ku malah gak grumbul.
2: Iya nek cah omane ya ketik.
0: Mosok ya waduh aku ya kepikiran ta ngono ku tolat oleh.
2: Ketiga jenenge jamane ketiga ku ya mesti masih godhong barang ya gimbris cah.
0: Grimpis kok iso gimbris lho.
2: Oh iya grimpis. Gimbris. Beda ya, lek gimbris iki kaya kucing guru niko.
0: Gimbris iku ya kaya sing ngomong.
2: Iku jijris.
0: Oh, jijris ta kuwi, kliru aku ya. Ya maaf aku ya ndak paham.
2: Manjeni. Aku dadine kaya otakku kaya kaku ya selek. Oh, kok ero ngono lho, aku iki ya sebagai manusia yang lurus dan jujur iki ya wis ora mikiri kan ora nguasi.
0: Ya apa ya aku iku sekedar menginformasikan sesuatu aja yang tidak ketahui agar orang itu menjadi tahu yang tidak dipahami itu menjadi paham. Termasuk hal-hal ngono ku ya memahamkan diriku dhisik. Iya iki. Kaya iya aku ngono. Tak gedekno tak cilikno tak gedekno tak cilikno. Oh, tibake aku ya ngono. Begitu paham tak sampaikan kepada yang lain gitu lho.
2: Lah mangsane. Ngono tak. Lah yang lain ya malah mengguyu mengekel tah malian.
0: Tak golek lho. Kok genok cenggerenge aku.
2: Lah wong ngancene yo. Tak ceritane perkara cenggereng.
0: Cenggereng. Brambang goreng kok cenggereng. Cenggereng lak malah apa lek ngarani dendeng.
2: Lah iya. Iki wong mosok teko kono anjo kene ngono iku lho aku lak malah bingung ae iki.
0: Apane teko kono anjo kene iku ya apa? Maksudnya aku ndak paham loh, ini.
2: Antara menu yang satu dan yang satu iku tidak menyocokkan diri.
0: Lho tapi kan akhirnya cocok.
2: Ya akhirnya tuh cocok tapi minimal, kalau tidak
0: minimal kalau ndak cocok ada kemiripan lah.
2: Ya ya paham, nah. Paham. Biar aku tahu dan hati-hati ngono sih.
0: Nah iya termasuk begitu kita memahami kemerdekaan dengan memahami kemerdekaan diri sendiri itu walaupun enggak opo korelasinya tetapi ada di samping kemiripan tapi ya apa jenisnya itu adalah penunjang. Negara itu kalau tidak diisi jiwa-jiwa yang merdeka, maka kemerdekaan itu adalah semu ngono lho.
2: Nah iya ya kayak cacake ngono kuwi lho semu. Caca ini semu-semu pahit
0: karepmu Nah, aku semu pahit, awakmu semuruh.
2: Aja nesok ya semuruh ya semuruh mop.
0: Oke deh, lagunya apa ini?
2: Rata-rata murup mana kalau apa jenenge?
0: Pokoknya ngono gula berapa? Berapa perkorosiume? Kate yo posisi ini kok pas ngono lho. Kaya wong kate medayoh ngono lho.
2: Lawange wis buka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sik tak lacak tak ceritani sampean.
0: Iya iya, boleh. Ini tentang kemerdekaan.
2: Iya, aku tadi itu mau request lagu tapi berhubung sudah Dewi Unyer kan. Jadi saya minta bonusan.
0: Bonusnya apa?
2: Saling tergoda wes punya Elvi.
0: Saling tergoda, aku sik kaget krungu iki lagu ini ya.
2: Oh, lele aku sing nyanyi yang bisa menopo rayu
0: ambrak. Oh ya di Bengkolang karo Tati JM.
2: Ya iku kan aku mau. Oh, kata request lagu gebiar-gebiar. Oh, wis diunyerkan karo cacakku ya wis pinter.
0: Aku kok. Iya.
2: Aku tahu karena cacak itu selalu teliti dan tahu.
0: Tahu aku.
2: Ya wis lek ngono, okay, aku cek suwe-suwe aku gak usah absen, gak usah iko. Kabeh ae salame, salam merdeka untuk semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini tadi juga ada Bunda Riatin, ada juga Mbak Titik Widya Lestari. Bu Riatin memang minta lagu apa? Cuma kamu. Nah, ya tadi digolekkan pokoknya. Oke, yang mau bergabung lagi di 081-555-6910-53. Saya yang membersamai Anda, saya Cak Pentol yang membersamai Anda digoyang senggol. Sambil menunggu, ini sudah saya cepakkan sebuah lagu dulu.

sabar dulu ya untuk yang udah kelihatan Mas Ahmad Irwan. Sabar dulu, ditahan. Setelah lagu, akan saya undang Anda untuk bergabung.

Selamat sore juga untuk Babe Mus yang ada di ibu kota negara Jakarta sana ya. Ada di GHI. Pokoknya sehat seger waras ya. Untuk Babe Mus.

0: biasa. Terima kasih.
1: Empat puluh dua menit dari pukul 4 sore ini kita masih bersama di acara Goyang Senggol ya. Terima kasih banyak untuk Babe Mus, untuk Mas Ahmad Irwan juga ya. Yang tadi udah cukup bersabar menunggu ya, pas teleponnya melebut ya, dan pas muter lagu lah mau gimana. Monggo kalau mau bergabung, mumpung saya masih punya sedikit waktu untuk membersamai anda. Sedikit tak yuk, kata saya kurang me. Itulah semenit ke depan ya. Ini terima kasih banyak untuk dulur-dulur yang ada di Jalan Mojowangi sana, khususnya yang ada di wilayah RT 15 ya. Udah mulai beber-beber karpet, beber-beber kloso untuk acara tirakatan nanti malam. Ini untuk Pak RT Jiono dan segenap RT-RT yang ada yang sudah berkumpul, juga untuk Pak RW Parto. Selamat, selamat bekerja. Mohon maaf ini tak tinggal ngoceh di sini. Gamelok toto-toto ya. Baiklah pendengar, kita masih di acara Goyang Senggol dengan nuansa khas Agustusan. Ini juga biasanya di kampung-kampung ini mulai ada penutupan mendadak. Barangkali ada kegiatan lomba, ada kegiatan, contohnya kalau hari ini adalah di samping menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81, yang tentu saja diwarnai dengan keadaan wis pokoknya ana sing kurang ana sing lebih ya, ana sing gak gelem ngibarno gendera dan sebagainya wis kono-kono. Bahkan ada yang paling memprihatinkan, nah, ketika melihat dasar negara kita terus diidak-idak, benderanya didukno untuk kok jagai dan sebagainya. Kita tidak boleh memandang itu dengan sudut pandang hanya sebelah mata, tapi yang jelas adanya sebab mesti ada akibat itu tadi. Lagi sebabnya apa, akibatnya apa? Nah, ini mari kita apa lek kanan kita laras. Nah, kenapa toh kok tiba-tiba mereka marah-marah dan sebagainya dan sebagainya? Nah, ini mari kita lihat, kita rasakan dengan pemikiran yang bijaksana, dengan dasar-dasar jiwa yang merdeka. Karena jiwa yang merdeka itu bukan jiwa yang berontak. Kalau sudah lek berontak berarti jiwanya belum merdeka. Jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang sadar akan tanggung jawab, jiwa yang sadar akan keteraturan di dalam keberaturan, jiwa yang sadar bahwa kita tidak bisa hidup dewe-dewe. Nah, ini yang dimaksud jiwa yang merdeka, ternyata tidak sesederhana yang kita pahamkan. Bukan freedom yang sepenuhnya, tetapi kemerdekaan ini adalah bebas lepas, bukan bebas lepas tanggung jawab, tetapi bebas bertanggung jawab.

56 menit dari pukul 16. Saya harus mengakhiri jumpa kita di sore hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat, dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hamba-Ku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Siastuna mau budaya salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng rahayu rahayu rahayu akan kami opinangi. Perkataan sunah budaya ingkang satu kinormatan satu bagio mulya. Pinangi mali kalian kula cak mendol wonten ing dicara Tejo Wangi Jien Krisbol. Yang atur agen wonten perangan wiwitan lakon-lakon ganti Wirama kagem jenengan ingkang seneng horek seneng jedak-jeduk seneng dijian pokoke nggih. Lagune Tejo Wangi apa cak Tejo Wangi iku tembang Jawa lan Banyuwangi. Kagem panjenengan sedaya para kedang ingkang satu kinormatan satu bagio mulya. Nah, pilih panjenengan badhe ngersakaken lagon saged nyerat kemawon wonten ing layang WA. Kagintunaken wonten ing 081555691053. Utawi panjenengan saged nderekaken live chat ingkang wonten live TikTok ibu nerer Imalang. Kula cak mentol ingkang kembali panjenengan sami wonten ing adicara Tejo Wangi Jien Krisbol. Lujeng santan meniko kagema Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RRI Perumpat Malang. Malang selamat malam. Salam budaya buat kita semua. Matur nuwun sangat meniko kagema Supriyadi ingkang wonten Nalatan Blitar mobilin mboten lepat nggih. Jaya bangsaku. Menunggu itu 73. Besok merdeka ya. Ada juga Denmas. Jos matur nuwun sangat Denmas. Wonten sangat ugi kagem Maria Sulisa, wonten ugi Bobby Girl, David Purnomo, Jagel Manunggal Rosso ugi matur nuwun sangat. Wonten Ika Uda, Bu Ani, wonten ugi Chatter, Mas Rian Marcel ugi nggih. Dan kata lumpen wonten ugi Indi Hadimat Hadimite. Ugi Sano Palsu wilujeng ya menten nggih mawon. Agar penjenengan sami para kadang menika wonten lagon ingkang badhe kawula aturaken gunjuk penjenengan ingkang sukoremen lagon Banyuwangi rumiyin. Sumangga.

0: Walem.
1: Nek bengok tuku dewan koyo banyak. Kok koyo banyak to, Cak? Lah yo cuak. Cuak. Banyak kuwi ngak iki. Nuwun kagem dituk 73 nggih. Tekuntum mawar merah. Mikro makro ugi matur nuwun sanget. Wonten ugi Mas Pandot, wilujeng sonten Mas Pandot. David Purnomo, wilujeng sonten ugi katuran binara. Bunda Riatin, jajaku sehat panjang umur, matur nuwun sangat, amin ya robbal alamin. Wonten ugi Den Lanang Abdul, lapo budaya ugi matur nuwun sangat rawuhipun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam. Yeay, wilujeng santen tumapak ing dalu nggih. Merdeka. Anu Ki Yuli ati, selamat sore Cak. Selamat sore ugi Mbak Yul. Salam kagem penghuni Cali Cangkring sedoyo. Jadi Mbak Yul. Eling Kak Cali, Kali Cangkring malah eling pas ngumbah motor kae.

0: User 528 sekian sekian ugi Wilujeng Santan. Wonten ugi pejuang recehan saya terus nggih. Wilujeng Santan, Wilujeng Rawuh. Supri Habibi Wilujeng Santan katuran pinara. Wonten ugi Mama Agil. Saya terus doyong nggih. Alimatus Hadiya. Wonten ugi Surya Mas Kaka ugi nggih. Hasan Husain Wilujeng Santan sedayanipun katuran pinara. Wilujeng Winanggian kalian kalau cak pendol wonten dengan dicoro tejo wangi jian Grace Paul. Wonten ugi petani sukses Mas Budi Tran Wilujeng Santan Mas Budi Tran Agus Ari 3180 Riana Sutrisno ugi Siono Boncu Wilujeng Yamenten Mas Siono Boncu. Sinusul lelakon jandaipun wonten kitir sumilir Mbak Sutirah Rumani Wilujeng pinara nggih mawon.
1: Dici tenang dumwe.
0: Cian tenan mosok mengenang masa lalu. Ya pokoknya eling kali cangkring ya eling zaman nika. Zaman nika lho. Salam nganggo cak matahari ya.

0: Asa Juri, Laksmi Fitri, Po'o Channel, Wananugi Naswa Salva 901 Willy Jengsonten. Duduk Po'o ya, apa Po'o? Oke deh, Po'o Channel. Mas Sandra Ugi Willy Jengsonten, Mas Sandra. Wonten ngalamit wilujengnya menten bae trimo ugi wilujeng sonten katuran binarang. Kayak nasakuran no kampung ta pak. Piye iki sik jines. Monggo bar siaran langsung nasakuran wonten kampung.
1: This is DJ Tenang.

Ya Bapak Sugeng Dalu, penjenengan tak sampai dengan Sugeng Rayu ki kagem penjenengan Wijana Agus Wayu Dijati. Mugi-mugi tansah rinenggolan tinenggan ing karajanan kabegjan. Rekan-rekan Sunda Budaya ingkang satu kinurmatan, pun selalu nggih. Sampun ngaturaken lagu pamundhut panjenengan. Menika wonten lagu ingkang badhe ngaturaken. Lagu yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, kau tetap Indonesiaku.

Bapak aku lalu request tembang layang kangen. Tembang kangen apa tembang layang kangen? Singono ini tembangi lang, tembang layang kangen maksudnya. Oh, layang kangen. Oke deh, ditunggu. Ngopi, ngopi.

0: tarik sis, tak tarik nandi. Tarik sis semongko.
1: Mas Hendro ngopi ngopi kirimin dong. Atau nungun ke Bopo Asiat. Saya kunci aja, terima kasih. Sami-sami, matur nuwun sangat menika kagem jenenganipun sedulur ingkang saking Pacitan.

matur nuwun Mas Giman, Mermaid Man, Satria ugi matur nuwun Mas Budiono. Wonten iki kakunge Titi Wilujeng Yamenter, Mas Beco 22, Darwin Steven. Langit tak mendengar, sehat selalu, siap. Matur nuwun sangat, jenengan ugi sehat selalu nggih. Langit tak mengenal. Trenggalek hadir host, siap.

0: Matur nuwun sangat, terima kasih banyak nih langit tak mendengar. Kayo bocah sekuntum mawar merah.
1: Perform.
0: Dan gila di Londo, matur nuwun Mas Asep.
1: Fituri.
0: Mujiyo Arifin Wilujeng Rawuh.
1: Support by Berkah Adi Rojokoyo Fam.
0: Wonten ugi Ciplut. Sandi. Juwita 123 matur nuwun sanget nggih. Arya ugi.

0: Perform Baswara Harsha featuring Tim Ecek, support by Prakta Adi Rojokoyo Fam.
1: Balik datang Banyuwangi Rumien.
2: Ingkang suka remen midhang ngetaken lakon gereja kan. Menika wonten ingkang mawi versi Kru Espol. Bang Sodik asik sak pole lho Bang Sodik. Mas Warno PKD assalamualaikum. Tejo Wangi Sudimoro Mburat. Semoga Mbak Tejo sehat. Wah niki sanes Mbak Tejo menika cak pentol. Acarane jenenge Tejo Wangi nggih. Halo putra Gilang piye kabare wilujeng dalu cak wilujeng dua lugi. Jeng jeng tenuki kagem Kang Jolodong. Mana tu Gary Carichel, Pak Suparman. Tenuki bagi cot betik wilujengnya menten ye. Mas Eni Kurniawan. Wonten ugi selalu bersyukur matur nuwun sanget.

Ano kita ko abeng milih jeng santan milih itu ko abeng. Kicat bedik raju, salam sehat selalu, semangat sak boleh, terima kasih banyak. Oke, ketekan kicat bedik wis aku tambah semangat iki. Alhamdulillah sehat terus ya mendol, mugi-mugi tansah binaringan sehat selalu. Amin ya amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mas Putra Gilang.

Binamane wilujeng sonten wilujeng pinanggihan para kadang kula sedaya nggih. Jam 6 luwih 32 menit. Si biar sangat wekdalipun. Kangge panjenengan sami ingkang katemben manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan pinanggihan kalian kula. Sak pentol wonten dengan dicara Tejo Wangijian Graceful. Ingkang ngaturaken tembang Jawa lan Banyuwangian. Gagrak wiwitan kagem panjenengan ingkang sukoremen berot, sukoremen ajib-ajib, sukoremen jedak-jeduk. Anastia, waalaikumsalam. Assalamualaikum, ikutan gabung, selalu bersyukur. Waalaikumsalam.

Abdul Karyo, Budi Supriyantono, Miljeng Minanggian, Mas Budi Supriyantono. Navan Kendang, Cak Kartono Gi, Katuran Binara Ingkang Sekeco, nggih. Mbak Wiwi 1 2 3 sehat terus. Indra Slak Yang Ajawi Walu Wilu.

tentu untuk Gresik Mas Kevin Budiono Inu Indarto Mr. Sarija Kapel Wijengnya Menten Riwayuning Sih Mas Agus Dra Unugi Katuran Minara.

Kangge panjenengan sami pindah maling kangge tempen manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Purumat Suara Budaya Nusantara. Sedangkan kula cak pendol wonten ing Dijoro Tejo Wangi. Mas Yan diunjuk rumiyin kopi ini Mbak Asia. Orang mbok kirimi kopi. Sinusul lakon jandaipun podiang kuning dulur.

Put kabine Mas Yen. Untuk kira Den Said. Sugeng dalu Pak, sugeng dalu kibune. Ya terus Bunur Hayati. Tak balik rono rene dijogo kesehatane ya. Alpukat syukur, assalamualaikum Pak D, sugeng dalu, sugeng tetepangan. Menika sanes Pak D Tejo nggih nika cak pentol. Saking Lamongan hadir Mas Kartono, matur nuwun sanget, salam kagem dulur-dulur Lamongan sedaya nggih.

kembali hadir. Request tembang sambil kemangi ditunggu. Salam kompakan aja, makasih. Sama-sama. Salam untuk dulu-dulu yang ada di Denpasar. Nah, Harjeng Sarang Sami. Ibu Ireni nje, Pak. Sami sugeng. Bapak ugi sehat-sehat selalu nggih. Siap. Enek uga sing antri turu ning dadane. Turu ning dadane kok antri to ya? Tunggale akeh ta. Bunda Mia wilujeng ya menten Gusti mugi nggih.

0: Sengguni broca, oke ditunggu sengkonia. DJ Siti wasi karet-karet. Bacut.
1: Let's tutup.
0: Ayo Cit, golek keringet Cit.
1: C, Rio.
0: Bisa kerasa neng gede Kramat Jati orang mulai-mulai ya. Lek gue mau orang mulai aku ciblon karo sopo jel.

Pun pawarto sehat baros lan sehat terus nggih. Salam kagem dulur-dulur bluros sedaya. Mas Winarko. Wonten Tata Iksani Bravo Sera. Hai, hai juga.

Ngono ki Sumadi pandemu Sumadi Wilujengnya menten. Sampai.

Minta lagu dangdut campur sari klopo. Eh klopo, koplo senjo. Koplo mangke nggih. Kata jam 7. Saat ini kalau pada saya kan selincu yang jeduk-jeduk wakai.

wonten iki duda tersenyum. Duda tersenyum digoleki janda mengerling. Mas Wahyu Ujiono wilujeng yang menten Barney.

0: Disis.
1: Kagam dulur ingkang wonten Denpasar nggih. Ingkang wonten Denpasar ingkang ngersakaken sambel kemangi.
0: Fitur
1: ilusi yang midhangetaken.
0: Soho.
1: Assalamualaikum Trenggalek Adir.

pasar ya. Mantap keplaan nih. Oke. Okay. Jelas lek mantap ini duduk keplak aku tit. Masuk ke Andreas Merdeka lagu ini pun 17 Agustus wampun wau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjeng jalu dah niki Arifin gasek warga RT 6 gasek. Sami beber kloso sambil manggut-manggut. Tejo wangi jlegar jlegur pokoke.

Yo Mas Gilang ditarik yo. Dulur-dulur sing enek gase RT 6. Kompakan selalu kuwabe podo bareng beber kloso. Ngenteni tumpeng. Kok maju ana sing dahar. Tumpenge gak kutek. Matur nuwun sanget, Cak. Dawa sami-sami Mas Gilang.

Jangan wargane mas Arifin gue sik ditokne kuah be podo umyek wis. Muasik. Salam seduluran Jarawase. Kanggo dulur-dulur gak sik.

Rekan-rekan sudah budaya yang satu kini hormatan. Kembali dengan Sami. Ini kalau lagu bungkasan wonten ing berangan ongkos tunggal nggih. Pinanggi malih kalian kula wonten berangan kali. Panjenengan sami ingkang suka remen lagu-lagu klasik. Lagu-lagu campursari ingkang ginarap akustik. Utawi jamake. Menika sinebut lembang-lembang Jawa cover. Panjenengan saged pinanggihan wonten mriku. Tasih sesarengan kula. Jak mendol wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespol.

Quando no Guilty mandar taxi, vira de ganhar mendar. Sehat-sehat, siap pendol, matur nuwun sangat. Dulurku user 8085. Merdeka hadir Anik Gorden Batu. Siap, kagem njenenganipun Mbak Anik Gorden Batu nggih. Oh, Anik Garden kok Gorden. Gorden lak selambu. Lagune kebiar-kebiar saged nggih. Sampun keputer kala wau. Bukane ngadi cara.

0: gelap lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sik padha malam tirakatan jak pentol. Ya aku bungkusno ya Mbak Ani sing enek lama-lamane ya. Selamat wis menika wonten Ani Saleha utawi Diajeng Sawitri nggih. Request Bapak Ibu iki anakmu sing nakal. Yahya Audio. Kagem jajakku I miss you too. Sehat selalu. Matur nuwun.

ngersakaken bapak ibu iki anakmu sing nakal. Aku Yaya audio monggo bisu-bisung midhangetaken. Lagune rodok ngejring iki. Jadi nakal kok. Ya Pak ya Bu, anak

Jangan sami-sami kagak menjerani pun, Mbak. Kok Mbak gak pena ya? Dia jeng Sawitri. Blitar Raden Mbak Merdeka siap masuk, Bri. Merdeka salam kagem dulur-dulur Blitar sedoyo nggih.

0: ngarepe.
1: Jadi Mbak Sri bela wayahe ngujubno barian. Kok ditinggal ning ngarepe mit.
0: Yen wis mah.
1: Nek ngujubno bariane wis tuwo. Kapan ngujubno awakmu? Sehat terus Sri.
0: Kandoli karo.
1: Ben manjat metuntung Jaya.

mas koro legowo wilujeng yang minara ribela lak kekelaya amakmu njaluk tak ujub napa tak ujub dhewe la korono sih nek

nuwun sanget kagem mampun ngalam. Sehat selalu nggo kowe. Pokoke semangate kudu selalu berapi-api ya. Di Kalimantan, ingkang wonten Kalimantan, Santi Suseno sehat ye. Salam kagem keluarga sedaya ingkang wonten Kalimantan. Envida ugi katuran winara. Sarwono Kartoyo. Katuran rawuhipun.

Wonderki Bu Pandan, assalamualaikum. Jawangi Jian Grespol. Nyuwun sesekanan jalma agung, Bung Karno jalma agung kagem sedaya pamireng Bilijeng dalu salam sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum Bilijeng dalu nderek Jawangi, nyuwun sesekanan Bung Karno jalma agung. Wah nggih, katenggo Bu Takim.

Kekatan sunah budaya hingga satu kenyamatan kebarang kaulah nyun pamit ngimu kasih hati corong menika. Matur gunging panuwun abet gabi gatosan penjenengan sami. Yun diagung bangak semua ambuwan dipilih wonten sisip sembiring atur. Sekali merdeka tetap merdeka. Lujeng ambal warso, marjo ambal warso, walong undoso setunggal warso. Kamartikan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng. Rayu rayu kang samyo pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja. Tidak bisa?
0: Tolonglah, Nyai. Anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh, uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya, Nyai. Tapi untuk hari ini, saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat. Tolong atuh, Nyai.
1: Heh, orang miskin. Aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan, Nyai.
1: Upahmu pun kecil. Tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil, Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi, Nyai, kalau kita dicicil, saya tidak bisa bayar langsung, Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun, Nyai. Terima kasih, Nyai. Terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayan?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nyindir datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih kene ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
1: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai,

0: sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Nyai Endit. Mangga masuk, Nyai.
1: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk ke rumahmu yang jelek ini. Mana hutangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
0: Aduh, punten pisan, Nyai. Aku kesan juga, Cis.
1: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
0: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
1: Ya bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
0: Tetapi Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
0: Tapi Nyai.
1: Tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak.

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Ah, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena paceklik saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa, aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan, Nyai.
0: Betul, Nyai. Betul, Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis, Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah, Nyai. Sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya, Nyai. Anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya, Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun, Nyai. Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang, Nyai?
0: Iya, Nyai. Singkasihan atau sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh, Gusti. Si Nyai menik itu teganya,

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Ondang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya mah seumur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: harus jadi tradisi. Menerima undangan hiji.
1: Kang, eta si Nyai Endit bajunya meni bagus pisan, perhiasan anak juga meni lenceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antingnya meni sebesar roda. Enggak berat gitu ya makainya?
2: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
1: Eci juga mau atuh kan punya perhiasan. Eci mau boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya, meni sedih.
2: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
1: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
2: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
1: Iya tuh.
3: Punten. Punten. Punten.
1: Kang, eta saha? Aya anu pupuntenan? Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
2: Siga pengemis itu mah.
1: Iya mungkin mau minta makan.
2: Ya sok atuh kasih tahu Nyi Endit.
4: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
3: Tolong beri saya makanan, Nyai. Saya kelaparan dari tadi, saya belum makan, Nyai.
4: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
3: Saya akan pergi. Tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
4: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana. Pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu. Pakaian kotor, compang-camping.
3: Betapa anggunnya wanita ini.
4: Eh, Aki. Kamu tak ngancepkan apa? Eh, apa ini kok ada air? Lele gening airnya makin banyak, atuh.
1: Eh, Kang. Nah banjir, pan gak hujan.
5: Eleh, heunya. Eleh, Kang Yayat, apa ini teh? Nah buat banjir.
6: Sidik saya juga tidak tahu.
1: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Kang, hayu ah orang pulang. Takut Ecih mah.
6: Hayu, hayu.
4: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja, tolong selamatkan barang-barangku, Sarja.
6: Aduh Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar, Nyai.
4: Gak mau, ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
6: Sudah, Nyai. Jangan mengingatkan harta. Selamatkan diri kita saja, Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam, Nyai.
4: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
6: Ah, si Nyai mah, rese.
4: Sarja, jangan tinggalin aku. Sarja, Sarja jangan tinggalin aku. Kumaha? Tolong selamatkan hartaku, Sarja. Bagaimana sawah dan kebunku, atuh? Jangan sampai kebanjiran juga, Sarja.

Kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

0: kaya metune semua gambar ya.
1: Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene opo tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih. Biar no sewean.

0: pegel. Aduh-aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi soale tadi sak kantor ya. Tadi di sing ngono ya. Kapan-kapan gua buka aku diceluk bal-balan. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo.
1: Loh, ya. Waduh, kepethuk bos.
0: Tapi bos iki rada bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis
0: saben di. Apa-apa ya? Wong lek ana rame nek sepi ta?
1: Iya, ya ana ndang ana ketiga.
0: Lah ya engko rame terus kono nasib safari ya, Soro. Iku sembarang ditangani lek.
1: Oh iya, tak ketinggalan dek kan.
0: Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lapo. Prat-prit.
1: Ayo dek iku prapit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
1: Tapi kliru lah bener ngene tangane ngene. Lah iya mari ngene prit cat tangane.
0: Tapi dek tugas nyene.
1: Iya tugas.
0: Napa itu dek ngabdi. Ya.
1: Iya.
0: Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi nang kampung.
1: Iya,
0: nek lah nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
1: Iya, ya nek organisasi aja lali panjere.
0: Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Enggak waya dipotong sing karyae kok. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya,
1: apa-apa. Pokoknya temen.
0: Iya,
1: wong. Dadi aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu.
1: Nah, makane
0: dene gak ketemu ya nyingkring. Ya apa biak apa sekarang?
1: Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan lagi gak dhewe aku bangun. Gak dhewe aku.
0: Saya iki wis gak nonil lah.
1: Enggak, kono ada wong.
0: Nadane Mas
1: Abu. Gak rebab. Rebab ya.
0: Saya ini kejutan, lagi rebab biasa, ngono ya uang gak heran.
1: Saya heran.
0: Di rebab kira duri-duri telung meter.
1: Oh, kedukuran apa sih kaya?
0: Gak apa, enggak sing nabu uang luru, sing gosok uang luru. Kaya uang geraji ngono loh.
1: Nah, ini lah kaya lawan kecepit iya lah.
0: Kono lah, rebab ya lah. Mayat no dagangan ikan jamu. Saking lah gak ngomong sopo ngono lah ya.
1: Aja kondo. Kondo ku jurukon. Tapi ngono bali teko ya gak tuku kan jane. Ya tak gawe dhisik ya gak bali. Tak gawe dhisik gak bali. Tak gayasan oma, gampang tak duwe.
0: Iku ngono kanca sisi kok dududuno tok ono. Dududuno tok ngono.
1: Iya dududuno. Aku ro. Apa ngene?
0: Apa ya?
1: Kendang cilik. Kendang cilik dududuno tok.
0: Loh, pian mau dagang-dagangan.
1: Iya. Iya. Aku nyambut gaya dagang-dagangan
0: di sing ono ya.
1: Heeh. Nanggone apa nanggone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku.
0: Lho dodol apa ubur-uburan?
1: Lho ubur-uburan geger. Lho desa. Geger wit tikus.
0: Lah apa?
1: Lah ya apa lho Pak pari kae jange ngeni wis dipangani tikus ae hari ini. Aku nandur apa sing iso dijujur.
0: So nah, ya diakal sik gak kena wereng.
1: Iya.
0: Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandura
1: apa?
0: Walang. Yo, malang ditandur, orang metu gak mangan tarung.
1: Iya.
0: Tadi tanduran karo orang tarung. Tadi podo gak mangan nih, bisan.
1: Tandurane yo teh.
0: Penuh yo gak mangan.
1: Ya. Kalau tapi yo akali gak nero, randulah. Aku ni ngomong-ngomong ame bosi kartu, kartu siring aja.
0: Rong bulan darah lurus pelu kan.
1: Nyambut kali yo.
0: Yo, siapa bapak cak? Yo.
1: Aku terus petet.
0: Tapi lah
1: pasar bunga
0: lah akeh masuk eta.
1: Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda.
0: Untuk ronjota.
1: Ah, ronjota.
0: Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung.
1: Oh, engkel.
0: Iya.
1: Ya aku engkel pegel aku ya.
0: Terus.
1: Tak sendekno aku turu.
0: Kesel.
1: Eh, kesel kan iki.
0: Tapi laris.
1: Laris arek. Tak padelok pedetan gak tok kabeh wis.
0: Oh, payu kabeh.
1: Kok payu depan wedhus kok kan iki. Tinggal turu. Ah, kan iki.
0: Wis mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sik njaga ngono lho.
1: Ambek bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek iku.
0: Aja anu aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang amben ya.
1: Eh opo-opo. Kembang amben iku gak dodol wong jane mati
0: omonganmu. Ya kembang. Pacar ngono lho.
1: Oh gak sekali dodol pacar-pacaran.
0: Pacar kembang.
1: Eh
0: pacar kembang.
1: Pacar kembang iku arane kampung kon iku lakon.
0: Oh
1: aku dodol iku saiki.
0: Opo?
1: Ber botol, nggae botol dhewe. Kok desa? Jare botol dhewe nanti.
0: Iya aku
1: krungu. Michael tanahku sing saya tak keduk.
0: Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro kae ya.
1: Kowe gak contoh.
0: Ojo. Terus tanah dikeduki.
1: Tak keduki tak gawe botol.
0: Bareng
1: tak pe. Durung garing udan deres.
2: Tapi api.
1: Api apa botok balik dadi lemah nae kon niku. Wah omong amun.
0: Mulan lek rendengi kok jek nggih botok ana njaba gawe payon dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane 100 meter mesagi. Tadi selamat gak ana udan wis.
1: Ya gak ana udan tak gawe tuku terpal iku apa? Itu masukan durung ana tuku terpal kon
0: niku. Mulan karep iku ditimbang karo bondo, ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri.
1: Matri nyoder.
0: Mati mati
1: nek jalan. Aku iki dolene pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh.
0: Oh, gampang.
1: Iya. Isane
0: iwak mas lah gede-gede ya.
1: Saiki nggih isane sepat koyo tadi ikan mas iki ya apa?
0: Ngene lho ya. Lah biasa lah gede-gede ta?
1: Iya,
0: ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho.
1: Iya. Iwak gadul di
0: iwak gadul anu di apa? Di wenter, wenter abang. Di wenter abang diculno.
1: Aduh dimeni lho.
0: Dimeni kuwi kelilipen iwake natap-natap ngono kan.
1: Padha tuku iwak, iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni.
0: Iwak sepat iki budal rapat.
1: Ane iwak kutu
0: mati dibekuk.
1: Padha mule gitu kan. Lah kok ane iwak dimeni dicet iwak gak iso kedip kon.
0: Wis ta. Lah wis tau padha kepethok nang ndur panggung iso ya. Iki dorong kepethok sithik nggo ndo main.
1: Iya.
0: Ndo sithik ndo mambe sing wedok wayem.
1: Suwedok ayo.
0: Iya.
1: Iya duwe akeh kon niku.
0: Dek kan nangani dhewe.
1: Iya saiki men.
0: Iya.
1: Iya, saiki dadi bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos.
0: Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya.
1: Iya.
0: Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae.
1: Tanggung dulu kon.
0: Yo lambo.
1: Lho, kok niku ngajak kok mbek apa sih lho?
0: Lah nandi ki enake?
1: Ya dolene penggawean sing cocok
0: lho. Cocok ah.
1: Iya.
0: Saiki aku butuh.
1: Sampai aku oleh dhuwit.
0: Lho aku butuh oleh dhuwit, padha butuh are. Sementara iki gentenan.
1: Iya apa?
0: Omamu sik.
1: Heh,
0: omamu sik.
1: Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kon iki dodol omah golek dhuwit.
0: Arisan arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol.
1: Iya.
0: Mene melek kon butuh aku nyengkre.
1: Sing tak dol ari omah sapa?
0: Omah tangga.
1: Oh, dadi kepuwi wong jangan ngomong disenen.
0: Tapi rundingane gak masuk akal udah dadi kok boleh salah paham geger.
1: Iya. Nyambut gaya apa sing aku dolekno sing enteng
0: ya. Kon niku sing lincah pendapatmu opo?
1: Lincah wong aku playu yo banter.
0: Lah ya. Kon gelek nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku.
1: Oh baku.
0: Nang yuk li yuk li.
1: Oh anu ning li ah.
0: Iya.
1: Dodol baku pancen kon. Dodol baku.
0: Iya. Lah buahe uler gak iso ya?
1: Eh?
0: Uler-ulere ngono bagian kebun lah.
1: Iso.
0: Nggo
1: buahe uler ya.
0: Uler terus nggo mbaku didik gak ketara. Ngorong rong kiso.
1: Tiga, iya tiga muli.
0: Telung kiso. Tutuk omah dijopo mbek wong.
1: Jopo mbek wong.
0: Ayo dijopo gak resmi.
1: Omong amu ngono.
0: Yo nggo pulpen kene.
1: Iya, kaya apa?
0: Iki tanggal 12. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngedol lek ngalor kon ngalor sumpet segoro ngalor.
1: Kan iki dadi wong tuwa sing pinter kan.
0: Lho, sik tanganmu tanganmu. Kene. Waduh kaya iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorone ya.
1: Iya kok.
0: Iya lah. Mulane la iki lek dhuwit panjer ojo ginambak not kan. Iki angel warasi kan.
1: Ero ya. Kudu lapor lah dhuwit panjer.
0: Lho lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya.
1: Iya butuh dhuwit.
0: Ayo aku ta.
1: Temenan ta.
0: Ayo ta.
1: Nang ndi?
0: Lho ayo.
1: Nama sapa iki?
0: Kono lek gak.
1: Iya.
0: Lek gak melok tak tinggal lho.
1: Lho iya gak melok.
0: Melok ta.
1: Iya iya.
0: Oh iya bos.

0: Ini aku sumpah dewe-dewe panjangnya. Iya lah, ini kartu lo ini ada semerbab. Aku sumpah jangat. Tawanya ada ya apa? Ya lor gitu. Lalu aku gajah kendang tawanya jangat. Wess, gak tak tunggu ya apa? Tak tunggu ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Gak nolen dia jangat ya. Wingan ane nyong omaku. Tak takon apik ya nika. Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane engko terbang. Ha wis baper ya untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene bae meneh-meneh tadi dokter tau apa. Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila ku seorang diri, aku kan menemani. Kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa. Ganti sepeda motor anyar. Oma anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya, Dek?
1: Lapa, Pak.
0: Waduh. Iki nirarek nom-nom ya, lah. Yang tuku turun di bojo, sepeda sekolah. Pak, tunggu lho, Pak. Jara lanangi ini. Ya, Ma, gak ada duit ya, Ma.
1: Nais ngerti ngomong celok, Pak, gak kemenyelok, Ma.
0: Bang turun dua anak, Dek, kan aku.
1: Lho, gak apa-apa sih kemajuan.
0: Parah pusing, serius gitu lho. Nyelok aku kanda atau apa gitu lho.
1: Dinda.
0: Lagu nyanyi Dinda toh.
1: Nah, jadi komik.
0: Mungkin biasa yang macam komik no. Ya sepurane lo dek. Aku turung ro karpmu ya opo turung ro ya.
1: Apa nih?
0: Kon ya mesti turung ro karpku.
1: Ya ngerti.
0: Aku kini esok senang putu dek.
1: Apa?
0: Putu. Lo putu kau enak dek. Ya bonek sepon jerun lagi.
1: Macam-macam. Terus gak usah jajan, ekonomis titik.
0: Durung setahun wis streng rek. Kone rek tadi bojo durung setahun dek kone mbok yo.
1: Gak perlu mangan aneh-aneh iku. Sing perlu iku yo segoe titik sayure sing akeh.
0: Oh ngono ta.
1: Wa ngono sih belajar yo nek rame ae be ono spine wong-wong.
0: Kon ngerti ana ya. Titen ono dek ya, titen ono. Akeh lungguhku peding krang yo rame dek.
1: Nek ngorot.
0: Senden ini kok. Kita no, mburi kan no ganjeli. Karpku wis masak ta?
1: Ya wis, tak siap no. Sampeyan mang golek apa sih kok dingar-dingar ket mang ngungkapi kloso.
0: Kan iku ya apa? Aku nyengkin dhuwit 3000 gak ono karo kon niku.
1: Ngene iki lho, wong lanang ngene iku.
0: Lah ngene kloso apa nih?
1: Kan golek apa lho?
0: Ya mung tinggi lho.
1: Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liane lus-lus keris ae.
0: Loh. Aku les ngomong to, kemantenannya.
1: Apa keris iku?
0: Sekali waktu kita mukul del ngono lho.
1: Sing dipokol iku apane ana hasile sik
0: keris. Yo bathuk nek pukul kan itu. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene omah ngono iku. Supaya omah iki ngalir ana ngono iku.
1: Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po.
0: Kon ngomong ngono, kon ngomong ngono ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca.
1: Mene
0: wong 5 mene ngono brel nang omah kon. Kuwi lak ngono tek aku sing penitine lak ngono.
1: Tangane.
0: Sembarang aja adek woro-woro. Semen-men loro tuku gak nek semoro, Dik.
1: Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah ya apa saiki gak maju?
0: Lho gamelan.
1: Iya sih.
0: Lah aku tahun duwe loro ilang situ-situ.
1: Sama
0: gak iso ngerumat ngono. Apane ngelumpuke ngene demak kono. Wis. Kak itu gamelan dik aku.
1: Kak seneng aku mbek kris-krisan
0: iki. Lho kan ya apa iso ndang banget dik kene.
1: Alah apane sana pan opo?
0: Lah wingi nane ya apa tak metu diluk kanggo nulak udan iki.
1: Endi?
0: Lho lah.
1: Terus seneng sampean nulak udan gak ngelenting.
0: Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi?
1: Bae apa?
0: Oh, sangon becak tok.
1: Ya iku yang sampean teni asih.
0: Salah mari ngono. Wong yo jok putus asa sekali gagal dua kali ngono lho. Nah,
1: dua kali apa wingi kok nambani arek yo waras arek.
0: Klenger kan yo apa. Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku duwe kesenengan ngene iki.
1: Seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae.
0: Benerin aku nyekel keris kon kudu hobi.
1: Dolek kul,
0: dolek kul buntak ngono apa.
1: Kae apa kul buntak?
0: Ya cek padha jalane lak ngono. Sopo, Dik?
2: Bun.
1: Mangga.
3: Waduh, lali ta?
0: Oh, waduh. Waduh.
1: Sopo?
0: Waduh, iki lho sapa iku?
3: Aku nek.
0: Sopo sih?
1: Lho ya apa sih kok padha bingung e?
0: Saya tak lalai dulu.
1: Tengping sampai siapa sih?
0: Waduh dek, masuk kau niku lali pada kau jadi.
1: Siapa?
0: Iki lah.
3: Masuk kau niku lali penuh lali.
1: Senengnya,
0: senengnya. Siapa hari ya?
3: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Nama dek. Adik masang brengos.
0: Dek buka no dek. Buka no.
1: Apa aneh dibuka?
0: Lawang buril.
3: Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono gak.
0: Lah apa?
3: Cuma ya dolen-dolen delok kadhamu iki kok selalu kelu kesah.
0: Oh,
3: ora jiwa
0: seni. Penrir kok ngelok.
3: Seni ku sing gembira ta.
1: Kok gembira sih?
3: Sing gembira.
0: Kok ning nek iso ngomong njok kon ngono gembira ya apa?
3: Gembira ya gembira.
0: Bojoku iki lulusan SMA.
3: Iki ta.
0: Cok ngono kan iku.
3: Oh, iki bojomu iki biyen riwayat ngerti aku ro.
0: Apa ne?
3: Biyen kan sinden.

0: Iya, penderitaan di lutruk-lutruk. Layar ini.
1: Kau main tempat saya ini,
0: Sofya. Kan saya nomor tak ngomor ya. Kau ngarah-arah ngir, kebetul aku ngomor kok kontos kamu sepi lho, lah kondewi siri.
1: Loh, bisa rame lho ndi sih. Coba kau telok teko ndi.
0: Loh, ya telok teko kocok bergolo.
2: Ya mesti aja sepi, sih gak kerasan sampean. Rono ngalir, rono ngalir.
0: Nah, ini loh, bojoknya ngerti.
3: Gak pekoro iku, soalnya sepisan ini kan kena bencana alam hutan-hutanan nih.
0: Wah, hutan-hutanan.
3: Iya.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus gak betul bakulan lho, Rek. Ya, bakulan kok rame, kok sepi nih.
0: Mambil saya kena gak kesenian, pimpinan kudu ngerti.
3: Iya, iya.
0: Bisa kesenian maju, murid di anu wira swasta. Apa musuhnya hutan itu apa? Mana lho?
3: Musuhnya hutan
0: murid kayak rombong.
3: Prapen.
0: Enggak, murid kayak rombong. Jadi kayak no angsli gitu, bakul angsli.
3: Wih, aku tahu ngono. Opera luan, ya. Kan di sampingan aku kayak rombong. Tata sedina tiga ngayu pong turu deh.
1: Dek irisan dek.
2: Apa?
1: Irisan.
2: Apa sendiri?
3: Iku malu benang malu irisan.
0: Saya ingin ini, todo boy ini.
3: Eh?
0: Todo boy.
2: Maju bocok.
0: Pokoknya, pokoknya.
3: Oh, pokok ya.
0: Inti sari ini.
3: Ya, aku rindu
2: gila.
3: Jangan sambat dah.
2: Loro.
3: Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning.
0: Lah iya. Sambat kon iki gak ro kemanten nanyar kon sambat. Iya.
3: Golek kebutuhan aku rene.
0: Kene butuhne akeh.
3: Butuh apa sih kon?
0: Lah ngamben e balik jeblok ngono kon. Bare iki re.
3: Mamu lek nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Mawur ae. Ngantuk wis glosen nduk plesteran.
0: Oh ya gak ngono sik arep lek meningkatkan.
3: Iya. Aku rene iki siji gawe loro gawe. Pingpisan kepingin ro omamu.
0: Iya ya wis ro.
3: Tapi pindone kok dijaluk tolong wong.
0: Jaluk tolong uang kan jaluk tolong aku.
3: Om dene kok duwe pusaka.
0: Duwe, Dek, pusaka.
3: Gaman iki, gaman.
2: Apa sih keris iku ta?
3: Keris.
2: Ala kena.
0: Lho kena apa sih? Rek iki. Sojo dreken.
2: Kok tak uncalno.
3: Ya ndi ta iki
0: emosi rek. Bojoku emosi dreken.
3: Iya, iki kena gak dudol.
0: Wah, kon iki rek kon iki.
3: Oh dilarang ya kok.
0: Ojo tarik.
3: Ya gak parah.
0: Sing penting lho iki kanggo opo ngono lho.
3: Heeh, iki lak aku dijaluki wong ta wong duwe gawe iki.
0: Dikae ngene ndi?
3: Irian Jaya.
0: Diri.
3: Oh, ya lho kene aku tak dodono kon serobot.
0: Serobot. Aku sing gelek diserobot.
3: Mangkane pasang tabel. Kan
0: ada aku gelek serobot. Sekatan dekat-dekat ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur. Kau nak butruk?
3: Ya, tadi kau ni kau selaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat. Singkat dan gak duwe.
0: Nolah.
3: Ya. Dalam kekuatan sih nanggap.
0: Ya, ya.
3: Ya saya bisa pasaran ni kau ni.
0: Siapa ya?
3: Pasaran ni biro.
0: Jadi nggak melihat ni.
2: Apa sih pasaran apa sih?
0: Sapi-sapi dek.
2: Sapi. Kau sih situ tanggapan untuk sapi. Ngomong apa sih?
0: Safari ki karepe kan dalam pasar sapi ya.
3: Terop.
0: Ya. Nek terop iku aku nek ore ini, iku ya anu lah teka-teki lah.
3: Iya.
0: Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri.
3: Murah ya.
0: Nek wong ndangek ngene,
3: di bawah 400.
0: Ringa muliane.
3: Gak aku jange nyelang dilu gaman.
0: Wis apa karepe ya?
2: Ana lah wong onae lho.
0: Dik meneng ah, dadi
3: ampuh ta.
0: Gor kon iku.
3: Ampuh ta.
0: Ampuh.
3: Ya. Wong nek kejamu ampuh.
0: Kon iku ngawur ampuh kanggo sulak-sulak iki lho.
3: Oh iya, umpamane mendung-mendung teko ya.
0: Lah mendung teko, didangakno.
3: Didangakno.
0: Heeh,
3: ilang ya.
0: Ilang.
2: Lah ana sampean latar nglak kloncom.
0: Wong kon ngendone dik kon niku.
2: Biyen aku gak seneng kok ngono.
3: Lah iki ampun ta enggak, Dik?
0: Ampun apa, Dik? Jek kuwatir.
3: Oh iya.
0: Lah banjir keputran niku gara-gara apa?
3: Iki lak tanggoku ana ngelarani telung bengi. Terus gak iso nglairno, coba iki gawe kok gaman. Brojol, gaman brojol.
0: Iki ana. Kamu brojol ya? Itu wis bobot piro sih?
3: Eh?
0: Bobot piro?
3: 2 tahun.
0: Rong
3: tahun.
0: Rong tahun aja korene iki kok ngawur ae.
3: Wong loro tadi setahun-setahun ngono.
0: 12 bulan.
3: Iya.
0: Iki gawon ya. Gawon tekek nisor kasih.
3: Kasih ditekno, ditekno,
0: ditekno. Aja ora lak tuplus wong ngawur kan. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek wong atik. Nah, nek ngono. Ya iku sambatan wong.
3: Ya tak gawe sih ya.
0: Ya kan
3: lho gampang kok.
0: Kenae pira lho duwe kembang.
3: Biasa pira duwe kembang?
0: Ya 6000 ta.
3: Pira?
0: 6000 lak kena kok.
3: 6000 oleh petang pentem tempelan. Tempelan gede-gede lho.
0: Wis tak kene. Kene. Wis 4000 ta ngene.
3: Petang tempelang iki lho, Kak. Tak ro.
0: Sembuh batin
2: iki. Sing duwe gawan-gawan aku.
0: Ya wis. Dik, waduh kok iki dik.
3: Pokoke engko ampuh, kok laru dhewe.
0: Iki kan dhisik kene.
3: Ya sik 3000 ya.
0: 3000
3: wis. 3000.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id. Serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

urip nek gelem ati-ati iso uripe selamat. Contohnya kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoknya ana dintekno saiki, oleh meneh dintekno meneh, salah iku. Ya pancet arek-arek. Aduh. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono lek gaduh ati nguntal ati ngemplok ati kon. Heh? Lah. Iku jiat. Ya. Tonggo sebelah, tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak atuh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon panjak panjak kendang umum. Panjak kendang bangkit. Tapi nemen kau lagi godo aku. Kau tak ilingno lho, umurmu bari aku, tuwek aku. Kau tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terus no. Tambah suwi, tambah dodro. Tanya kau terus-terus kaya ngono. Nek ono opo-opo, gak tanggung jawab. Loh, boleh bayangan, rek? Ya, apa, rek?

klumut. Lho, nek ngene jelas. Terang gamblang cetho trewelo-welo. Tambah suwe tambah dodro, tambah suwe tambah gawe-gawe. Ya, Kak, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah dodro. Tambah suwe tambah kon gawe gawe ya terus no ditengono kon ya nek kon gawe coro koyok ngene gawe lagu koyok ngene besok kesiku ibu pertiwi.

0: rasa besok kacukon singgawi rusuh tambah suwe tambah daftar. Ya wis tutukno
1: kon kula opo melok ae kok ora munah yo melok ae lho kon tandake lho kon ya oleh bola ya jiat oleh bola kon kon lah bapakne bondet ta kon tapi awas kon tak karo bondet kon ya wah nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki ya tresna kan ya aku wong sabar tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabaranku, kon citen terusno. Sopo kon apa nih? Kok iki yo ngono tok muri-muri opo dayo kon niku.
2: Tak sangkane iki mang siluman.
1: Siluman.
3: Mendayo. Sasa kon.
2: Iki Mbak Semen iki wong e.
3: Lho dalang.
2: Dalang opo ndek latihan ya, Mas?
1: Latihan. Oh dikudu arek latihan tak no.
2: Lho cokoten.
1: Cokoten.
3: Lah kok opo wayang ya, Mas?
1: Lah kok tak Senin.
3: Saya lakukan apa kasih?
1: Kalau aku takut saya gak kalau aku.
3: Oh, dalang bang.
1: Aku lakukan oma ta.
2: Iya.
1: Ngomong-ngomong arah-arah kotean garu nih rekaman nih.
2: Ya, pernah aku dusing sabar.
1: Oh iya.
2: Ikan narik remaja-remaja kabe.
1: Iya remaja-remaja kabe. Iya.
2: Kemarin ni, besok kan perlu nih cak.
1: Iya.
2: Besok kemarin cocok. Iya bes. Iya. Takut lu gue kotak. Tadi kursi ya?
1: Tahu no di, boleh gak cukup. Lagi ada dari?
3: Mana?
1: Iya.
3: Omong no? Omong no? Kakak ngomong jantem pak wis.
1: Iku kaku watak ya rey.
2: Kan iku aja bertindak tangan robot ta.
1: Watak kaku kan iku.
3: Iki ada butuh duit.
1: Iya. Iya apa sih
2: ya
1: bayar?
2: Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya.
1: Nawak dagangan?
2: Iya daripada awak dhewe nganggur.
1: Iya.
2: Untung-untung titik.
1: Iya gak apa-apa.
2: Wong lurah mek sogran.
1: Iya atuk ngono dibangane wong nglakoni pek pinek barange pinek.
2: Iya.
1: Tapi atuk nglakoni ngono.
3: Nglakoni pek pinek barange pinek.
1: Iya barange wong liya lho. Aduh dodolan ya.
2: Iki apa? Enggak keris.
1: Hah?
2: Keris.
1: Ya keris iki.
2: Iya.
1: Kok kaya apa ri ngawur ae. Pamane wis maju kuwi. Uno ngene kok ngerti ya?
2: Tapi ndelok kampuane keris iki, Bas.
1: Waduh masih
3: teko nepi oleh iki.
1: Heh?
3: Nepi.
1: Bakon nepi, bakon nyungsang. Kok ngurus keris aku.
2: Keris karo welang.
1: Heh?
2: Keris karo welang.
3: Iya, karo welang.
1: Karo welang.
3: Karo welang.
1: Kadok buncise. Heh?
3: Karo welang iki.
1: Karo sladrine buncis.
3: Loro kabeh.
1: Heh?
3: Karo welang ambek karo pedang.
2: Iya.
1: Waduh model-model kon kon tambal
2: iki. Sing iki sing ampuh iki.
3: Sing iki.
2: Iki kanggo menghadapi wong opo ae?
3: Iya.
1: Ya
2: iki sing apa ya? Bahasa sing gak menguasai.
1: Iya.
2: Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang. Jepang iso.
3: Iso.
2: Jepang iso.
1: Terus liyane.
2: Menghadapi wong Inggris.
1: Iya ya.
2: Ora gak iso bahasa Inggris.
1: Iya ya.
2: Inggris iso.
3: Iso.
1: Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda?
2: Iya. Kok Belanda iso?
3: Kok Belanda iso?
1: Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti ae wong Inggris iso.
3: Lho gak percaya? Coba niki gedekno irung ya iso. Iso.
1: Soro bayat mani rek. Nah, ora kok niku.
2: Iki kena gawe tulung apa-apa iki, Bas?
1: Ngene ndak kandhani ya.
3: Sisi toes payu iki tuku mae di.
1: Mane tilau tungturi. Oh tak tutuk kusimu kan kok.
2: Ora gak percaya ya, gak percaya.
1: Apa?
2: Iki tak dekeno ke mejaku.
1: Ya terus
2: ke meja iki obongen.
3: Obongen.
2: Engko nek murup tak tonyo ngono.
1: Wis agek dae ya. Sapari mbek sorokan ya.
3: Sokran lho.
1: Sok-sokran saiki gak perlu atik model-model.
2: Iya.
1: Agak butuh no barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane.
3: Saiki nek aku tanggal dhuwit iki tak di kalau kene wis.
1: Oh, ana.
2: Delok regane, Bas.
3: Iki ya, Bas.
1: Ana. Piro sih butuh piro sih?
3: Alah, 200.
1: 200 apa?
3: 1000.
1: Dhuwit bebekmu. Iya, dhuwit bebekmu 100.000.
3: Dhuwit bebek.
1: Wah, murah
2: iku. Siapa semen iki kan ngugemi bojone biyen.
3: Bojone sapa
2: sih? Bojone sapa? Gak ngerti aku.
1: Lho,
2: tanggane.
3: Iya, tanggane
2: guru. Kale nyimpen barang ini.
3: Iya.
2: Heeh. Iya. Dek prihatin, demi hati-hati.
1: Iya, terus.
2: Dadi yo sugih ngene.
1: Iya,
2: tapi meleki.
1: Tak meleki bakolot. Tetekku dhewe.
3: Lho, pasane panjenengan omong sugih. Sugihne sugih.
1: Iya.
3: Tapi njalukan rokok.
2: Iya.
1: Sopo? Semen.
2: Iya, ganteng. Gak tahu jalur rokok.
3: Tapi gak tahu, aduh.
2: Wis, tak mule nek ngono.
1: Petang gak
3: ketiku sik. Iki kris e.
1: Iki sik kris.
3: Iya. Loh, dibuwak.
1: Wah,
3: loh wis iso mlayu kris e.
2: Iki nek vaksine cepet tak.
3: Oh, oke. Parang luke dudono
2: nek. Luke.
1: Luk piro iki?
2: Luk 9 iki. Karo welang luk 9.
1: Golongane iku.
3: Sapa ya? Ayo.
1: Ayo. Luk cici.
3: Cici
1: bolong ada ciet
2: macam ini tak
1: apa
2: Belum tak gelem.
1: Piye?
2: Belum tak gelem.
3: Mo,
1: wis sampe cukup balik balik.
3: Cukup krisih. Oh. Ayo ri, nang warung ri.
2: Eh, ngono ta.
3: Gaya antuk nang warung, gak bayar gak apa-apa
1: nggo. Oh, 30 wong kon nggo. Hah? 30 wong kon nggo.
3: Lah apa utang lho.
1: Oh.
2: Wis tak balik aku.
1: Model-model sik no model gak karu-karuan.
3: Bah, gak pamit aku.
1: Bah, kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok mlibet nang ngono. Sik nom gak duwe akal. Lho, sapa iki? Hah?

0: model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkul ketatap. Model-model daya ku rek.
1: Mangke rumiyin kula badhe pitanya dhateng panjenengan, Den.
0: Mangke rumiyin badhe pitanya.
1: Menapa leres menika tanah Jawi?
0: Nggih, leser. Leres mriki ning tanah Jawi. Lah sampean iki keparing asmo simpen. Sinten jaman iki?
1: Nek sampean mboten sumrep kali kula-kula pati saking atas angin Kang peparap Prabu Michael Jackson.
0: Waduh. Kaya penyanyi jenenge. Ono pati awake kaya petelot. Kaya petelot awake.
1: Niki ngeten kisah nak.
0: Iya iya tak kudu
1: iki. Pati saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat. Kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi?
0: Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki.
1: Oh nggih. Asmanipun sinten?
0: Kula R. Baseman.
1: Oh, rombengan.
0: Mboten rakyat Baseman.
1: Oh, Baseman.
0: Nggih.
1: Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandap wonten wuwungan mriki.
0: Waduh nang wuwungan.
1: Anu, wonten dalam panjenengan.
0: Lah sing maksudipun dos pundi Gusti Pati?
1: Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to?
0: Mesthipun niti kuda.
1: Lah,
0: kuda mesthipun.
1: Lah sak menika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu.
0: Wah, pemborong rupane kaya. Pemborong rupane iki.
1: Kula rumene kok mboten niti kuda, kula namung niti sepeda.
0: Waduh.
1: Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki ngelalang jagat.
0: Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa
1: niki? Kula dipun utus kali Gusti Ratu.
0: Oh nggih.
1: Ngupadi pusaka keris-keris.
0: Iya ya seru, ngoten lho. Cici lah kalau gegebut
1: dia sebenarnya. Pusoko Kang Aran Korowelang.
0: Oh iya.
1: Kang Luk Songo.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini menawi panjenengan gadah pinten yuto kemauan. Kulo bayar, saya bayar pak.
0: Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongi bangsa Miun. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusoko keris ingkang peparap Korowelang.
1: Korowelang Luk Songo.
0: Luk Songo.
1: Nedhi pinten yuto badhe kulo tumbas.
0: Oh Luk Songo nyuro nggih menika Songo. Nggih, ngeposaken
1: sanes nyuro.
0: Dados pundi?
1: Sanes.
0: Nggih, nggih.
1: Menika klintu sanes nyuro, sanes nyongo.
0: Saya kancing dados pundi?
1: Menika nyorok.
0: Oh, nyorok.
1: Nyorok.
0: Esuk nyoleng sore nyoleng ya nggih. Lah menika upami reginipun awis dados pundi, Gusti?
1: Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal.
0: Nggih, nggih.
1: Dados tiang sekti nomor kalih dipun sungkan tiang nomor 3 saged sugih.
0: Waduh,
1: bando, bandu, gandu, gandu.
0: Waduh. Gandu-gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Yo opo rek la opo mang tak tolak marek.
1: Menawi tonggo ngriki wonten kang gadah penyen matur mawon kali kula.
0: Menika ngaten
1: badhe kula presi.
0: Oh, dipresi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Wale-wale menapa sampun ngantos waleh. Menawi Gusti betaken menika kula purun madosaken.
1: Nggih.
0: Ning cara mesti wontenipun anu menika wong kali menika.
1: Oh, kangge preskot to?
0: Preskot.
1: Ngertos preskot ini.
0: Sampun kendaraanipun mulawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan.
1: Menawi cara atas angin menika uang muka.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Muka rai muka.
0: Nggih. Ono pati kok ditanyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraanipun.
1: Tapi janjinipun kedah wonten lho.
0: Oh nggih.
1: Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten kula orang.
0: Wah,
1: kula abrak-abrakaken kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak idek kaya raja.
0: Waduh diancam ngeten. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten.
1: Wonten nggih?
0: Nggih.
1: Menika.
0: Nggih.
1: Kangge talinipun?
0: Nggih.
1: Ya terus 10.000.
0: Oh, kok gedhe nggih?
1: Nggih.
0: Yang regine yuta-yuta nek 10.000.
1: Menawi wonten mboten-mboten mangke ical mboten menawa.
0: Waduh pati kiri rumah batur.
1: Wonten menapa mboten?
0: Nggih, wonten.
1: Pinten menit malih?
0: Sekedap mawon.
1: Gansal menit?
0: Nggih, gansal menit.
1: Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan.
0: Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki.
1: Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan.
0: Ana ratu dioperasi rek.
1: Nggih.
0: Nggih, ngestu aku dawuh.
1: Kula nyun banget.
0: Suwi-suwi.
1: Padel wae.
0: Mondo tak tampil iki mare. Coba sapari mbek sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei 100.000 apa ngoten. waktu iso sugih dadak aku. Kapan juga petuk arek-arek iki ya. Petuk arek-arek tak terusno nek krisiku. Waduh, rek. Wis gampang tak atur aku tak nang arek-arek ae.

0: Iki sial perkara kon melok iki.
1: Ah, ya gak prego aku.
0: Mosok keris digowo ngalor ngidul, ditawa-tawakno rono gak payu coba.
1: Ngono sembarang kon, wis tah mesti dituku, mesti dituku.
0: Lah wong kon gak ono semrengae blas merecing ae ngono.
1: Ora, ya iki jagano PT Blorok iku.
0: Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki.
1: Sah.
0: Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang.
1: Iya, tapi ini aku kadung utang wedang warung ayo.
0: Piro, entek piro?
1: Eh,
0: entek piro?
1: Mutek 800 ya. Kok 1000 sih?
0: Hebat, hebat.
1: Waduh, gawat, gawat, gawat.
0: Kok niku yo apa durung ruasi terus kon.
1: Lah kon jane wis mesti payu, pas man niku soge wis payu.
0: Salammu mangkon adik pakai necis ngene kok kon di sarungan. Melas kon.
1: Sarungan kaya ono kairun ngono. Senenge kon niku.
0: Padahal iki murah tak tawakno piro 200 wong ya.
1: Iya, 200.000.
0: Iya.
1: Wis saking nang didol anu 5000.
0: Nerombeng, nerombeng.
1: Iya.
0: Kok kon niku ngoyo kon niku ran.
1: Ngoyo kok
0: semono ta. Engko ana wong botol amare dhewe ta. Asale dhuwit kuwi dadi dhuwit ngono ran.
1: Ya dadi dhuwit iki kon tapi ngene iki ya kadung utang iki.
0: Wah, kon niku utang gampang.
1: Rek.
0: Iki kon gak dhuwit cilik ta? Kan dhuwit cilik ya.
1: Rek.
0: Kan dhuwit cilik ta?
2: Eh, sate. Salam. Salih mana beda?
0: Benar, Cak.
1: Iya, Rek. Sabar, Rek. Iblis tekor.
2: Iku anu sokan iki anu kon iku.
1: Nidak kene tak ngomong sok ado.
2: Nidak aku iki sana kon.
0: Dungaren kon kok noter-noter kok dungaren.
2: Hah?
0: Dungaren.
2: Lho anane iki mang yo dungaren iku warane rene mang.
0: Lah iya, lah kok.
2: Ono perlu ne ri mari.
0: Bener kena ono perlu penotok ae goleki aku. Nek gak ono coba.
2: Iya iya.
0: Muncul rene enggak.
2: Ngene lho ri sing wis iya dah sing wis koyo awakmu nang omangku iki lho.
0: Iya ya.
2: Aku lak termasuk omongku lak kaku ta.
0: Wah bener kelatu.
2: Omong kuatos ya dak. Kurane ae. Iya ta?
0: Iya iya.
2: Lah mulane aku rene mang perlu ape nakok nih.
0: Ya apa kira? Ya apa iki?
1: Kok saya diantem ae kok.
2: Pokoke niku apa jane? Kok ditiru anakmu utomo niru kon utomo iku.
1: Aku mang awak dhewe dina ini.
0: Kok niku salah paham kok niku.
1: Ayo nyari nang perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong.
2: Lho ngene Pak. Aku sing ngene.
1: Lho apa?
2: Aku melaku blek-blek-blek lo rati ini.
0: Kau ini walas-walas saya, penuh malak kasar lah.
2: Iya, iya, iya.
0: Saya ini diwales, penuh jok ngurus dulu ya.
2: Jok ngurus aku orang tua, orang kan ngurus mawur aja.
0: Iya, iya. Iya,
1: ini apa sih?
0: Oh, pokoknya keris mau enggak?
2: Nah, ini keris mau, kau lah jaluk rong taus lah. Iya lah rong taus.
0: Rong taus, rong taus, telung ngatus kok.
2: Iya, masih telung ngatus, tak tutup.
0: Iya lah, petang ngatus bang ya. Mana jaluk petang ngatus ya?
2: Jaluk telung ngatus.
1: Wah, kau ini mau petang ngatus.
2: Pira, pira, pira, pira.
1: Wah, juta kok.
2: Wis tambah 1 juta tak cucup. Eh tak oyok. Wis tak tak tutup, tak tutup.
0: Ya wis mang biasa ae 300
2: ae. 300 tak tutup.
0: Iya iya iya.
2: Nanti ya iki krise.
0: Nah iki krise. Heeh. Duit dhisik kok nang mlayu meno.
2: Lah opo mlayu? Lah ngopo?
1: Duit dhisik.
2: Kresek-kresek-kresek. Kresek-kresek-kresek. Kertas.
0: Kertas. Iya iya.
2: Ruwane tak kopingmu iku.
0: Kan cerike blas
2: ya. Ngono lha iki ya ora sak.
0: Iya iya.
2: Kresek-kresek-kresek.
0: Ya. Ya tolong atas ya. Duit tak cekel. Keris tak kene peno. Aja lali jenenge ya. Korowelang.
2: Korowelang.
0: Heeh, mana? Korowelang.
2: Korowelang.
0: Ayo. Besok masuk pagi ya.
2: Oh, kon niku. Dadi guru tak kon niku otakno.
1: Wis, tadi ya saya kene
0: ngri. Ya
2: ya ya ya ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adek Gusti Pati teko, waduh. Berapa yuto tak terima. Seneng wis. Wah. Pati. Menapa sugeng rawuh men Gusti?
1: Oh nggih, kula mboten panggling kali sampeyan.
2: Nggih.
1: Kok mringis yo luwak. Lho, enak ngene. Wonten
2: menika ngaten Gusti.
1: Atus meniki janjinipun.
2: Saking pesenan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun paksalaken.
1: Oh, sampun ansal to?
2: Nggih.
1: Saestu?
2: Nggih.
1: Korowelang?
2: Lho, menika.
1: Lho songo.
2: Nggih wujudipun.
1: Menika wujudipun.
2: Nggih.
1: Aduh,
2: nyilah. Aku dapet-dapet lagi dapet. Boten menawa rek
1: menawi cocok mangke pinten yuta kula bayar.
2: Oh ngaten.
1: Namung kula semados rumiyin.
2: Lho,
1: kula tak rojel karo Gusti Prabu.
2: Oh, rojel rojel bareng rek.
1: Nggih, tenggo.
2: Nggih, nggih.
1: Tenggo sekedap.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Tenggo balik sekedap balik. Mangke rumiyin nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling, calling. CQ, CQ 1985. Seloso kliwon, seloso kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngerusu sapa? Oh,
3: Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Silakan masuk.
2: Iki ngomong apa?
3: Ya ya.
1: Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik
2: ngono. Aku ditelepon bareng lek.
3: Ya ya. Ya di sini Rat. Di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh. Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak tekok. Ya ganti.
2: Boleh kok sabukong
1: suaranya. Gusti Prabu. Ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti.
3: Oh.
1: Ganti.
3: Oh, sini, Patih. Sini sudah dapat, Patih. Sini sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Ganti.
2: Dapat
1: atur pak ayam. Pak,
2: meni kau ngaten
1: pak? Waduh, pangapunten ki mau.
2: Iki.
1: Kulo calling dateng Gusti Prabu.
2: Iki.
1: Sak meni kau sampun nangsal.
2: Oh,
1: sampun nangsal. Pusaka Korowelang.
2: Iki nyusul Gusti. Sampun pun telometan kali kulo lho. Kulo iki pun tekor 300 lho. Sampun guyon.
1: Lah panjenengan lak sampun mireng piyambak, lak sampun denger kupingipun.
2: Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi ati saya menyesal.
1: Lho. Nah sudah boleh itu gimana?
2: Oh, boten-boten ngoten.
1: Lho,
2: purun sampe tumbas, boten-boten sampe tumbas.
1: Lho. Padhe menapa sampean kali kula?
2: Arek ngaten sampean wantun kali kula.
1: Apamu tau deni?
2: Ayo, perang bae aku.
1: Mati. Sawang,

0: Lah, wis. Wah, tak antem jenggut anu.
1: Kok antem apa nih?
0: Tak antem jenggut.
2: Kok niku lapung ngono sampe Pancakara.
0: Jenggote sampe kados iki. Wis,
1: coplon wis. Lah, pakai coplon.
2: 300, 300.
1: Loh, Tarsan tekan.
0: Sopo iki?
1: Wah, krit. Lah, mun cak ngelu kene iku. Kan gak roh dibotono wong.
2: Lha apa?
1: OTP akeh wong loro lho.
2: Lha lha.
1: Ditopi aku lho.
2: Lha apa?
1: Arek cilik loro akeh kerisen di kon iki.
2: Heh?
1: Keris-keris.
2: Lho wis payu e.
1: Payu ya apa?
2: Sing 300.
1: Rekeris iki wis sapa sih?
2: Wis titik.
1: Heh, kowe. Ngono jarene wekmu dhewe kon niku.
2: Kene kene aja guyon, aja guyon.
1: Lho wis
2: titik sing duwe keris mang lho.
1: Iki sapa?
2: Iki sapa? Iki sapa? Kartolo.
1: Aku Patih. Wis kok niku wis.
2: Lho, kan iki dadi opo lho kon lho?
1: Dik iki ngene lho.
2: Ya wae.
1: Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono.
2: Pendingan
1: tak dolang baseman.
2: Terus
1: bareng ngono. Sopo sing dadol aku ta?
2: Aku. Kok niku dadi Patih wis lali.
1: Kok dadi Patih?
2: Lah kon pasang Roger bareng
1: opo? Aku golek keris. Aku golek keris karo welang tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin.
2: Terus
1: masih pirang-pirang juta itu tak duwi.
2: Wis dadi ratu aku.
1: Wis dadi ratu kan?
2: Iya.
1: Gak pantes kan.
2: Iya, suarane malah anu cilik.
1: Kon keliru kabeh ngono.
2: Kopo?
1: Opo?
2: Lah iki kene iki lho, kok ndelok kene arek. Kok karo welang ya.
1: Iki mang menek ono ndur kuwi ta opo kok mang?
2: Waduh, kok luwih dadap.
1: Yo sik sik kris kris. Untung Basman gak ndelok ndur.
2: Lah kris kris gak Basman.
1: Digowo.
2: Ya, pre, lah aku ya wis kadung nimpo panjer aku arek. Terus kok dhuwit ngene ya opo kok?
1: Wis gak kris liya mari.
2: Gak ono.
1: Kok ana sing mandi nek iku?
2: Krisis
1: opo?
2: Sik.
1: Kon kuwi lancang krisis wong didol.
2: Lek kula iki lho,
1: kepepet kebutuhan ya.
2: Mek 3000 dikek dhuwit 3000 tok arek kon niku.
1: Lah iki mang oleh mek
2: 200. Ganti lengkes sampe dik.
1: Ora. Bapak. Eh, iki mang oleh mek 250 sik, ripis sik. Ya sik ono 100 ripis.
2: Ah, wong ngawur.
1: 100.000 iki.
2: Nanti ditemen lho.
1: Lah iki lho dhuwit jare ono
2: iki.
1: Wis ngene iki. Wis kon niku.
2: Eh, ngene dibagi. Eh,
1: dibagi
2: lho. Cuma 100
1: ngene. 250 ripis. Eh,
2: 250. 300. 300.
1: Wis ngene 300.000 iki dibagi wong papat.
2: Ya ya ya.
1: Ya, saya ketan lewu. Saya ketan lewu.
2: Luwe satu.
1: Luwe dibuat ketemu aku.
2: Ya.
1: Wis gak apa-apa.
2: Ngawur ae.
1: Gak apa-apa, gene iku mari tak jelokno hansip.
2: Lah kan hansip kan cari dhewe.
1: Kira-kira sing nuku iki ikhlas ta?
2: Wis terang ikhlas
1: iki. Ikhlas temen ta? Iku sore Kris gelek digeng kremo-kremo ku ta?
2: Iya.
1: Wong kok jare mandiri. Wah, niku.
2: Lah kok.
1: Sumir mergo aku.
3: Kaiso. Sopo iki?
1: Iki tak opo dik kok takno.
3: Ratune Bonong Kleng.
1: Bonong Kleng gak takno. Eh, ayo. Konangan kon saiki, ayo.
2: Iya.
1: Ayo berbuat apa kon saiki ning aturane?
2: Iya, Bes. Apa? Berbuat mana nek iso?
1: Lah iki dikongkon arek-arek kok apa?
2: Lah kon lha apa dik?
1: Oh, menjubuk kiyes.
2: Menjubuk kiyes, tak no.
1: Menjubuk kerisku.
2: Oh, ngomong siap emang.
1: Kerisnya siap no?
2: Lah, ini apa kerisnya? Kau boleh kerisnya, tak kau boleh.
1: Gini, gini, gini. Balik no,
2: ini apa asalnya kerisnya? Asalnya apa, Eri?
1: Asalnya aku butuh kerisnya sih, dik.
2: Nah, nyawa aku.
1: Maksudmu?
2: Tak sewa ini telung ewu.
1: Terus?
2: Terus aku oleh rundingannya kartolo. Tak mau nawan penuh gimang.
1: Oh, gak gelem.
2: Iya, asalnya gak gelem.
1: Karena aku dikon macak tadi Patih, mang.
2: Oh, tadi Patih, mang, kon?
1: Iya, kepeksan lu, mang. Temen kepeksan.
2: Si tadi rati sabar, kan?
1: Siapa, mang?
2: Aku. Aku menek dadap.
1: Mulanya ngomong kok kepita kepelit.
2: Masih menek dadap, gak rung. Dek, kabotannya rung diingkluk, eh, enggak, gak iso.
1: Gak iso, enggak belas, ini.
2: Oh, gak rung, aku diingkluk aja, nih, mang.
1: Ngomongnya ya keliru, soklan.
2: Oh, iya,
1: weh.
2: Cik.
1: Pucuk yang bodoh lagi.
2: Nembuin.
1: Kok sih gak mau? Pasti gara-gara lo, Cik.
2: Selawih, Kak. Tambah selawih.
1: Kok selawih-selawih.
2: Ini rongkongnya besar.
1: Loh, ini main luan lan. Lah, duit emang tidak duit emang.
2: Duit saya bodoh
1: gila. Ini cak bahas.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau ini mana-mana jok ngunuh aku dia kok gelem.
2: Ngomong dia sih ngomong.
1: Ngomong dia gak ruang.
2: Ini kayaknya balik lepas, Ben.
1: Iya.
2: Aku jalan separuh.
1: Dia apa?
2: Eh?
1: Dia apa?
2: Panjer.
1: Kepanjer. Kok sana bos tau panjer.
2: Pas mana ini saya jalan ngunuh gak gelem rek ini gini. Dia beti.
1: Iya,
2: pimpinan baru bujone, pimpin udah berak wiati.
1: Oh, kau sih nggak. Mulai, oh,
2: saya selalu harus ikut
1: dulu. Iki pengalaman masih gak nyambut gajok sampai nang kau ngono.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Ngapu sih deh.
2: Iya, kapiah.
1: Kapiah atau mati.
2: Lagi dipaksa lah, cari anak persentase nih.
1: Tapi ratu nih keliru orang kau welang. Pati ini teh kudo. Sampun kudo tu bergerak kali lari. Ada nih. Bisa
2: lagi.
1: Balik nih.
2: Iya, wis. Balik nono.
1: Kena tak hitungan ini
2: kena? Kena, bisa.
1: Itu kurang tak hitungan.
2: Bersangkep.
1: Bisa apa?
2: Lah.
1: Bisa ini etik barang.
2: Iya, iya.
1: Cuk susu mulai. Lah
2: apa?
1: Cuk susu mulai.
2: Iya.
1: Lah nirwana.
2: Lah apa?
1: Loh, ya apa? Loh. Iki oleh garapan.
4: Oh iya. Garapan mana?
1: Lho iya.
4: Iya. Ayo ana nek ngono.
1: Rundingan kok ngono ta?
4: Iya
1: ngono. Krisik gawon.
4: Gawon tak go terus.
1: Engko rekaman supaya gak udan iki didelok.
4: Ayo ayo.

mulai digawani jeding sik digawani gedhek guling. Kula niki terusan teko Jakarta seminggu, teko ATP Batu sewengi, mriki sewengi lambenjing terus teng Babat dulu. Babat Damen. Kae foto. Lah kula kayane nglawak ngeten iki tak tukokno tanah teng Pacet, tanah longsor.

wis turu apa durung? Oh, wis turu mantene. Mulane wani ku pertama berpandangan mata, berpandangan. Kedua perkenalan, tiga pacaran, empat sumpah-sumpahan.

golek sing pinter manak. Pandani ha ha. Lek pinter masak, masak o sing enak. Lek cocok gak sampe nang warung, nduk oma ngirit. Lah sing pinter maca, lek sanang budal nyambut gawe ojo maca ayu-ayu. Mbok konangan mbok kono-kono dadi pekara. Lek sing lanang teko maca o sing ayu. Lek ketok wong wedok ayu gak kira nyengkir-nyengkir bulet. Lho ngoten sing nomor telu, goleke wong wedok sing pinter manak. Mboten pinter manak tau tiyang tiap tahun nglairno. Lek tiap tahun nglairno wong lanang golek dhuwit ya dengken. Diatur enten kabeh. Lek gak duwe anak, besok gak enak. Kula ngeten iki kayane di nyekolano anak sapa ngerti anake lawa lek gedhe nyoder lha karo ta.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Suara wis lekrek mergo wis tuwa. Kula niki sudah telu KTP seumur hidup. Jare ngomong ini Kartolo Suprono Suprene kok sing ngedung kok gak mereteli lambene. Lho iki mari disoderno are. Jare wong awet enom yo. Apa maneh anu Bu Ponidi kali Pak Ponidi ngrasani niku aku. Jange tak tekakno wurung gak iso barengan. Kok awet nom lho kula niki critane lek esuk mboten sarapan sego, mangan kroto. Awan jangkrik. Sore kelabang. Mangkane kula niki awet nom ya olahraga lah. Mangkane swara kaya kula niki kudu mangan garing-garingan kaya to. Kloso kok klaras. Mas. Niki enten saking Armada. Arek niki saking Jakarta. Pun suwe metu teko hukuman. Sopo sih pelolong-pelolong? Udah. Aduh, beti ono gerandong.
5: Aku waduh, ya apa kabar?
6: Ya selamat lah
4: buat kamu. Masalah, ya apa sih?
6: Erong
4: ta? Wala tak pikir dengkul emang.
6: Erong
4: iki masalah. Iki ngarep mburi kok padha iki ya wis.
6: Sing ngarep iki lho.
4: Oh ngarep iki.
6: Mburi iki.
4: Mburi. Biyen ketemu pisan elek yo.
6: Iya biyen jan elek lho lek biyen.
4: Kok tambah nemen.
6: Lah ya iku lho. Saiki tambah ganteng ngono lho.
4: Tambah ganteng? Iki kain ta?
6: Kain.
4: Beseng.
6: Mas jahit kok.
4: Waduh, kan enggak sikatan ta?
6: Sikatan loh,
4: jebantere. Iki dijahit anu bolai.
6: Enggak,
4: apa? Wesi.
6: Kok bola
4: ditekakno nang selampar rejo kok iso gawe selambung ngene iki yo.
6: Tas tuku lagi,
4: tas tuku.
6: Iya,
4: waduh rek. Moja kok kok iso lemune ngene iki yo apa? Kok iso mumet?
6: Wis tuwek lah tenaga ya gak ngijeno kaya kok gak biyen.
4: Kabar ya apa?
6: Yo selamat lepet tuku kamu. Lah wong iku sing penting usaha nyambut gawe aja kilau. Aduh.
4: Jare lek gak nglangkur kurang sedurungane.
6: Kurang akrab,
4: kurang akrab. Apa sih keduwur ta?
6: Keduwuran.
4: Iya ya apa?
6: Ya wong iku Sing penting usaha nyambut gawe, aja uang dadi pengangguran. Ya kan. Iki wis sesene petot iki. Wah, kodo indes iki.
4: Jare kurang menisor, kurang menisor ta?
6: Kurang menisor.
4: Wah, wangel-angel ngomong bare iki.
6: Lah uang iku. Ati kon pateni ya.
4: Jare kurang menisor. Kurang menisor ta?
6: Kurang menisor.
4: Masalahe apa kabar?
6: Ya selamat oleh pentungamu. Aja sampe uang anu. Aduh. Loh,
4: apa?
6: Lain dia ada rondo lele ya. Rangsang lo. Jong rangsang kene kong lume. Kurang menisor.
4: Kurang menisor ta? Mari ki gak gelem ngomong.
6: Lah ya, uang sing penting usah ngucawe. Lah ya apa? Loh?
4: Apa?
6: Bonsari apa buka ya? Apa lek ini?
4: Uang lek murang-muringan terjangkit penyakit hipertensi.
6: Iya.
4: Ya,
6: mulane wong kudu pikir sing seder, aja
4: seder kok.
6: Sadar,
4: sing sadar.
6: Heeh. Cek awet nom.
4: Motomu iku sing ndi sih? Lah kok cilik?
6: Iki lho, iki lho, iki lho.
4: Iki lho. Oh, pikir iki kok cilik temen.
6: Iki lho, iki lho. Ombo.
4: Aduh, ombone.
6: Penak moto ombo gelek nang udom. Cocok karo jenenge motone ombo jenenge Buari.
4: Apa Buari?
6: Buari nggo maksud sing gedhe Buari bumbok ari sengenge. Aku elek-elek kejuluk mbok disengenge. Sing kliru mulane moto ombo dukune bayi.
4: Apa?
6: Dukun bayi kocluk, dukun bayi pelajaran.
4: Apa?
6: Kon mijeti kentol mijeti moto. Mali motone ombo.
4: Tapi awas.
6: Awas. Awas,
4: iki apa?
6: Pipi,
4: iki.
6: Mik,
4: iku.
6: Oh, lampu,
4: gak awas iki lho.
6: Lampu.
4: Oh, lampu motone ombo gak awas iki lho.
6: Lampu,
4: driji ngene lho.
6: Kok kan kon awas?
4: Awas.
6: Iki piro?
4: 5.
6: Nah, 6
4: endi?
6: Lah tanganane iki.
4: 7, 7.
6: Kok 7?
4: Lah iki wite iki.
6: Ya gak wot, pitu ya walu.
4: Ndi?
6: Lah ya tinggi.
4: Eh, kon mang numpak apa?
6: Ya biasa, numpak sepeda biasa.
4: Sepeda biasa. Heeh. Kon duwe sepeda motor ta?
6: Duwe.
4: Go SIM.
6: Loh. Gawa.
4: SIM apa sih SIM?
6: SIM ya sing gelek gawa lunga-lunga mrono-mrono iko, tapi saiki minggat.
4: SIM apa?
6: Saiki minggat nang kono lho, yang ngepring ngono, utange akeh.
4: SIM sapa?
6: Ngadi SIM.
4: Gremes rek.
6: Duduk gak gremes lho.
4: Iso mambu luwak.
6: Gak gremes iki.
4: Apa?
6: Iduku moncrot.
4: Uang saiki nek jalan raya itu hati-hati. Ojo ngebut-ngebutan. Lek nggawa sepeda motor ono peraturan. Barang siapa naik helm harus pakai sepeda motor.
6: Ya apa?
4: Barang siapa naik helm harus pakai sepeda motor.
6: Lah kok iso numpak helm sih? Numpak sepeda motor harus pakai helm.
4: Oh ya iku sing bener.
6: Heeh. Lah kok nang kliru ngono.
4: Apa?
6: Numpak helm ngono.
4: Pakai
6: sepeda motor
4: itu salah.
6: Loh. Kan mang lo kliru.
4: Lah iya salah, sing bener.
6: Sing bener ya naik sepeda motor pakai helm.
4: Oh bener.
6: Lah kok nang gak ngono.
4: Ngomong apa?
6: Pakai helm naik sepeda motor.
4: Itu salah.
6: Aku ngomong apa sih?
4: Ngomong pakai helm numpak sepeda motor.
6: Oh, iku salah.
4: Kok bales kon iku. Eh, kan mang lak nggo mobil.
6: Iya.
4: Waduh sugih kon yo.
6: Iya.
4: Sugih utang.
6: Usahaku gede lo nyambut gawe sembarang lo.
4: Oh, usaha gede.
6: Iya.
4: Usaha apa?
6: Ya nyambut gawe tani sembarang kalir lo omah iku.
4: Masal. Nandur.
6: Iya.
4: Nandur apa?
6: Ya golongane ciplukan. Pis kucing, pir,
4: kok harus sing manfaat blas.
6: Blimbing wolo, kudu ya wis sembarang wis.
4: Oh ngono. Heeh. Tak ketara sugih ya. Seniman ya.
6: Iya seniman.
4: Eh, iki lak ono manten sih.
6: Heeh.
4: Iki kok manteni Ulunggu.
6: Heeh.
4: Oh iya mantene. Mbak Sopo Wulandari karo Mas Sodikin.
6: Heeh.
4: Lek biyen mbek saiki gak padha ya.
6: Gak padha ni.
4: Iku kate Lunggu ku adik.
6: Iya, lak kuwi kok.
4: Kon iki Lunggu apa ya?
6: Lho wong. Ya lho ku ade.
4: Lah ku ade.
6: Heeh, lho ku ade.
4: Iku lek nikahan budal numpak motor. Kon ben
6: aku iya iko.
4: Ya pakno,
6: dipegul. Yo numpak motor.
4: Tapi lek enco.
6: Iya.
4: Sing mikul ndek se wong
6: papa. Iso
4: godhok-godhok lho.
6: Iya.
4: Terus mudhun sungkem ora tuwa.
6: Heeh.
4: Dilus-elus.
6: Iya.
4: Kon ben diapakno?
6: Dikeplekno. Ya dilus-elus ya padha ae.
4: Terus mari ngono. Apa suap-suapan?
6: Heeh.
4: Disuap sego.
6: Heeh.
4: Didulang lontong.
6: Iya.
4: Kon ben didulang apa?
6: Dulang ledok. Ya dulang sego.
4: Lah ya sego.
6: Heeh.
4: Iku ana burung merpati jane. Iku lambang perdamaian.
7: Lah iku mang sore mang temu ya dombeni banyu kendi.
4: Kon banyu apa?
7: Banyu aki.
4: Kon kok banyu aki?
7: Ya banyu kendi.
4: Ya semoga hidup berbahagia. Rabi pisane gak balak-balik.
7: Iya. Iya, aku balak-balik rabi lae kok tak tinggal kabeh kok. Lah pandane wis tak tinggal.
4: Lah kok tinggal?
7: Kaya ketok kisut iku. Saiki ya wayu
4: bojomu.
7: Heeh.
4: Saiki ndang anak pira kon?
7: Anak telu.
4: Sing dadi wong pira?
7: Kabeh dadi wong.
4: Bek sing ana sing arek.
7: Oh iya,
4: sing dadi wong pira?
7: Lah telu dadi wong kabeh sing barep nyambut gawe. Oh, pinter kon.
4: Lho ndi?
7: Nyambut gawe nyang luar.
4: Luar ndi?
7: Nyang luar kono lho, nang luar negeri. Welanange. Telung wulan kirim sepeda motor.
4: Waduh ya.
7: Oleh setahun kirim Cherry. Oleh rong tahun kirim Kol Diesel. Saiki dihukum.
4: Bisa dihukum.
7: Oleh wedoke.
4: Apa
7: wedoke manut barek wong tuwa.
4: Arek wedok kudu manut wong tuwa lanang.
7: Nyambut gawe nyang Hong Kong.
4: Waduh terus
7: hasilnya telung tahun mulai ping telu lo.
4: Apa?
7: Meteng ping telu.
4: Tapi lah ana bojone sih.
7: Iya.
4: Nah, terus saiki bobot mana? Bobot piro?
7: Bobot pitu.
4: Walah kok akeh nggo ndi ae?
7: Lek kene. Pitung wulan iki lho.
4: Oh, pitung wulan. Bobotan pitung wulan, bobotan
7: 6.
4: Lek 8
7: sok tuwek.
4: 9
7: tuwek.
4: 10
7: 6.
4: 11
7: tuwek.
4: 12
7: sapi. Bayi kucil kan nang jero weteng ae iku.
4: Kok dungane lahir piro?
7: Tapi lahir.
4: Lahir piro?
7: 9.
4: Waduh. Sing lanang piro, sing wedok piro, sing belang telon piro?
7: Wedoke loro, lanange papat, sing belang telon. Kok iso belang telon sih?
4: Oh, sawulan 10 dina.
7: Lahir tuwek.
4: Oh, lahir nggo teken. Iki lak lho. Lho, dur kok apa iki jenenge?
7: Armada. Pimpinane Jarot.
4: Kan ro iki.
7: Apa iki?
4: Susu.
7: Kome sese.
4: Mange loro tiba miring lumpur rene. Ayo, teko kono. Ding no no no. Engko tuku tak kono iki gocok ae opo. Wedok kok. Wedok ngono lho. Ding no no no no no. Kayak kirik. Ojo mer ceng guyu kono lho
7: guyu
4: ding no no no. Oh wedi
7: jane kon guyu
4: kaya kaya garangan iki lho
7: jaman guyu
4: lu sing apik ngono lho ngono kendang ding no no no tak
7: iki kendange rusak.
4: Tak lu gendung tak ngomong adus kon.
7: Oh aku adus. Aku diarani wong ulun.
4: Cing suarane.
7: Cir. Cir.
4: Kon iku gangsir ta.
7: Cilik,
4: cek suara cilik. Adus adus.
7: Hodinane iki aku kate adus pumpung gano uang jarane aku widodari kate adus kecipik
4: kau ini ku widodari tahi wak lele
7: lah adus apa?
4: Sing enak nih, sampunmu ku jalan, ku tak colong ya, ayo adus ya dulu
7: kate adus mandar muka gano uang sampur ku tak pepe. Aduh segera rek loh sampur kunyang di aduh ketiwasan iki. Dinan iki ketiwasan sampur ku ilang aku ngetekno patemboyo sapa-sapa sing bisa nemokno sampurku lek wedok dadi dolor nara wedi lek lanang elatan perupa aku gelem dirabi
4: Sapa kon?
7: Aku Widodari.
4: Jenengmu?
7: Nawang Wulan.
4: Kenalno ya?
7: Heeh.
4: Aku Joko Terop.
7: Joko Terop. Sewane piro rong?
4: Joko Tarup.
7: Iya.
4: Kon kelangan apa?
7: Kelangan sampur.
4: Terus sing nemokno?
7: Pokok sing nemokno lek lanang dadi bojoku, lek wedok dadi dulurku Narawedi. Waduh nekku kene.
4: Iso bali kudu ditebus 5 juta.
7: Ya wis tak tebuse 1 juta wis.
4: Oh, 5 juta,
7: 2 juta,
4: 10 juta.
7: Duit ndasmu krewak kono.
4: Kon jek kasar. Wis aku ido tari. Wong gak iso tabono, tabono, tabono.
7: Dino, dino, dino, dino, dino, dino, dino, dari kegrimisan. Lah kan tumen macak yang ngono iku. Dino, dino, tak jetnak dino, dino, dino, krek, krek, dino, dino, krek, krek, dino, dino, krek, krek, dino, dino, krek, krek, dino, dino, krek, krek.
4: Walah, aku aduh teko kayangan sampai tutup gini. Aku perlu adus. Waduh, banyune koyok belabab. Aku tak adus nok gini. Kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek, kecepek.
6: Hei, opo, iwak kena pancing ini. Kecepek,
4: kecepek. Walah, iki tak sampure coba tak delekin aku bilang. Aku tak adus.
6: Aduh sampure rupane didekek tak colongi. Aduh dekek dhuwur pundak tak colongi.
4: Aduh tak delekin.
6: Aduh tak colongi. Aduh tak colongi. Aduh tak colongi. Loh kok gak kon dekek sih? Dekeken.
4: Aduh. Oh, alah. Aduh, peninge banyune. Loh, sapa nyolong sampurku? Ku aku mbuak sayembara. Sapa-sapa sing sono mono sampurku, lek wong lanang tuwa tak aku wong tuwa, lek wong wedok wis tuwa tak jerangkokno. Delok iki lho kaya garangan bingung aku.
6: Ora kate nemu.
4: Lek wong lanang ganteng tak aku bojoku. Loh, kon sapi.
6: Aku Joko Tarup.
4: Lapor ini.
6: Dinan iki kon ngedekno Patemboyo. Ih, ketemu aku sampurmu.
4: Endi?
6: Iki.
4: Sopo sing nyolong?
6: Aku sing nyolong.
4: Kon sing nyolong.
7: Sing tolong.
4: Aduh.
8: Parah sah,
4: parah sah, suara kurung sah sah.
8: Gak masalah. Kartulu,
4: Katrul,
8: Katrul,
4: aduh, Kartolo.
8: Aku wis kenal kayak Bien, kancamu.
4: Ya iya siapa sih?
8: Katrolo,
4: Kono budek ta?
8: Apa?
4: Kartolo, Kar. Ambune iki lho mrene.
8: Gae. Ku ambuku dhewe.
4: Apa no?
8: Oh, babi.
4: Guari,
8: guari. Lah iya sapi.
4: Babi.
8: Oh, bak
4: guari.
8: Oh, bari.
4: Kon yo.
8: Betu, lo betu. Benu.
4: Oh iya, benjut.
8: Ya apa kabare?
4: Ya selamat.
8: Kak pancet mendolo.
4: Ya oleh pendungamu ponokmu wis kate mbledos.
8: Ponok. Jar aku bolo.
4: Lah iki lho kon nek durung kenal lho, ganteng arep. Buri yo lho. Ha iki lek pentole bakso lak 15.000 sito iki. Enak beno anak bojone kepingin bakso kok nyokot punuke padha ae.
8: Ojo.
4: Buka wadit
8: ta. Iya.
4: Buka apa?
8: Wadit.
4: Wadit.
8: Wadit ku dodol.
4: Lah dolan, lek gawe omong koyo ngene mungkup-mungkup ngene.
8: Gak apa-apa, jas-jasan kelambian api. Wis ilang.
4: Iya.
8: Tapi iki masih gak kacamata larang ya pancet mendolo ae.
4: Kon ponu.
8: Ayo mendolo.
4: Ponu.
8: Mendolo.
4: Mendolo.
8: Padahal bengi iki aku pengin ketemu Kartolo karo Bu Ari. Jange tak kei rejeki.
5: Ono apa?
8: Lah kok ngelokno aku?
5: Yo
8: gak sida.
5: Ya wis, gak wis.
8: Kang kok nek gentolet,
5: gak ngelokno wis.
8: Padahal gentolet minggat.
5: Wis gak ngelokno aku.
8: Temenan? Heeh. Kan sampe muni pono awas kan.
5: Gak wis, kon dhewe muni ngono.
8: Lho iya. Hei,
5: apa?
8: Lho. Hei, aku mak dah kok iso. Kene lho.
5: Apa?
8: Mundur tak kok maju ae. Ini Kartolo.
5: Kartolo
8: Kartolo karo Bu Ari. Aku mang ketemu Bu Ponidi.
5: Terus? Terus?
8: Mari ngeladeni Kartolo. Kartolo nih ngarep ambek kon bisi aku.
5: Ya apa jare?
8: Jangan nanggap menisuri.
5: Loh, dadak.
8: Iya. Cukup wong telu ae.
5: Iya wis.
8: Kartolo benu Bu Ari.
5: Iya.
8: Wong telu ditangkap 5 juta.
5: Aduh, duit wis.
8: Iya. Melo.
5: Melo.
8: Melo. Iya. Tapi duit kare anu wis dipancerno.
5: Iya.
8: Duit kare 150.000.
5: Kamela aku wis.
8: Melo bundeli. Lha lha apa bundeli?
5: Kare 150 kok.
8: Lho, duit kare gua ora tak gawe poya-poya.
5: Iya apa?
8: Lho, sik disele bojoku.
5: Waduh.
8: Lho, bojoku gede ngene.
5: Apane?
8: Gondok.
5: Kalung.
8: Iya kalung, Mas. Kowe iki ning ngrempol.
5: Mantep menane bojone benu. Ali-ali ta? Duduk
8: apa?
5: Caplak.
8: Ali-ali. Menilai mari tanggapan didol dikekno kon.
5: Ya wis, gelem
8: ngono. Ngono lho.
5: Ya.
8: Kon meni tak bayar 2 juta carane adoh.
5: Matur nuwun.
8: Aku 2 juta.
5: Iya.
8: Sing sak sing 750 gawe nyewa mobil.
5: Iya.
8: Kon 250.
5: Moh, gak padha.
8: Lho, eh?
5: Padha iso nek saiki.
8: Apa nih pada cari?
5: Ya, kodohai
8: tanggapan, duduk lo drop
5: apa-apa?
8: Duduk dagelan
5: apa-apa?
8: Kerentung jadi, mewesnya
5: kerentung kentrung
8: eh?
5: Kentrung
8: yolah ya kentrung
5: kan muni kerentung
8: lo keliru goblok ini kentrung
5: kan muni kerentung
8: lah keliru kentrung ya?
5: Kentrung
8: nah kentrung
5: muni kerentung
8: keliru
5: aku muni awe
8: kerentung
5: lo keliru
8: kentrung alat tulung aku.
5: Tapi iya. Wong kentrung iso lae ngene. Lah ngantek aku nemburimu ponokmu mbledot. Ayo. Ayo pikiren ta lah. Pikiren. Pomong dorong oleh blai lho.
8: Ora usah ngejak kon.
5: Ayo.
8: Ngejak gentolet.
5: Ya wis sida wis. Wis gak ngomongna ponok wis.
8: Tenan. Lah iki. Ya itu. Ya diatur. Sak durunge meneh pentas saiki latihan nggone kene.
5: Kudu ngono iku. Ya.
8: Nah. Dadi ngene. Aku nang ngarep kon nomor loro, kon ngeri iki. Kon nomor 4 prono. Aku nomor 1, kon nomor loro, kon buri.
5: Oh, ayo.
8: Ya. Kero nanti. Ati nanti kon.
5: Buri.
8: Buri ne Kartolo.
5: Ini lho. Iso. Kene buri, yo. Kala to.
8: Nah, ya. Ini madep yang tepat.
5: Ya.
8: Roto diklu didik. Diklu ya.
5: Kentrung apa sih kok muni kriyuk iki?
8: Lah aku ndek nyoba iki lho.
5: Heeh.
8: Lho, nyoba.
5: Penu iki wis gak karu-karuan.
8: Mana ta harap? Ayo.
5: Ayo.
8: Delok kamu. Ayo.
5: Ayo.
8: Apa sih ini? Lah yang gaya kok bagian tertentu kan? Alon-alon. Wah, ya cut.
5: Kayak kucing muta. Jadi kok alon?
8: Ya tapi ya kayak orang gak kuat bayar pajak dulu lo. Ya gak banter temen, gak alon temen lo. Ayo.

0: Wes gerak, iwak orang karena buntute, wes gerak, akeh polai. Lah apa dae ta?
1: Kacang ngono, Mang.

0: iso parian gak iso cerita wis.
1: Wedi aku ngrene.
0: Tan kecap po.
2: Kecap ono.
0: Tak butuh lali. Yo. Lagas kon.
2: Tan kecap po.
0: Kecap po. Terus kene.
2: Tan kecap po ngono njok tan kecap po.
0: Loh iya rek.
2: Boleh ditutuli.
0: Brakas ngene.
2: Lah yo.
0: Dicampur klopo
2: nek kurang legi tambah ana gula
0: nek kurang arek mangan botol gerakas iki udan aman no glatik aman botol iki
2: iso sih kan kok campur
0: liyane ya
2: iya
0: kan kok campur tan kok capil jaga awak arane sikil
2: watu cilik arane krekil
0: Ri, iku rahasia perusahaan, Ri.
2: Ora usah dibuka kene.
3: Aja ilang
0: lah. Heh, iku ditutupi rapet. Lah kok apa kan tanpa capet, tanpa capil cagawak jenenge sing kene watu cilik arane krikil. Lah kok kon pucuke susu jenenge konoan iku mang. Lah oleh.
3: Iya. Lali.
0: Gak bareng nak wong gandeng ya.
2: Ceplok arane gethuk.

0: wis, gak kendrungan-kendrungan.
1: Malah ngerusak yo, wari.
0: Yo kon parang.
1: Ya aku manut kono lah yo.
0: Kono apane? Hei, rapo kon ngono? Konang kono-kono.
2: Lah kon kae tak mang ngomong.
0: Tanko capuk isi bantal jenenge kapuk kartolo.
1: Wong dijeplok arane gethuk.
0: Lah kon. Bagian beduduk jantung pundak jenenge pondok. Dure moto jenenge batuk.
2: Aku kaso.
0: Aku ketok pono. Ya kan barang adanya aku tak
1: jatuh kok lelek gak usah makanya lelek ngopi
0: kok ngopi apa sih wari wari ini gak usah diceluk diketek ya moro
1: ayo golek duit nyambut gawe selain seniman kudu duwe sampingan.
0: Oh iya
1: lek ana kanca sing urip enak ditekani tapi aja njagakno
0: kan njaluk
1: yo cok nyambut gawe lek iso ngono lho
0: wong ora.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Kok loncat panjek eset tas nih koi? Lah kapan iki kok tekong gone?
5: Wonten nih Pak Umar. Tanya tato kare kulo.
4: Kemarine wong modak panjek ae. Mlaku lah sing banter ah. Kandhane kok memele sablek pisan.
5: Sablek. Sablek monggo. Salah ge salah. Jomblek sablek kan yo nang pesantren.
4: Buyon buyon tas. Ngono ae kok sing ngure.
5: Mau pas.
4: Lah apa?
5: Sampeyan tak semeret sepur. Niku tetasune,
4: terus
5: lek tetasun mandek.
4: Lah ya sepur iku lah ya nedoning penumpang, munggahno penumpang. Lah kon tete mandek iku ngejeki apa?
5: Sampeyan semerbes.
4: Sopo sing gak ro?
5: Niku lek enten solare mlaku. Lah lek menungso terus dilakokaken to mawon, napa mboten kesel sampeyan?
4: Lah tapi lek riko ya kebacut, mandek mangan. Majek mangan, enak sing mangan, sing bayar bangku.
5: Wonten, kula ajeng tanglet kali sampeyan.
4: Lah apa sih?
5: Niki ajeng ten pundi sih? Lho.
4: Lah mosok Riko iki iso urung genah. Riko iki tak terno nang kali sosok.
5: Apa? Pinten to kali sosok Pak Ubas? Lho,
4: adoh tas.
5: Masalah Sarboyo.
4: Ya.
5: Ngelon iki.
4: Ya.
5: Lon-lon bunder. Ngetan.
4: Kok ngetan? Lho. Ya jek kono.
5: Nggih, Pak Upas. Sarwoyo.
4: Ya.
5: Ngelon iki. Lon-lon bunder. Ngetan.
4: Ngetan maneh.
5: Masyaallah, Pak Upas.
4: Ya jek kono.
5: Sarwoyo.
4: Ya.
5: Ngelon iki. Lon-lon bunder ngetan.
4: Kok terus ngetane atenan dise tas?
5: Lho dengge
4: yo wis dek kono.
5: Lah nggih tirase ten kali sosok.
4: Lho lah iya nang kali sosok.
5: Nggih kali sosok pinten doe. Sarboyo. Ngalor iki.
4: Iya.
5: Nadon bunder. Lah pun kali sosok ngetan.
4: Aja ngetan. Yo wis dek. Oh ngeten ah.
5: Nggih.
4: Ngono yo ngetan. Wis,
6: ya napa?
4: Wekasku ojo lali. Dadi ceke penak urusane nggek ndorok permen kono, apa sing mbok colong kudu kok akoni. Ono lak nyolong sapi loro ah.
5: Sinten sing nyolong sapi loro?
4: Sapine waras, Tas. Oh, kok niku wong anake melok dianggap rejeki.
5: Lah sampeyan nek ngomong sapi loro, sing kula colong tambokne sapi.
4: Oh, sapi.
5: Anake melok.
4: Terus
5: kok rejeki kula niku?
4: Iku jenenge padha ae karo nyolong kok niku sapi loro.
5: Nggih, pun loro nggih loro, pun.
4: Ya sakarepmu. Sablek bisa ngono.
5: Terus yo opo saniki?
4: Yo liwat terabas dalon-alon bunder.
5: Oh, dalon-alon bunder.
4: Iya.
5: Monggo.
4: Kok ini kok mumet ya kalau kekean lu lah, kapan tekone kono?
5: Pirose tenun-alun bunder.
4: Maksudnya alun-alun bunder itu gak mumet kayak gini. Lek jenengnya alun-alun bunder. Tapi lek emboki ya lurus. Mumet aja. Samblek bisa nengok.
5: Samblek! Salahnya salah jomblek samblek kan sampean.
4: Guyon, guyon.
5: Ngomong sampean itu. Ya mau ngoten sampean di sini, Bun?
4: Eh?
5: Sampean di sini?
4: Ngono, gak mau dalam.
5: Loh, gak ngoten.
4: Loh, gak mali aku kesakitan nih. Oh, aku sekuang ngorak genah, Bun. Lah, aku mau ngarep lah mali aku sentok tuntun.
5: Oh, ini kita harus terlalu bener diri,
4: kok. Ojo khawatir. Lah, aku mau rokon kesel. Kok lek melaku.
5: Nah,
4: itu ayo penjaraan.
5: Iya, Bun.
4: Nah, kok. Penjaraan, kok. Tumpah, mulai kesel. Loh! Ambil dorok. Nang, gimang? Karena itu bolak balik mak. Oh, lagi apa? Bolak balik mangan aja apa?
7: Oke. Terima.
4: Siap dong. Is, kon gak ini, lek ditakoni karo Ndoro. Kiyo, kon kudu ngaku apa anane, dadi cek gak sulit-sulit urusane, yo. Kon wis tak pasrah apa jarine kene.
5: Nggih, nggih, Bapak sing.
4: Yo, nggih, tak boleh.
5: Yo. Eh, Babas, sampean lagi ngeten pundi sampean?
4: Aku ya boleh lho.
5: Lho, minakalan sampean.
4: Kok nakalan?
5: Lho. Sampean ge budal bareng. Mulai kudu bareng iku jenenge persatuan iku. Lah sampean mulai dhisik tanakalan sampean.
4: Lah

0: ini bilang Egi Doro. Kalau Bapak Sat Egi iya.
1: Kalau Egi
0: iya.
1: Bahasa Ego
0: iya.
1: Egi
0: iya.
1: Iya.
2: Sampean ge tuan.
0: Duduk tuan-tuanan.
1: Atau perkara apa? Sampai Pak Tasmeja dibawa ke penjara ini, kan?
2: Ngecau siapa?
1: Perkara apa? Pak Tasmeja dibawa ke penjara ini?
2: Ngecau siapa?
1: Aduh!
0: Jam!
1: Ya apa nih, Lur?
0: Kalau sini ngecau siapa berarti nyuri sapi.
1: Ngecau?
0: Nyuri sapi. Itu jelas lho, kan lho?
2: Sampean gendor.
0: Doran-doran. Takon naik.
1: Sudah berapa kali masuk penjara?
0: Sudah berapa kali masuk penjara? Aduh. Yap.
1: Apa ini kau?
0: Kalau dibilang tidak tahu neng, tidak tahu.
1: Tahu neng?
0: Tidak tahu. Ya.
1: Tahu neng?
0: Tidak tahu. Tidak tahu. Ini jelas nyukur lu ya. Tuan. Tuan-tuanan. Takut naik.
3: Masuk kan balik ke rumah.
0: Yup.
1: Masuk kan kita langsung.
0: Hai, kita pulang.
4: Kabur.
0: Apa kali lu?
4: Penyakit letang lah.
0: Letang ya.
4: Aduh ini kalau kata tinggi nih. Tolong pula gak sampai gue lakin sewan jobo mawon.
0: Sewan jobo ya bong?
4: Waduh, penyakit letang.
0: Gue lakin sewan jobo? Gue ngakwai turu lek kelaras-kelarasan gue lah nih. Jok wadah masih aku ya turu lek kono.
4: Aduh kuno deh kiriku.
0: Iya.
4: Lu nge monggo pun.
0: Ayo kon. Lalu apa aku ada di keloni? Mana penjara di keloni mandor?
1: Mandor? Sehubungan dengan akan diadakan kunjungan itu bagi gubernur jenderal yang ada di Batavia.
0: Yep.
1: Mulai dari Indah Tifus, Underling Flank, Alun-Alun Contoh, masuk dari sosok sini.
0: Yo.
1: Dari sini. Untuk itu, cek dan rolling itu orang-orang perantai yang
0: ya. Hei, mau perantian?
5: Hei, hei.
0: Kok alang temen kali rendeng? Mau perantian?
5: Hei.
0: Ayo, no semangat. Lek dukum semangat itu penak, ben-ben yang hukuman aneh. Cili-cili wes gelem nyolong, sing tetek bengek. Tolong!
5: Tolong! Oh, rawon.
0: Kodak cekarau. Di saut pulau
5: cokor cokor ja
0: tak keprut dia sem oh tak apa watah Giran aku nyolot sapa
1: Giran
0: lah kok kon sing wis kate bongkol iku besok bo sore iki narik kena hukuman lemu nek kancane debat blok. Pokok cilik yang hukuman. Tim gajeng le. Jenengmu sapa?
6: Ketang.
0: Apa njaluk sapa?
6: Pokok.
0: Lah kok kon sing met. Wis jan wis kate bongkol iki jan. Pur. Oh, lho. Giran. Halo. Ketang. Ketang. Ketang. Jangan celok gak metu. Ketang. Si hari ini kupingnya remak le. Ketang.

0: kan kok bisa dihukum jalan apa?
1: Nyong PT lah, Pak.
0: Nyong PT. Nyong gak nyong
1: PT. Ayo wali tuh.
0: PT cilik dihukum. Kabeh piro?
1: Itu enggak.
0: Lah kok bisa dihukum?
1: Kirang kan. PT cuwili tak sak meter, Pak.
0: Lah tapi nggih PT bibitan di sini gede ya. Aja besar nyolong ya. Perlu jajang metu tok hukuman. Nalip nyolong apa?
2: Narkoba, Pak.
0: Narkoba, ngombe.
2: Yo,
0: mabuk-mabukan iku.
2: Yo,
0: larangan iki pemerintah iku. Cekel banyak gak di kantor Sanusi kan kadang-kadang kepui karo Bapak Cemot kokong kok narik cilik kok nyang hukuman apa kan
3: baca anak iwong
0: baca anak iwong anak iwong kok mau baca apa
3: nah isu-isu dia omah dibangin menang
0: isu-isu anak omah dibangin menang baca anak iwong bener tegas cari ini narik cilik kok baca anak iwong ini ya apa ini esok-esok tiba nganggur baca anak iwong lagi balik baca anak iwong ini ya cek suwe hukuman kan apa?
4: Orang narik cilik masih
0: eh?
4: Narik cilik masih
0: narik cilik apa?
4: Narik cilik masih
0: oh iya ini
2: yang lombok
0: yang lombok yang lombok itu dihukum ini agaknya sepira lo lah sakton ya mesti dihukum lah sakton ya mesti pencoy ya gak dihukum mau lombok aja lah sakton ya ketang kan nyolong
5: ini ketang
0: ketang kan nyolong apa
1: nun
0: nyolong apa
1: kan nyolong
0: gak dihukum kepingin blot lima
6: stop dulu
0: blok 5 Pak Saka

0: apa ya?
1: Enggak. Bahasa daerah.
2: Bali mesti.
0: Oh, betul mesti. Bahasa daerah. Harus tahu. Kenapa bahasa daerah sekarang yang tiba panggil atau sini? Karena dalam waktu dekat ini, dan Tuan Gubernur Jenderal yang ada di Batavia akan mengadakan kunjungan kerja ke tahanan Kalisoto. Jarak ini. Pak Syakir harus ingat, dan hari ini Pak Syakir mendapat tugas yang berat. Memerintahkan atau mengawasi orang-orang perantaian bekerja untuk membersihkan jalan mulai dari Little River, Mondarling pula, alun-alun contoh sampai ke Kalisoso. Jangan sampai ada sampah-sampah berserakan di jalan. Jangan sampai Pak Sakera dan semuanya mengecewakan orang-orang di penjara Kalisoso ini. Oke? Jangan.
2: Oh, bari.
3: Nyinyina. Tujuh.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: luôn đấy. Mak ayam besar pun, mak polisi tak mau dengan dan mau
1: dek. Mungji takut berempen polisi, jadi ditokan tang guna. Orang betul aja sempat kece berengodeng berengut, kopiak kak yo malaik.
2: Kau ni bunar,
1: aku jauh.

0: siapa kau?
1: Tikus, kurban.
0: Mongkak, kau beli.

0: metu kecap.
1: Kecap.
0: Sing Joko pengiki aku mbare awakmu.
1: Terus.
0: Lek sampe ana kedadan ngene kudu tanggung jawab.
1: Lho, lah tong tajab nek masalah iki.
0: Tajab lah bapaknya Jarot.
1: Eh kon tekanane. Kon niku masih dadi pembunuh aja ngono carane. Kon nilapno aku nang gone kerja. Aku tak obengi dulu, tiba-tiba kan mateni wong iki.
0: Lambemu nyele apa tak gemangan cagak.
1: Lah nyele apa lambemu tak gawe cangkruk.
0: Wong lambene cang iki ngono kon, Bro.
1: Apa?
0: Sedrok tak dicek, drok ta.
1: Lah nyen kon bleh ero ae kon.
0: Bleh ku sapa?
1: Kon dise mang.
0: Oh, tak antem iki kon. Iki tak delok iki lah.
1: Sapa?
0: Wis jelas.
1: Jelas. Ayo sapa?
0: Iki ponakane Sakera.
1: Oh, dine, Bro.
0: Nebrot ponane delok-delok entah. Oh. Ya. Nah, ya.
1: Surdin.
0: Surdin ya. Iki ngono brojol.
1: Brojol.
0: Brodin.
1: Heeh.
0: Lah iki sapa sing mateni?
1: Lah iya, mati terus digoleki nang ndi? Lah iki.
0: Kok digolek iki mati.
1: Sing mateni jelas kon.
0: Enggak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: No koreke, nang no koe gak ati ya. Ono rokoke kan no koreke gak iso apa. Koreke lho.
3: Jane kobone lho lampune lho.
2: Nek ora e, engko jojone mojone mur aku jawab rek kok korek.
3: Ora ada korek kulo.
2: Kuwi
3: sing gawa rokok, gawa korek.
2: Nggih. Enggak koreke.
3: Mboten ada.
2: Korek kuwi gak.
3: Mboten ada.
2: Korek.
3: Nggih, korek.
2: Yang crazy,
3: yang put kon.
2: Lah aku sambel tok nang rokok tok.
3: Rokok
2: cap apa no?
3: Udang
2: buaya. Cocok lagi. Buta sahur siapa kerja? Wong orang di alam dunia ini tak isorep dewe lekat royong. Masih perangkat pamong. Bano rakyat deh. Kat ini mimpin sok.
3: Aduh, bukan ini yang dipimpin.
2: Rakyat tak ono pamong iya ono. Bano saya mimpin. Berakrale. Tuh, korek enak paling yang mespir emang atuh sih ya.
3: Saya uluru.
2: Pak,
3: sama yang jokohnya dia pikir pun dia.
2: Tuh, keliling jeluru aku.
3: Oh.
2: Gedet.
3: Tuh, gongnya
2: apa?
3: Cak ngomong.
2: Pokok sementara ini di seluruh penjuru.
3: Seluruh penjuru ya, eh?
2: Ya pocok-pocok desa tak klinik apa ya. Orang yang tak kolek, itu pedo gak banyak rembang.
3: Bejeng lah ya lu rokokan, ketemu pula rokokan malah lah.
2: Minta ke, ini rokok.
3: Iya, iya, iya.
2: Wangancane wong urip iku lek rukun lek kancane penak, gak sampe geger-geger, lek geger gak apik. Aduh. Apa lo? Oh, wes karo rokok-rokok koyo rasane nurut iki sum-sum terkenyar ya. Wah. Krepek
3: gedang
2: kodok telok, pipi edang kodok rosok. Yaaah! Turungnya, jok!
3: Langsung
2: aja. Cinta. Lek ini masih
3: yaaah!
2: Kayak sampai
3: sok jok. Nah.
2: Rokok sih kaya jemput kok gel-tugel
3: bisa. Sampai liat ngejot, beri liat ngejot. Lagi sih kaya mangap, boleh hilang
2: lah. Aduh, wok, sing sabar. Dari wong wek tuwek kulik sabar kasih di pengeran. Sabar syukur nu.
3: Syukur apa nih?
2: Mending-mending gak cukup lek nantur api, cukup api nu.
3: Aduh, orang mesti. Tau nantur api itu boleh bosok.
2: Bon mamir patron. Bon. Patrol lek iki ojo muli lek gurung jam 5 isu.
3: Nggih,
2: keadaan gawat kliwat-kliwat.
3: Nggih.
2: Yo, nggih. Aku tak ndelok kampung kidul.
3: Nggih.
4: Tenentang tenentong tenentang
3: tutu.
2: Eh, rumang samu ketapro kok gede iki. Petinggi le. Gak sopan kon tak buat cok ndamu tewal kon. Awas kon yo, padhe kok gede-gede mana?
3: Tenentong tenentong tenentong.
2: sing runtangan pecicilan cilik. Kalanang iki gak wedok e podo ae.
5: Lho, iki matane ngendi?
6: Podo lanang ini iki, Pak.
2: Podo lanang e.
6: Lanang.
2: Ya moko ku ketok ngantuk iki lek.
7: Wong wis peok sik dadi lurah.
2: Sopo peok?
5: Lho, sampean jenengane Pak Podo.
2: Oh iya enak panjenengan tenang. Ayo
5: wong gendeng.
2: Ya kok niku sing podo. Ben ngomong wong gendeng.
5: Jenengane Pak Bandeng wingi,
2: wingi le. Ngomong apa?
7: Mboten, mboten, Pak. Kayak gendruwo.
2: Sopo kok?
7: Kan golek garukun ya. Mang rokok tu geledang lak tuwuk. Heeh. Kenong palegimun korek ku ilang entek
5: rokok. Lah iku anyen wong rekes.
7: Ya iya.
5: Lah opo kowe gak tau ngene wong jualuk ae. Kowe ceke iku.
7: Lah iya.
2: Bapak nang opo?
6: Sak kon.
7: Ono opo?
6: Sik tak kon gak ero tak kon.
7: Opo?
2: Opo?
7: Wayang-wayang aku dhewe.
2: Lah wayang-wayang

0: Patung na pisang. Pots. Ano?
1: Lo, dari ngecang laporan sama cari, tapi bulat aja. Siapa ini? Pulau aja, Re. Jangan pun siapa?
2: Pulau Bendu.
1: Apa ini?
2: Pulau, ada laporan sama cari.
1: Mana apa?
2: Anu, kematian waktu kemising di sini kok. Brodin mati.
1: Yang mati ini garuk, kan?
0: Lambene.
1: Ya kemang krungu,
0: krutuk-krutuk-krut ngono
1: lho.
2: Krutuk-krutuk-krut ta, Mek?
1: Krutuk-krutuk. Heeh. Tak delok tibake botol roboh.
2: Dah wong sing mateni iki lho.
1: Enggak iki ono sing mateni aku ku wah ngono lho.
2: Wah tunggali wingenane.
1: Lah iku lah.
2: Iya. Lah terus ya apa mayit iki?
1: Ngene, sementara mayit iki wak carik dikelompokno dalenggonmu ae.
2: Lah Broden iku durung dikubur ta, Nok?
1: Ae durung teler, durung potos urusane.
2: Lha lah kanggo apa ketelenganku?
1: Minangka kanggo bukti.
2: Ombo nek ngono.
1: Ya ana apa-apa awakmu ambek aku seksine.
2: Ngono
1: ah. Ae delok
2: remot.
3: Iki timbul. Wong lacer cacah laki. Wong bonger jo udung itu. Ari yo iki rek.
4: Tembo pun malah kimun. Pacongan setia yo.
3: Sega. Pacongan ta yo.
4: Pas dia mau tarung saja dia tarung.

nggak kewel ini. Kesempatan males karena lo.

0: gano rangin neng pendopo enek wong edian. Kowe iki piye ta? Kok ora ngajeni karo aku, ora regani karo aku iki piye? Mbok ya diregani. Aku arep takon karo kowe. Kowe iku wong apa?
1: Kula wong Matro.
0: Matro.
1: Nggih.
0: Banjur kowe?
1: Joko Kerjo, Pak.
0: Patro karo Joko Kerjo ku padha wae.
1: Padha ae. Kowe pekara ae.
0: Banjur kene arep napa?
1: Lapor.
0: Kowe?
1: Repot.
0: Piye to? Lapor antane repot iki padha wae.
1: Padha wae.
0: Lah sing mbok laporake iki masalah apa?
1: Enten Rajapati.
0: Rajapati?
1: Nggih.
0: Lah njur kowe laporake?
1: Raja Pejang.
0: Rajapati, Raja Pejang iki padha.
1: Pejang.
0: Piye to? Lah njur sing mati sapa?
1: Brodit.
0: Lah sing dipateni?
1: Brodit.
0: Oh dadi loro.
1: Tunggal.
0: Piye to kowe? Telometan. Sing mati sapa?
1: Brodit.
0: Sing dipateni?
1: Brodit.
0: Hei loro.
1: Tunggal.
0: Coba to. Halo?
1: Nggih.
0: Sing mati sapa?
1: Brodit.
0: Nah, benung?
1: Nggih.
0: Sing
1: dipateni? Niku. Rambe jenengan. Sing mateni lho.
0: Oh, iya. Pancen ora ana menungsa iku ora luput.
1: Gedang godhok.
0: Maksude?
1: Gerang goblok.
0: Terus mati kok. Yo bang mek trek kene kok. Engko. Sing mati iki
1: Brodit.
0: Lanjut. Nah, ketemu saiki. Sing mateni
1: sapa? Sumerang.
0: Kok ora Sumerang kok. Mestine ning desa utawa ning kampung iki lak yo duwe atasan.
1: Nggih.
0: Perangkat desa.
1: Nggih.
0: Cileke bayan mbae kami tuwa njur petinggi.
1: Nah,
0: kowe lapor.
1: Lapor tempat cari.
0: Nah, keputusane cari
1: glosor.
0: Glosor piye to?
1: Mati wisati.
0: Si cari ki mati.
1: Nggih.
0: Nah, sak dhuwure cari lak yo enek
1: to. Enten.
0: Nah,
1: ora.
0: Kowe lapor nang Pak Lurah.
1: Lapor.
0: Nah, bener kuwi. Keputusane lurah.
1: Mengkurep.
0: Kok mengkurep piye to?
1: Ah, mati wisati
0: lurah mati. Lurah iki mati.
1: Nggih.
0: Lah sing mateni?
1: Boten sembarang.
0: Iki mokal. Ku ora mati krana lara, ya ta? Terus mati. Ora ono sing mateni iki mokal.
1: Nah,
0: paling kowe dhewe sing
1: mateni. Nggih, kula.
0: Nah.
1: Lah opo sing ngono? Sing ngono nangi. Sing nangi saksine jane sing mateni.
0: Oh.
1: Lah jeng kula lapor dareng ndoro mati. Niku wae perjanjian.
0: Iya, piye piye piye.
1: Lah tengene mas cari Dedek boten kemawon mati, Pak Kula Dedek boten kemawon mati. Tak tolong ngejak perjanjian. Ing pisan pindho ping telu gak semaur, berarti mati.
0: Oh, dadi kowe mlebu ning kene nitik-nitik iku mau kowe.
1: Nggih.
0: Ya. Saiki aku arep takon. Apa kowe ora golek sisi kene?
1: Ah, ngeten, kula kok kepiring to. Sadarane matine Brodit Pak Cari kali Pak Lurah.
0: Ya ya ya.
1: Enten tiyang Sumbar.
0: Nah, iki lho. Ya ya ya.
1: Iyane ganteng udeng abang
0: ya
1: terus beto gaman lambire
0: ah saparutah
1: ah saparutah kaparutah goblok
0: piye piye piye nah iki nek ngono iki nah
1: kamu belum tahu
0: nah
1: halo ketahuan
2: bareng awas
1: api
2: lo kereng
1: ya
2: lambireng
0: ya
2: rono ireng betoncor wong jolo padha
1: lo taoncor ku monteng
2: oh beso niku monteng
0: iya iya iya
2: udal lo bisa jadi lebang
1: lo
0: lebang apa kuwi
2: lebang tebu
1: leh gerak ah
2: yusariah
0: oh dadi yusariah to
1: dak wonten
2: sakera
1: oh
0: sakera
2: nggih
0: pancen iki manut kabar sing gak tampa ya
2: nggih
0: iki Pak Sakera iki oncat saka Pakunjaran aku arep takon karo kowe gandeng kowe iki pribumi kene
2: nggih nah
0: mesine perlu to menawa Pak Sakera iki pengapesane ngono ngopo
2: Martola nyemer
0: nah
3: Pak cakeran itu gampang lek muncul pulo.
4: Nah, gila.
3: Diumbar satu ae itu sila mate dhewe.
4: Piye ta kowe iki?
1: Wah, lek kok karo ngono karo lo. Ha. Lah ngene ta. Napa oh Pak cakeran nang ngene penjara kok ucul mboten nang tendang semar.
4: Ya.
1: Sebab Pak cakeran enggak ada jadi. Pulut putih.
0: Oh, mesti kowe weruh mungsuhe.
1: Dicekel tetep rosot.
4: Ya.
1: Gampang niku.
0: Ana mungsuhe.
1: Enten.
0: Ana penanggale.
1: Enten popo kuwi. Pelut gorengan.
4: Terus iki lalapan.
1: Lah kon mengko.
4: Eh, coba sing weruh antara kowe sekarone.
3: Niki kudu dicekel.
4: Ya.
3: Sebab niku Pak Sakara duwe dulur tunggal guru.
1: Lima wong ape.
3: Ah, niku sumedhak. Sopo anu?
1: Wan Antoni Pak Markus War,
4: ya.
1: Sagiman Cakera,
4: ya.
1: Asik Bakri.
4: Oh, dadi wong limo iki tunggal guru.
1: Nggih.
4: Oh, iya.
0: Nek sing tabungake kan ono sing wis mati kuwi.
1: Mpun.
4: Ya.
1: Lah, sing setunggal pun mulai teng negara Rondo.
4: Wis bali nang Nederland kono.
1: Sing nang kene iki kan ten 3.
4: Ya.
1: Sagiman Cakera,
4: ya.
1: Asik kali Bakri. Asik wonten gene Wonorejo, lah Bakri enten gene Bangi.
4: Kok ngono?
1: Nggih.
4: Ah yen ngono ngene mesti sang gawe. Gandeng kowe iki wektu iki lho ya. Kowe lagi duweni kewajiban dadi wong kemit kowe
1: Joko. Joko.
4: Setidaknya kowe uga melu tanggung jawab anane Rajapati.
1: Nggih.
4: Mula tak jaluk langkahmu setindak, keringetmu setetes. Perlu kowe nyeluk sih supaya Bakri harus yasek
1: loh Bangi lantara Wonorejo ini tebe ntar
4: ya
1: salah siji karena kalau yang ten Bangi apa ten Wonorejo pula yang ten Wonorejo apa ten Bangi
4: ya, kita tak pasrah kayak kowe sekarang ini apa kowe yang yang Wonorejo apa kowe yang yang Bangi
3: pula mau yang ten Kemiri ntar
1: asik kali Bakri ini buat ten rukun mergo murid.
0: Lah iya sedulur to Pi.
1: Nggih. Cuma padha-padha muruk, padha-padha murid, nek sing melok Bakri mboten oleh melok Asik, sing melok Asik mboten oleh melok Bakri. Enten salah siji ne murid melok kenging kakange.
4: Ngono.
1: Deter. Tak tuwati mungkin kangkelan.
4: Nganti saiki.
1: Tolong ke sampean rukunan.
4: Iya. Pokoke ya jaluk sangu.
1: Lha numpak.
4: Oh numpak, jaluk sangu.
1: Nggih.
4: Pau pas. Ini dibenahi sang upak penuh kok, gimana yang pak upas kan?
1: Kok diupas?
4: Iya
1: upas sabar
4: monggo
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Gini
4: Niki umpama mau kula mboten basa lah mboten napa-napa ta?
5: Mboten napa-napa.
4: Nah, terus selirane niki sinten?
5: Kula Asik.
4: Oh, si Asik. Nggih, pinarak Mas Beto. Ngaten pundi kabare?
5: Sae.
4: Ngaten, nggih. Syukur ning ngaten.
1: Kartola dereng duki ta?
0: Ngurungi.
1: Lha Mas Asik iki apa lho? Lho. Niku Mas Bakri nggih pun duka.
4: Oh, ngono to.
1: Anu ndara? Sementara niki kula tak terwengking
0: ngelak. Oh iya, jangan lupa kan.
3: Jangan adus.
1: Adus ya.
3: Taro, kok taro. Wah.
1: Oh ngapain
3: itu? Mau gue. Kencapan, taro.

0: Mengatasi sedulur kok nganti gegeran ngono iku lho ngopo?
1: Gesek le itu tangan set.
0: Ya iya. Dijelak karo iki dijelak.
1: Tak saged lho. Lek mun munggah ngene nek jenenge modul iki kangelan.
0: Lah ngopo?
1: Eh seni iku.
0: Atase wong loro ae kok membikin heboh dunia internasional. Eh, lenggah. Dijloki, sarunge dijloki. Sarunge dijloki. Sarung.
1: Dijloki.
0: Nah. Ayo istighfar to wayahe. Wong kowe iki mimpin bocah-bocah ngaji kok malah muru ingon ke piye to?
1: Eh, arek ngeten.
0: Ya, Tri. Ya.
1: Kulo ditimbali mriki niku wonten napa
0: sih? Lah, ngene. Pantes menawa si antarane benu karo Kartola iki ora wani kandha karo. Sebab mandat sing tak menehake iki mung nyusul kuwi. Nggih, lah mulo sepisan aku matur nuwun karo kowe sekarone gandeng kowe wis gatekake apa kang dadi panyuwunku supaya kowe iki teko ning iki ngene. Aku arep takon karo kowe, apa bener kabar sing tak tampa yen antarane si kowe asik ya? Nah, asik karo Bakri iki isih sedulur tunggal guru karo si Pak Sakera. Ya panjen dulur to?
1: Nggih, murid
0: dulur. Panjen dulur.
1: Terus
0: iki ngerteno no. Wektu iki si Pak Sakera iki dadi buron larone Gubernur. Krana dheweke iki nganakake paten dinaten. Oncat saka Pakunjaran durung wae metu metu. Lah mulo saka kuwi. Aku njaluk pratikelmu. Antara inisiasi karo Bakti Bakri kepiye reko dayamu supaya bisa ngikut anane si Pak Sakera.
1: Yo Saudara.
0: Ya.
1: Kulo niku sanggup mawon. Terus pundi Kang Asik? Nantang kete.
0: Ye kowe ne. Sanggup ora?
1: Kantor niku yo nopo? Belum rukun apa mboten?
0: Yo
1: ngilang gelem mawon. Lah niku wonten niku pendelit ke dolar tua
0: ini ya aku jaluk pangapura sing gede ya mesinnya kowe iki rakyo apa mana dolar nom kalau dolar tua kan gue nyambung rasa silaturahim kowe iki seorang usah duwe rasa ngono. Ayo salaman sih, salaman ayo salaman ayo saring sepuro ing ngapura ayo salaman nah salaman.
1: Yo, sebalik aku sepurane cak
0: sing ngatas. Pusing. Wong atas wong salaman wae kok nganggo ketek.
1: Lah, kok dalu sepuro sing ngatas ya.
0: Jan pancen suntul yo.
1: Eh, sedherek.
0: Piye. Wis nah, ngono to. Ya ngono sing tak jaluk iki. Dadi kudu bisa menehi conto karo murid-murid sing ngaji kawruh karo kowe.
1: Nggih, Dok.
0: Lah mulo ngene, dadi baleni apa kang gak tak omongake mau. Iya dah, aku njaluk pratikel lan coro. Aku njaluk tolong karo kowe iki ora mung njaluk tolong. Ora mung merintahke kowe enggak. Ora esuk ora sore. Yen pancen kowe bisa mingkut anane si Pak Sakera. Ya?
1: Nggih.
0: pajak pasar keling, pajak pajak keling, Wonorejo, petung turunan tak pasrah ke karo kowe. Jadi kowe loro-loro ning gawe, sepisan kowe bantu karo pemerintahane gubernur, ping lorone kowe nampa bebungah kang arupa pajeke pasar mau nganti petung turunan aku mengko sing ngusulake.
1: Saya setuju ndoran iki.
0: Heeh.
1: Nggih, ngaten. Tak. Ayo. Sampeyan kondo. Pak sanggup kondo sanggup lho.
2: Iya wis, saya tak sanggup.
1: Mudah dong.
0: Iya iya, wis. Tak sanggup selamat, muka-muka kasih.
2: Angin setuju ndoran.
0: Iya iya.

0: ngerti uangnya bacotnya lu dibur nemen-nemen apa? Kok geong apa tuh nyomong sak mana kayak gini? Dorong mantri ngomong ganjaran-ganjaran orang kok setuju nih lho. Donya sak mono kae iku lho Mas, iki kok gawe apa? Mati lho ora digowo iki.
1: Sampai nyalane aku. Sampai nolak gelem karo aku. Wis nyalane aku. Kowe iki opo katmu?
0: Aja ngeyel ta. Aja ngeyel dadi wong iku. Salah Kang Sakera iki opo?
1: Kok ben ngerti? Kang Sakera ya toh. Lompat ke Pak Kudaran siji. Loro ne materi tuan Pak. Iku mau bener. Oh bener. Dak, pikiran.
0: Yo. Leko niku ajene ora ngerti. Rungono lah dulur tuwa ngomongi.
1: Yo tak rungone.
0: Nalika Kang Sakera jek dadi mandore wong Cikaran. Difitnah karo tuan Ami. Sejarah ini ngetekno duwe bayarane wong Cikaran. Nganti Kang Sakera ditahan 3 wulan suwene. Tapi Tuan Fak ngomong bayarane sing 3 wulan ditahan iku dibayar penuh. Lah Kang Sakera wis metu to kok. Tahanan 3 wulan kongkonan Samujar karo Samudin njaluk bayaran. Ngerti ya? Tuan Fak ngomong lek duit gak ono, lek pleper, lek peluru ono. Lah terus Kang Sakera kan yoro dhewe sing watok Kang Sakera ngono. Mlayu kri. Dadi Tuan Fak dipateni. Ngono lho. Kon ora mikir yo apa?
1: Gak masalah tuh apa dipateni. Kan ngomong aja gelem tak gak
0: ada ngomong aku. Ngene ngene ya. Iya ya, geleme gelem ya. Tapi ngene.
1: Apa?
0: Kon atine nyekel Kang Sakera apa ro kon gon-gonane Kang Sakera. Ya, lah mangkane nanti kok boleh nanti. Saiki ngatur siasat, ya. Terus siasat. Kang Sakera iki senengane nang tandak jenenge Samira. Nanti lek krungu Samira, ngedong atau krungu suarane mbok dieleng lengi semut metu
1: iki. Teko. Heeh. Terus sebukar mlos.
0: Nah, ya ngene saiki. Golek ana sapa sing katene calone wong dhewe gawe. Kok gak oleh kayak ono tandaan.
1: Ngono. Yo, sok ben iku ngene Pak Madun, Pak. Ngono Pak Madun ta? Pak Madun duwe gawe ta?
0: Lah yo engko Pak Madun duwe gawe, tembungen kene.
1: Yo,
0: lek ya ini dikai tandaan.
1: Ngono. Tapi anu ya, Cak. Pak Madun mau santri, mau sak ini to, Cak.
0: Iku engko ngene no, engko yo tembungen kene. Engko lek ono apa-apa nih tanggung jawabe wong loro.
1: Ngono, Cak.
0: Saiki ngene,
1: yo apa
0: cukup. Pak Madun Paranono tembungin gini
1: ngono ya
0: aku tak golek tanda
1: sama tak ya
0: iya wis
2: wis ayo ongke kaku rengareng jauh kian mong sampah sengkolok ngerem bode gua rengareng eteguh bareng pel polisi ajelen lo apa ya pokoknya pel polisi tak tahu

0: aqui. Joe! Ih, Shamira! Habis engkau tak temu bareng Shamira. Siapa sih yang digo, boy? Ayo, Nesha! Ayo, ayo, ayo!
1: Yang bagus-bagus.
0: Pokok editing suara Shamira.
1: Shamira nebu langsung pergi. Makai tak nebu undangan.
2: Adik kaji apa mak bunga?
1: Yang sombong mana pakai yang gule buren. Seneka ulang tahun termasuk ulang tahun.
2: Makan jadu ulang tahun. Adik kaji dukale.
1: Stop. Eh, matur tak langkong dek tretan je. Neka beda pengumuman. Eto jo aki dek tretan serabu melemangkan. Neka gending neka telok saya larang. Neka terutama gending rameram bangun mate ben cokek. Neka larangan dari guru bermain. Ben pengumuman setrosepon larangan setrosepon. Neka peserah serabu neng tarok malamangken. Neka dilarang membawa senjata tajam. Terutama neka pistol broneng niko elarang. Berapa boleh todi termasuk calok.
3: Aduh, wene no, kok buyaran tayub, diwene sampai mana?
2: Oh, sementara ya betoro.
1: Oh, betoro, dik.
2: Dia mau nampun. Dia mau nampun.
1: Dia mau nampun. Dia mau nampun.
2: Ya,
1: Takut ya aku ya.
2: Aduh. Ya, Pak Betoro.
1: Tak, langsung ke dok. Jekok!

0: gelek kuda ngeding pengumuman gelek.
1: Iya, ngerti gak?
0: Gending pengeram-eram. Bangu mate. Coke larang mung men.
1: Ini lho, Kak. Coke kan. Tak kandhani gak ya? Bahkan nopo ae gending apa? Gending coke, bahkan gending jamong. Digawe kesro, kesro digawe gak ngono. Iki popong aku petuk sampean, ayo karo latihan.
0: Oh, kengkerong berisik.
1: Iya.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Iya.

0: Ya cak. Mentolo kok delok dulur koyo ngono. Iya. Saking ngene cak ya. Bobo Kang Sakirah jurut. Ayo njaluk sepuro Kang Sakirah.
1: Makane aku malah ngarep aku wis ngomong. Ojo grusa-grusu. Kang Sakirah iku gak salah. Ayo wis saiki ngomongi jek urip ndang njaluk sepuro.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz mau dengan membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu, para pamireng sedaya. Kek enjang menika wonten ing adicara ngaji pagi Cahyaning Ati. Kleresan dinten menika Senin tanggal 17 Agustus 2016 menika sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Fakhrul Razi MPD kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sami ugi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nggih. Nah Pak Ustadz, pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang husnuzdon. Ngene. Kepada Allah melihat hikmah di balik takdir. Mekaten nggih Pak Ustadz.
2: Nggih.
1: Nah, saderengipun mangke wonten kesempatan kanggo nih Bapak Ibu yang kawal den dalem datang 081-555-6910-53. Monggo Pak Ustadz, muga dimanipun rumiyin.
2: Oh nggih. Tapi kan ini kan sering macam ini.
1: Inje.
2: Jadi kalau kan masih tengah siang hari yang
1: oh, makasih.
2: Ini baru subuh. Jadi kalau ada
1: break. Oh, inje. Inje.
2: Kalau rumahnya dekat masjid.
1: Alhamdulillah. Inje, mboten apa ana apa. Inje, inje, monggo Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Allah Ta'ala fil ayat al-karim A'udhu billahi wa'ashu'l-Qa'an al-Razim Bismillahirrahmanirrahim Wa misrah bi sadri wa ibsi amru Wa al-kadasan bi-sahi yukfahu al-Qa'udi Allah manfa'ala Bima'alam ta'amin wa'alimna Min-Qa'una Wa radhubna ilmi al-Qa'una Al-Qa'udhu Sadaqallahu al-Azim Pemiram ikan mengingatkan Allah SWT Makan Allah yang ingin menimpa letak kemudian penyakit Masa juga ini pun berkata kelola yang banyak misteri Allah tak sembilkan nikmat iman, istri sehat, tempat Allah pula menjelaskan sakit dihinan ke dalam Allah kepada ilmi Wakil kesayangan Allah yang banyak misteri Mampu masih hati Ya yang ini hati Lalu kalau menyenangkan nyeting alami sesuatu mungkin betul sesuai dengan harapan kita. Dua menyesuai hati berusaha tapi tak berjaya. Seringkali berdoa tapi doa itu belum berjaya. Kita berusaha mendapatkan sesuatu tapi sebaliknya justru kita kehilangan sesuatu. Mungkin pada saat seperti itu nonton pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Allah memberikan ini kepada saya? Insyaallah hari ini kita akan belajar mengubah pertanyaan itu menjadi apa yang ingin Allah ajarkan kepada saya melalui peristiwa. Kami rahimah kumullah, manusia ini pun tidak pernah menjahat. Allah dan penyembahan sakit nama takdir. Allah lah menyembahan sakit muncul harapan harapan. Kemudian kita juga bisa menemukan apa yang menurut kita terpaksa. Namun, sekali lagi, Allah SWT yang memiliki ketetapannya. Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu kata kuncinya. Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah berfirman dan suci Al-Baqarah ayat 15. Wa asa'an takrohu syi'an wa'wa khairul lakum. wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kumpulan dengan saudara itu satu prinsip yang aku begini itu tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Dan tidak semua yang kita sukai adalah sesuatu. Dan tidak semua yang tidak kita sukai bukan hanya sesuatu yang buruk bagi kita. Jadi, sekali lagi, ayat manusia menjelaskan satu prinsip yang aku begini itu tidak semua yang kita inginkan adalah yang baik bagi kita. Dan tidak semua yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang buruk bagi. Namun itu sudah berlaku. Amalah Allah Ta'ala, usnudaniku berarti berpersangka baik. Usnudan kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bahwa ketetapannya penuh dengan hati. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, kita tidak buru-buru mengatakan Allah tidak adil. Tetapi kita belajar mengatakan Allah pasti memiliki hikmah yang belum saya pahami. Ini bukan berarti kita tidak boleh sedih. Bukan juga berarti kita tidak boleh menangis. Bukan juga kita tidak boleh merasa kecewa. Manusiawi jika kemudian kita sedih, kita menangis, kita kecewa. Tetapi jangan sampai kesedihan, tangisan kita, kekecewaan kita membuat kita berusaha kepada Allah sebagai orang. Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Bayangkan ketika seorang anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya, anak itu menginginkannya dengan sangat, tetapi orang tua tahu bahwa sesuatu yang diminta justru bisa membanggakan anaknya. Ya, contoh, anaknya lagi pilek flu, anaknya ngotot untuk minta dibelikan. Saya yakin orang tua itu pasti akan tidak menuruti apa keinginan anaknya. Karena ketika anak itu flu, batuk, pilek, kemudian kita diberikan es, bisa jadi flu-nya bisa tambah. Ya. Nah, seperti itulah Allah itu berdiri. Apakah ketika orang tua tidak memberikan yang diinginkan oleh anak itu menunjukkan bahwa orang tua tidak menyayangi anaknya? Tentunya tidak. Justru karena sayangnya, orang tua tidak memberikan apa yang anak itu. Begitu pula berbicara dengan Allah. Ada doa yang Allah kabulkan segera. Ada doa yang Allah pindah. Ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ada pula sesuatu yang kita minta, tetapi Allah tidak memberikannya karena Allah mengetahui dampak yang tidak kita ketahui. Maka dengan masalah memilah kasih sayang Allah hanya dari apakah keinginan kita terpenuhi kita tidak. Amalah imamkan Allah. Takdir yang Allah sudah tetapkan untuk kita bukan alasan bagi kita untuk berhenti berusaha. Usnudan kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan kita untuk beristiar, berdoa atau bertawakal. Jika gagal dalam usaha, kita mencoba lagi. Jika belum mendapatkan pekerjaan, kita terus mencari. Jika belum berhasil dalam pendidikan, kita belajar lebih giat. Jika doa kita belum terwujud, kita tetap berdoa. Takdir tidak boleh menjadi alasan untuk mencari. Sebaliknya, keyakinan kepada takdir seharusnya membuat hati itu lebih tenang ketika menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka apapun hasilnya, diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, maka mulai saat ini marilah kita belajar untuk melihat. Ada sebuah kebiasaan yang perlu kita bangun. Setiap kali mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi tambahkan pertanyaannya, apa hikmah yang bisa kami? Misalnya, kita mengalami kegagalan, mungkin Allah sedang mengajarkan kesabaran untuk kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, mungkin Allah sedang mengingatkan bahwa dunia bukan tempat bergantung selamanya. ketika kita menghadapi kesulitan, Allah sedang menguatkan kita. Ketika kita mendapatkan penguatan, Allah sedang menguatkan kita menuju jalan yang lebih baik. Kita memang tidak selalu bisa mengetahui hikmah yang sekarang, kadang hikmah itu baru muncul, baru terlihat setelah berjalan waktu beberapa tahun kemudian. Bahkanannya, kalau kita menguat, kita senantiasa usulkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita praktekkan usulkan itu dalam kehidupan kita. Sebenarnya, pertama, ketika doa belum diperlukan, jangan berkata, Allah tidak mendengar doa saya. Dan Allah mendengar doa saya dan mengetahui waktu terbaik untuk menjawabnya. Kedua, ketika kita mengalami kegagalan, jangan berkata, ah saya tidak mampu. Tapi katakan, saya harus terus belajar dan harus mencoba kembali. Yang ketiga, ketika kita kehilangan sesuatu, jangan terus menerus tenggelam dalam penyesalan. Tapi katakan, Allah mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Dan saya percaya, Allah memiliki rencana yang terbaik. Dan yang keempat, ketika kita melihat keberhasilan orang lain, maka jangan iri. Ucapkan apa? Masya Allah. Semoga Allah memberkainya dan memberikan saya rezeki yang terbaik. Itulah yang kita katakan dengan usia. Maka, Alhamdulillah, zuzan kepada Allah itu akan membuat hati menjadi tenang. Orang yang selalu berburuk sangka akan hidup dalam kecemasan. Mengapa? Karena ia merasa dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Namun orang yang berzuzan kepada Allah memiliki keyakinan, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Inilah yang membuat hati kita kuat. Masalah mungkin tetap ada, tetapi hati tidak mudah untuk runtuh. Dan ada keyakinan bahwa di setiap ketetapan Allah dapat ilmu dan hikmah. Nah, mari kita renungkan tentang kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita inginkan tetapi tidak kita dapat. Mungkin ada doa yang sampai hari ini belum terwujud. Mungkin ada peristiwa masa lalu yang aku kita pertanyakan. Maka hari ini kita akan belajar berkata bahwa ya Allah, mungkin belum memahami rencanamu, tetapi aku percaya kepadamu. Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kita sedang belajar menyerahkan keterbatasan kita kepada kekuatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Jika mendapatkan makhluk bersyukurlah, kita mendapatkan ilmu, maka bersabarlah. Jika kita mendapatkan kegagalan, maka kita belajar. Jika mendapatkan keberhasilan, kita jangan sombong. Dan dalam semua keadaan, tetaplah berusaha kepada Allah SWT. Dan kita hanya mengetahui apa yang terjadi hari ini, sedangkan Allah mengetahui masa lalu, masa kini dan masa depan. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita yakin kepada yang mampu menerima kata-katanya dengan lapang dan tetap berusaha menjadi lebih baik dan setia kepada Allah SWT.
1: Iya. Ini kok nggih wonten pertanyaan mekateng Pak Ustaz. Ini kan seringkali kita masih selalu bertanya pada diri kita, kenapa kita masih diberi ujian atau cobaan pada Allah, sedangkan kita telah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa ini takdir itu, Pak Ustaz? Makatan Pak Ustaz.
2: Itu mungkin sedikit hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita sudah beribadah dengan baik, sudah taat kepada Allah, sholat kita lakukan, puasa kita kerjakan. Tetapi kenapa kemudian ujian itu masih terus Allah berikan kepada kita? Maka kata-kata yang bisa kita pakai untuk melihat ini adalah ujian Allah berikan kepada kita itu bukan wujud Allah kemudian tidak sayang kepada kita, tapi itulah wujud yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan diri kita, untuk menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita semakin beribadah, ujiannya semakin tinggi, Maka itulah saatnya Allah kemudian menguatkan iman kita. Maka kita senantiasa bersyukur dengan ujian-ujian itu. Kenapa? Nah, sekali lagi, ketika kita membahas konsep ujian, ya, sering kami sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, di saat kita lagi banyak beribadah, kita lagi taatannya beribadah, maka Allah sedang menguatkan, lebih menebalkan lagi iman kita. Tapi sebaliknya, ketika kita lagi jauh dari Allah, kemudian Allah menguji kita, maka kita tersadar bahwa Allah sedang mengingatkan kita. Mungkin demikian, Bani Allah alami
1: soal. Ini kau wonten Pak Heru, nggak tahu dari mana. Assalamualaikum Pak Ustaz, Mbak Demin.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana tentang berhusnudzon kepada Allah, tetapi lingkungan kita itu kayak malah mboten apa nih kak? Apa ini? Nggak percaya? Tidak percaya katanya, tidak percaya. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apa selalu mengatakan bahwa sumpah atau mungkin yang bagaimana ini? Nah ini sudah saya lakukan, tetapi tetap aja mungkin atas-atas apa ini turunan atau mungkin apa itu Pak Ustadz? Monggo.
2: Jadi mungkin yang saya tangkap berarti artinya ketika kita di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa berhusnuzon kepada Allah, ya memang sebaiknya kita lakukan yang pertama adalah kita kuatkan iman kita. Yang kita lebih utamakan adalah bagaimana kemudian kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lingkungan kita mengatakan sesuatu yang kurang baik untuk kita, tetapi kita yakin saja. Asalkan yang keyakinan kita itu di jalan yang benar, insya Allah, maka keyakinan itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Atau kedua, yang mungkin ini dianggap langkah agak ekstrim, sebagai wujud ikhtiar kita, ya kita bergerak, berpindah dari lingkungan yang kurang mendukung itu ke lingkungan yang lebih baik lagi.
1: Menghindar
2: seperti itu. Seperti yang pernah disampaikan dalam hadis Rasul, diceritakan di sana, mungkin Mademin juga pernah dengar, ya. Ada seorang pembunuh yang kemudian dia membunuh sudah 99 orang. Gitu. Pertanyaan lagi kepada seorang rahib, seorang ulamanya waktu itu. Wahai rahib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Bisa nggak saya taubat? Gitu ya? Apa kata sang rahib? Ya nggak bisa lah. Kamu sudah membunuh 99 orang lah, kok enak? Gitu ya? Ditusuklah rahib itu, benaklah dia menjadi 100 cm. Kemudian datanglah kepada seorang alim, bertanya, wahai alim, saya sudah membunuh 100 orang. Bisa nggak saya bertobat? Oh bisa, kata orang alim tadi. Silahkan kamu pergi ke kampung sana, di sana insya Allah bisa mendukung kamu untuk tobat. Pergilah dia ke sana. Nah, di tengah perjalanan, meninggal dunia. Datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Debat ini. Kata malaikat azab, orang ini sudah membunuh 100 orang. Masuk neraka. Kata malaikat rahmat, tidak. Orang ini sudah mau tobat kok. Masuk surga. Akhirnya, mintalah jalan tanah kepada Allah. Dan Allah akhirnya Allah mengatakan, coba ukur saja. Lebih dekat mana jasad dia, cari tempat tinggalnya asalnya, atau tempat yang mau dia tuju. Gitu ya. Ternyata setelah diukur oleh dua malaikat tadi, lebih dekat kepada tempat yang akan dia tuju. Akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia diampuni. Nah, jadi dari sini kan ini menyiratkan kepada kita bahwa ketika kita ada di lingkungan yang kurang mendukung kondisi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya mungkin langkah terakhir yang bisa kita ambil adalah ya kita keluar dari lingkungan itu untuk kemudian mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Mungkin demikian madam Allah alam.
1: Inye, matur sembah nuwun. Ini kau wonten male saking 0857 08 sekian. Mas Agus, assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini tentang saya dalam kegagalan untuk berumah tangga atau mencintai orang. Bagaimana Pak Ustad? Ini harus berbaik sangka kepada Allah. Padahal apa yang saya lakukan sudah perasaan atau mungkin lakukan benar. Makatan Pak Ustadz.
2: Ini matur nuwun Mas Agus. Ya mungkin ini juga dialami oleh beberapa orang gitu ya, kegagalan dalam rumah tangga. Bagaimana cara kita berpikir sangka kepada Allah? Yang pertama, ya kita harus meyakini bahwa ketika Allah sudah menakdirkan demikian, ya berarti memang Allah menginginkan ada yang terbaik untuk diri kita. Ada yang hikmah besar yang sudah Allah siapkan untuk kita, yang mungkin hari ini Mas Agus pasti belum bisa menangkap hikmah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita tetap harus berusaha. Gitu ya. Tidak boleh kemudian kegagalan dalam rumah tangga ini membuat kita menjadi putus asa, akhirnya tidak mau berumah tangga. Tidak. Tapi tetap harus berusaha lagi. Berusaha lagi bagaimana tetap membangun rumah tangga. Nah, kemudian berangkat dari rumah tangga sebelumnya itulah kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau saya boleh memberikan saran gitu nih, dalam berumah tangga itu memang tidak bisa kemudian menyamakan atau yang sering kita dengar ya, melengkapi kekurangan masing-masing. Ya, karena kayaknya agak sulit juga untuk bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Yang bisa dilakukan dalam rumah tangga itu adalah memahami karakter masing-masing pasangan kita. Nah, kalau kita mempelajari bagaimana orang-orang yang sukses dalam rumah tangga itu, ya salah satu di antara dia adalah bisa memahami karakter dari masing-masing. Gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu mengedepankan afun, mengedepankan maaf. Mengedepankan maaf itu berarti ego kita taruh di bawah. Siapapun yang ketika ada masalah dalam rumah tangga, siapapun itu tidak boleh menilai, oh si salah itu aku kok, lah kok ada disuruh, bukan begitu. Tetapi kalau niatan kita membangun rumah tangga itu karena Allah, untuk Allah, nah, ketika ada masalah dalam rumah tangga kita, ya kita walaupun mungkin merasa tidak salah, gak ada salahnya kemudian untuk kita mengawali untuk meminta maaf. Kemudian yang ketiga, dengan saling terbuka, jujur dengan pasangan kita. Paling penting ya dibingkailah rumah tangga itu dengan apa? Dengan niatan yang sama, itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Sholat itu jangan pernah ditinggalkan dalam rumah tangga kita. Kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam, bagaimana beliau bisa sukses membangun rumah tangga, memiliki anak yang soleh dan soleha, diterangkan dalam Al-Quran itu bahwasanya yang beliau lakukan agar keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah adalah apa? Beliau mendekatkan keluarganya itu dengan masjid. Artinya apa? Keluarganya senantiasa diajak untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin demikian, wallahualam.
1: Ini, amin. Ini komentar Male tentang hamba Allah. Ini keterbatasan manusia, keterbatasan diri kita, Pak Ustadz, tentang fenomena untuk melakukan hal, karena sebagai makhluk manusia ini tidak bisa melihat ke masa depan, Pak Ustadz. Kadang masa depan adalah ketidakpastian, mengatakan apa cara kita untuk supaya meyakinkan diri kita berjalan yang benar tentang meraih ke ibaratnya kenikmatan atau kesuksesan di masa depan. Mengatakan Pak Ustaz.
2: Oke. Yang bisa kita lakukan, tadi sempat kita bahas di Mokodima adalah kita tetap harus berikhtiar. Kita punya cita-cita, maka ikhtiar kita bagaimana kita bisa meraih cita-cita itu. Kemudian kita dalam meraih cita-cita itu, dengan ikhtiar itu, kita tambahkan dengan doa kita. Ibadah kita perkuat. Kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu bagaimana hasilnya nanti? Ya sudah, itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Andai kata kita sudah ingin mencapai titik itu, ternyata kita tidak sampai, nah, bukan berarti kita gagal. Tidak. Allah sedang melihat, Allah sudah mengetahui bahwa ada yang lebih baik untuk kita, bukan di titik itu, tapi di titik yang lainnya. Ya, ini harus kita pegang bahwa ketika kita berusaha, bisa jadi kemudian yang kita harapkan itu bukan selalu terbaik untuk diri kita. Bisa jadi Allah mengetahui, dan Allah memang akan mengetahui yang lebih baik untuk diri kita. Maka ketika kita berikhtiar, berdoa, ternyata kita tawakalkan kepada Allah, ternyata nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita bersyukur, ya, kita bersabar. Kecewa boleh, bersedih boleh, tapi jangan sampai kemudian kita suuzun kepada Allah. Tapi yakinkan diri kita bahwa oh, Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah kebaikan yang akan kita peroleh daripada yang kita harapkan semula. Jadi begitu, mari tetap berikhtiar, berdoa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Wallahu
1: a'lam bishawab. Nah, karena keterbatasan manusia, Pak Ustaz, tentang berbaik sangka kepada Allah, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi melihat semua itu, gue takdir ya ancane. Ya, kadang-kadang pasrah mau katakan, Pak Ustaz. Apa takdir atau kehendak seperti itu bisa kita rubah dengan cara kita, atau mungkin Allah yang berubah, mengatakan Pak Ustaz.
2: Berbicara tentang takdir, memang kita akan mempelajari dua hal, bahwa ada takdir yang sudah, ya sudah pasti tidak bisa dirubah, ya kematian. Dan kemudian ada takdir yang juga bisa dirubah, melihat bagaimana upaya kita. Rezeki itu beberapa ulama mengatakan itu bisa berubah sesuai dengan usaha kita, gitu ya. Juga dengan hal yang lainnya. Maka apakah begitu bisa dirubah dengan peran serta manusia? Iya, pastinya enggak. Mungkin saat ini ada contoh si Fulan ini seorang pelajar, gitu ya. Mungkin di Lauh Mahfudz tertulis bahwa dia tidak lulus tes masuk perguruan tinggi, gitu ya. Tapi ketika si Fulan ini untuk meraih masuk perguruan tinggi yang dia inginkan, dia belajar, dia berusaha, dia berdoa, selalu minta kepada Allah ketika ujian, kemudian dia juga berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, maka ketika selesai ujian dia lulus, maka takdir di Lauh Mahfudz itu Allah rubah. Allah melihat bahwa si Fulan ini ada proses yang dihadapi, dia ikhtiarnya luar biasa, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak akan kita alami, teman-teman. Cuma kita tidak tahu saja, gitu ya. Yang harus kita pahami bersama bahwa Allah itu senantiasa melihat bagaimana proses ikhtiar kita. Bagaimana Allah melihat kesungguhan kita, dan Allah akan melihat bagaimana tawakal kita. Maka tugas kita adalah ya berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Nah, setelah itu ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengatakan, "Oh, ini takdir ya, Ustaz." Ada seseorang bekerja di satu instansi belum genap 1 tahun, kemudian diberhentikan. Belum kerja lagi di tempat lain. Belum genap 1 tahun diberhentikan. Akhirnya mengatakan, "Walah, ini mau takdirku lagi ya, kayak nyambut susu ya, Ustaz." Rasanya nyambut nganggur ya. Bukan begitu. Harus dilihat dulu. Ketika dia diberhentikan itu pasti ada alasan-alasan. Ya, ini harus kita lihat. Ternyata dia diberhentikan karena dia malas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh kemudian kita mengatakan tadi saya sebutkan 5 ke 5. Tidak boleh kemudian kita itu pasrah dengan takdir. Allah sudah menetapkan, tapi Allah juga bisa merubah. Karena yang membuat takdir itu Allah, ya maka Allah juga berhak untuk merubah takdir. Maka ya, kita tetap bersyukur dan berusaha dalam kehidupan kita. Mungkin demikian, madamin Allah alam.
1: Ini. Yang sering kulo tanyakan itu begini, Pak Ustaz. Ini sama dengan Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah, Pak Ustaz, tentang mungkin yang kamu benci itu. Padahal niku pas wapi. Kadang-kadang getunnya di situ. Dan mungkin pula yang kita senang, kita sukai, ternyata tidak baik. Lah mengatakan ini kok pripun, Pak Ustadz, untuk menyeimbangkan supaya gak, apa baik gitu.
2: Ini ya ayat ini buat demi sampaikan tadi, alhamdulillah tadi di mukadimah sudah saya sampaikan.
1: Ini
2: yang penting bahwa ada sesuatu yang menurut kita baik, ternyata tidak baik untuk kita. Ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, ternyata itu baik untuk kita. Karena Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapi ayat ini? Karena ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Gitu ya. Berhusnuzon kepada Allah. Ya, bolehlah saya mengambil contoh diri saya sendiri, gitu teman-teman ya. Saya dulu pernah ingin kuliah di universitas di Islam di Malang. Kemudian kok dilalah oleh Allah diarahkan, sudah daftar di sana, sudah keterima, tapi kok hati saya ini kurang seret, akhirnya saya pindah ke universitas lainnya. Dan ternyata yang membuat saya tidak seret itu yang membuat saya bisa menjadi yang seperti sekarang ini, gitu loh. Artinya Allah tahu bahwa mungkin di tempat itu saya nanti nggak bisa berkembang dengan baik. Kemudian Allah diarahkan saya ke universitas lainnya yang bisa membuat saya berkembang dengan baik. Dan ini bisa baru dipahami hari ini. Dan dari universitas inilah kemudian saya bertemu dengan jodoh saya dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya sesuai dengan ayat ini. Menurut kita, oh ini bagus. Tapi ternyata Allah merasa, oh nggak tahu ini kurang bagus untuk saya. Maka Allah arahkan dengan membuat saya tidak nyaman. Akhirnya Allah akan saya ke universitas selanjutnya, ya akhirnya jadilah saya seperti yang sekarang ini. Dan saya yakin masing-masing kita pasti punya cerita-cerita tentang hal itu, gitu ya. Kayak bolehlah saya kasih contoh, hari ini saya ada di Siaman ini karena mengatakan minta saudara untuk melamarkan untuk anaknya. Yang menarik, anaknya ini terjadi di Jakarta, sedangkan jodohnya ini ada di Siak, itu kan Rio tapi masih masih kelosok gitu, masih ini, masuk lagi.
1: Ini.
2: Nah, bagaimana mungkin kemudian, padahal dulu dia di Jakarta sudah ketemu dengan beberapa perempuan, tapi ternyata dipertemukan oleh Allah di sini gitu ya.
1: Ini.
2: Bagaimana caranya? Ya Allah kemudian tiba-tiba memerintahkan posnya untuk adponan saya ini untuk survei ke daerah ini. Ditemukanlah dia dengan jodohnya di sini. Nah inilah cara Allah untuk kemudian bagaimana mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Maka tugas kita menyikapi ayat ini apa? Jadi kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu tidak baik untuk kita. Sudah pasti kalau itu menjadi hal yang baik untuk diri kita. Mungkin demikian menemani Allah alami.
1: Ini yang terakhir Pak Ustadz tentang teknologi yang semacam ini, banyak sekali mungkin hoak, mungkin berita-berita yang kita tidak bisa menyaringnya. Nah itu memancing emosional atau mungkin kualitas iman kita Pak Ustadz. Nah istilahnya bagi orang awam itu kan bimbang. Nah bagaimana Pak Ustadz tentang menyingkapi tentang hal-hal semacam ini?
2: Iya betul. Memang betul di era teknologi sekarang ini, apalagi sekarang sudah teknologi AI gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati betul, kita pikir ini kejadian nyata, ternyata hanya buatan AI saja. Maka bagaimana cara kita untuk kemudian menyikapi hal yang demikian? Nah, maka kata kunci yang bisa kita pakai menurut saya adalah tabayun. Artinya cek dan cek, cross check gitu ya, dikonfirmasi. Ketika kita mendapatkan satu berita, jangan lantas dipercaya gitu ya. Tapi kemudian bagaimana berita itu kita konfrontasikan, kita konfirmasikan, kita rejectkan kepada sumber berita atau yang lainnya untuk kemudian bisa mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Dan yang lainnya juga demikian. Gak bisa kemudian kita langsung percaya 100% gitu ya. Maka di era ini kita memang betul-betul berhati-hati dengan apapun yang kita terima ya. Jangan sampai kemudian apapun yang kita terima itu lantas langsung dipercaya 100%, ternyata setelah kita percaya-percaya, ternyata yang kita percaya itu sesuatu yang salah. Nah, maka anak kunci tadi yang nomor satu. Ada tambahan, ada check and recheck, ada konfirmasi, apapun itu bentuknya, untuk menguatkan, untuk mencari kebenarannya seperti seperti apa. Mungkin begitu cara yang mana bagi Allah alam itu.
1: Jadi kuncinya ya itu tadi Pak Ustadz, ngecek dulu terus.
2: Iya betul.
1: Nah ternyata kita ngobrol ya teman pendengar juga ini pedalipun betul nyekapi, tapi apa yang disampaikan Pak Ustadz alhamdulillah enak gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar juga bisa ego. Saya juga semacam itu Pak Ustadz, tentang ini loh, tentang kalau saya sudah mestinya berbaik sangka pada Allah, tapi perjalanan ini menikah kadang-kadang ini Pak Ustadz, takdir itu yang kadang-kadang bertanya yang seperti tadi itu. Apa itu takdir? Nah, kadang-kadang seperti nah, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz? Nah, sekaligus berdoa penutup.
2: Amin. Matur nuwun panjenengan. Pamirang rahimakumullah. Dados kesimpulan dugi kajian ing niku bahwa kita belajar tentang husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu adalah keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah memiliki ilmu, kasih sayang dan hikmah, meskipun terkadang kita belum mampu memahaminya. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita, dan tidak semua yang kita tidak sukai adalah sesuatu yang buruk untuk diri kita. Karena itu, ketika menghadapi kegagalan, kehilangan, penolakan, atau doa yang belum terkabul, jangan buru-buru berburuk sangka.

0: kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ahsinu dhanni bika waj'alni min ahli thaqafi bika warzuqni qalban radiya bi qada'ika wa qadarika. Ya Allah, aku berprasangka baik kepadamu. Jadikanlah aku termasuk orang yang selalu percaya kepadamu. Anugerahkanlah kepada hati yang ridho terhadap ketetapan dan takdirmu. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Ini kasih pertama kami demi mugi-mugi wantan mantan pun kurang lebih nyaman. Maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aidanallahu wa iyyakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: 100 penari muda asal Tulungagung siap tampilkan jaranan Sinteriwi di istana. Saudara pendengar, 100 penari muda asal Tulungagung dari Sanggar Tari Lestari Widodo, Wiryatama akan tampil dalam puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Para penari muda ini akan menampilkan jaranan Sentrewe yang merupakan tarian khas Kabupaten Tulungagung. Selain itu, ada kolaborasi tarian dari daerah lain yang ikut mengiringi, yaitu tari topeng dari Malang, gelimpang dari Ponorogo, dan tarian khas Banyuwangi. Dikutip dari akun resmi Prokopin Kabupaten Tulungagung, Sabtu 15 Agustus 2026, para penari muda ini menjadi perwakilan delegasi tari mewakili Jawa Timur dan telah lolos kurasi pada 10 Agustus 2026 di Gor Lembu Peteng, Tulungagung. Menurut PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, bahwa sudah saatnya Tulungagung berada di panggung kenegaraan. Yang dibawa bukan sekedar tarian, mereka membawa nama Tulungagung dan Jawa Timur serta kekayaan budaya daerah di panggung kenegaraan yang akan disaksikan publik nasional hingga internasional. 100 penari, satu panggung besar, luar biasa, ucap Baharudin. Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, jaranan Sentrewe adalah bagian dari denyut nadi warga Tulungagung. Lahir pada tahun 1958, kesenian ini berkembang dari pertemuan seniman jaranan dan ludruk. Dari perpaduan itu muncul gerakan dinamis, penuh energi dan syarat makna. Dalam setiap pertunjukan jaranan Sentrewe, menampilkan berbagai babak seperti jejer, kucingan, celengan, hingga barongan. Penari menggunakan properti kuda kepang dari anyaman bambu. Tarian mengandung filosofi mendalam karena serat dengan dimensi spiritual yang diiringi oleh musik dan tari. Terlebih fenomena trans kesurupan yang menjadi bagian dari tradisi jaranan Sinteriwe.
0: Mekaten pawarto enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.